0: bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit
5: Pak, bisa disampaikan Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir rendah yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
16: apa dasarnya dan sebagainya.
17: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
18: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
17: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
19: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
17: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
20: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
17: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
20: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
0: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya tuh tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
21: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Per- Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo nih. Selamat pagi Pak Purwo.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini ngasuh pagi seperti apa, silakan.
1: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 30 km per jam. Suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Namun untuk wilayah perbukitan dan pegunungan suhu dapat mencapai 18 hingga 24 derajat Celcius. Dengan kelembapan berkisar antara 63 hingga 96%. Untuk wilayah Purbalingga, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Namun di wilayah perbukitan, suhu dapat mencapai 18 hingga 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Kelembapan berkisar antara 58 hingga 95%. Kemudian untuk wilayah Banjarnegara, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah perbukitan, suhu dapat mencapai 16 hingga 22 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Dan kelembapan berkisar antara 58 hingga 98%. Untuk Cilacap dan Kebumen secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan, suhu berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Namun untuk wilayah pesisir, suhu dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam, dan untuk kelembapan berkisar antara 61 hingga 95%. Untuk masyarakat agar dapat mengupdate terus atau memperbarui informasi cuaca maupun informasi gempa bumi melalui kanal resmi BMKG dengan menggunakan aplikasi media sosial @info_bmkg atau dengan mengunjungi website resmi BMKG di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca dari Stamet Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Iya, baik kalau begitu terima kasih kembali Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, Mbak.

0: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakerto pagi masih bersama dengan saya Citra di pagi hari ini yang masih akan terus temani Anda ya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pasti pendengar, kami masih memiliki beragam informasi-informasi menarik ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami karena nanti kami juga akan hadir dalam dialog Purwakerto menyapa pagi yang nanti akan membahas ya mengenai dari limbah jadi pupuk solusi hijau peternakan. Pastikan Anda tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal melakukan peninggian badan jalan di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dengan target selesai pada akhir September 2026. Berikut laporan langsung reporter kami Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
2: Ya, Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pemeliharaan berkala Jalan Alor 1 dan Jalan First 2 baru di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Pekerjaan tersebut berupa peninggian badan jalan menggunakan lapis aspal sebagai upaya mengatasi genangan banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Pamadwipa asal Kabupaten Tegal dengan masa pelaksanaan mulai dari 26 Juni hingga 30 September 2026. Pemeliharaan tersebut difokuskan pada peninggian badan jalan menggunakan lapis aspal di salah satu titik yang selama ini menjadi titik langganan banjir. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Tegal SK Haji Setiawan mengatakan kondisi di kedua jalan tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan. Menurutnya peninggian badan jalan dipilih sebagai solusi yang dapat dilaksanakan sesuai kondisi lapangan serta kemampuan anggaran yang tersedia.
3: Untuk materi pekerjaan di lapangan, kalau kita lihat kondisi di lapangan memang permasalahannya adalah banjir ya. Jadi kita di sana melakukan peningkatan jalan berupa peninggian jalan sepanjang kurang lebih 3 kali 100 meter di sana.
2: Haji menjelaskan proses pengawasan terus dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. DPUPR Kota Tegal menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sebelum masa kontrak berakhir pada akhir September 2026.
3: Prinsipnya sih terkait dengan pekerjaan itu sejauh ini berjalan lancar dan bisa selesai tepat waktu. Soalnya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum jatuh tempo masa kontrak.
2: DPUPR Kota Tegal optimis peninggian badan jalan menggunakan lapis aspal dapat mengurangi dampak genangan bagi masyarakat di sekitar. Pemeliharaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di kawasan tersebut. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Ya baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, limbah peternakan yang selama ini kerap dianggap sebagai masalah ternyata bisa diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat dan juga bernilai ekonomi. Berikut kita akan hadirkan tanggapan masyarakat mengenai pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk ramah lingkungan. Mari kita dengarkan berikut ini.
4: Tanggapannya sangat membantu bagi masyarakat karena dapat mengurangi yang tadinya itu kan limbah ya. Nanti bisa jadi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, diolah menjadi pupuk yang bisa menghasilkan bibit buah yang bagus.
5: Itu sesuatu yang sangat bagus ya menurut saya ya, karena itu manfaatnya banyak loh. Satu menghemat biaya kalau yang ingin biasa membeli pupuk ini dengan adanya pengolahan pupuk sampah menjadi organik sangat bermanfaat, otomatis kan sangat menghemat anggaran lah ya, dan juga mengurangi tingkat kekotoran di lingkungan.

0: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra di Purwakerto pagi ini, dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwakerto Menyapa Pagi di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Yang pada pagi hari ini kita akan membahas ya mengenai dari limbah jadi pupuk, solusi hijau peternakan. Dan seperti biasa pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan atensi dengar Anda kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakerto. Baik, pendengar Pro 1, dari limbah jadi pupuk, solusi hijau peternakan. Sektor peternakan ini memang memiliki peran penting ya dalam mendukung ketahanan pangan dan juga perekonomian masyarakat. Namun di balik manfaat tersebut, aktivitas peternakan juga menghasilkan limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, kemudian bau tidak sedap hingga menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain pendengar, limbah peternakan sebenarnya menyimpan potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomi. Lantas bagaimana proses pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk yang berkualitas? Dan apa saja manfaat yang bisa dirasakan peternak maupun masyarakat? Dan sejauh mana inovasi ini mampu mendukung pertanian berkelanjutan serta ekonomi hijau? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwakerto Menyapa Pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa. Yang pertama saya ingin menyapa dulu, selamat pagi, ada Mbak Belgis Nuriski Kurniasih AMD. Beliau ini pengawas bibit ternak terampil nih. Selamat pagi Mbak Belgis.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar, sehat ya Mbak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, Mbak Belgis tidak sendiri. Iya. Beliau bersama dengan Mbak Sutarti AMD PT. Beliau juga pengawas bibit ternak terampil nih. Selamat pagi Mbak Tarti.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Citra apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Senang sekali ya pagi hari ini bisa berjumpa dan ngobrol nih ya seputar dari limbah jadi pupuk, solusi hijau peternakan. Nah, barangkali sebelum kita bahas lebih dalam nih, bisa dijelaskan dulu nih secara umum nih berkaitan dengan topik kita sendiri nih seperti apa sih dan bagaimana. Mungkin nanti bisa saling menambahkan ya antara Mbak Belgis ataupun Mbak Tarti sendiri. Monggo siapa dulu akan menjelaskan? Monggo, monggo. Ya udah sweet dulu deh. Boleh deh Mbak Tarti dulu ya. Ya silakan.
1: Terkait dengan pupuknya ya, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kalau limbah peternakan itu kan setiap hari kan pasti ternak itu akan mengeluarkan limbah ya, limbah kotoran ternak. Dan apabila itu tidak diolah atau dimanfaatkan, itu akan menjadi masalah besar untuk lingkungan, terutama baunya, terus mungkin ada cemaran lalat, pencemaran mata air kalau yang peternakannya dekat-dekat dengan sumur, dan pencemaran udara seperti itu.
0: Oke, Mbak Belgis barangkali menambahkan.
3: Iya, untuk saat ini juga para peternak itu sebagian besar masih menerapkan metode yang secara langsung. Jadi kotoran ternaknya itu biasanya langsung diaplikasikan ke lahan pertanian tanpa diolah terlebih dahulu.
0: Oh, jadi secara langsung ya, tidak ada proses-proses khusus ya. Baik, kemudian kalau kondisi pengolahan limbah peternakan sendiri nih, khususnya di Kabupaten Banyumas saat ini seperti apa ini?
1: Saat ini sebenarnya sih peternak itu sudah memanfaatkan ya Mbak, sudah memanfaatkan limbah kotoran ternaknya. Seperti yang Mbak Belkis katakan tadi, sebagian besar mereka masih mengaplikasikannya secara langsung tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Itu untuk biasanya buat pupuk tanaman atau orang Banyumas biasanya bilang itu buat lemon Mbak. Itu biasanya kotoran itu akan dikumpulkan di area sekitar kandang terlebih dahulu. Kalau itu kandang untuk ternak sapi ya Mbak. Kalau ternak kambing itu kan biasanya kandangnya kandang panggung. Nanti kotoran akan jatuh ke bawah dan akan dikumpulkan terlebih dahulu di bawah itu. Nanti kalau setelah ada beberapa bulan sudah agak banyak, itu baru dibawa ke lahan hijauan atau lahan pertanian mereka. Tetapi itu tidak langsung diaplikasikan Mbak, karena itu kan suhunya masih panas ya. Kotoran ternaknya itu suhunya masih panas dan masih ada terdapat gas metan seperti itu. Jadi kalau diaplikasikan langsung ke tanaman biasanya kan akan mati tanamannya. Jadi biasanya diangin-anginkan dulu di lahan hijauannya seperti itu. Menunggu suhunya turun dan gas-gasnya sudah hilang.
0: Jadi itu salah satu kondisi limbah di Kabupaten Banyumas sendiri ya. Nah, kemudian Mbak Belgis barangkali bisa menjelaskan juga nih, seberapa besar sih Mbak sebenarnya potensi limbah ternak di Banyumas ya, yang bisa diolah gitu ya, menjadi pupuk organik yang mungkin kalau dari sisi nilai ekonominya tuh bisa menjual gitu.
3: Sebenarnya banyak sih caranya gitu ya. Ada beberapa kelompok ternak juga yang sudah melakukan pengolahan limbah dan menjadikan itu sebagai penambahan ekonomi mereka, dijual kayak gitu. Ada di kelompok Mukti Mandiri itu di Kecamatan Sumbang itu mereka sudah mengolah limbah itu dan didampingi oleh Unsut. Unsut kemudian mereka menjual itu dengan nilai yang murah dibandingkan dengan pupuk yang kita beli sendiri.
0: Di pasaran gitu ya.
3: Jadi sebenarnya kami mengharapkan itu peternak dan petani itu berkolaborasi gitu. Jadi petani itu bisa memanfaatkan limbah peternakan itu dengan baik.
0: Oke, baik. Barangkali Mbak Tarsi menambahkan juga.
1: Ya, untuk potensinya juga kan Banyumas kan sangat luas ya Mbak. Dan juga Banyumas itu hampir setiap daerah kita itu terdapat populasi ternak, baik itu sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Berarti itu kan setiap harinya itu kan pasti akan ada kotoran ternak yang dihasilkan. Itu kan bisa jadi untuk bahan baku ya Mbak. Jadi bahan baku untuk pupuk organik ini memang masih sangat banyak di Kabupaten Banyumas ini kalau memang mau diolah ya Mbak.
0: Oke, nah kemudian kalau jenis limbah peternakan nih yang mungkin paling efektif gitu ya, dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk nih, biasanya dari mana nih?
3: Itu ada banyak sih, ada kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kelinci juga bisa, ayam juga bisa. Kalau kotoran kelinci itu biasanya yang dimanfaatkan itu air kencingnya, buat pupuk organik cair.
0: Terus cara ininya gimana?
3: Cara menampungnya itu biasanya peternak itu membuat kandangnya itu bawahnya itu ada landainya gitu. Jadi nanti air kencingnya itu ditampung oleh galon atau gitu, ditampung.
0: Jadi sebenarnya banyak ya limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk
3: banyak,
0: ya.
3: Banyak.
0: Nah kalau itu kendala-kendala yang biasanya masih dihadapi peternak nih, mungkin dalam menerapkan pengelolaan limbah menjadi pupuk organik nih, apa sih?
1: Kalau kendala ya Mbak, kendala biasanya sih kesadaran peternak juga. Mereka kan belum menyadari mungkin kalau bahwasannya limbah dari peternakan mereka itu dapat mencemari lingkungan. Sama ini kurangnya pengetahuan mungkin ya Mbak, kurang pengetahuan mengenai tata cara pembuatan pupuk organik seperti itu, dan kurangnya peralatan yang memadai kayak pembuatan pupuk organik kan itu membutuhkan peralatan juga ya Mbak, kadang untuk penggiling pupuknya, terus ada starter untuk fermentasinya juga seperti itu.
0: Baik. Kemudian saya ingin tanya juga deh, terkait dengan manfaat penggunaan pupuk organik sendiri ya, yang mungkin dihasilkan dari limbah ternak bagi kesuburan tanah nih, dibandingkan mungkin dengan pupuk yang mengandung kimia, ini apa nih bedanya?
1: Kalau pupuk organik, kalau yang untuk pupuk organik padat ya Mbak, itu kan untuk tanah itu kan bagusnya karena dia apa, dapat menyuburkan tanah, dia kan organik-organik dapat mengurai ke bakteri-bakteri baik, jadi tanah itu semakin subur seperti itu Mbak. Sama kalau untuk pupuk organik cair, biasanya kan digunakannya untuk disiram, jadi dia lebih bagus untuk apa, lebih cepat terserap oleh tanaman kalau yang organik cair seperti itu.
0: Oke, Mbak Belgis menambahkan.
3: Untuk kondisi struktur tanah itu juga bisa membaik dari pupuk organik tersebut. Jadi untuk memperbaiki struktur dan ekosistem mikroorganisme tanah itu juga baik dari dibandingkan dengan pupuk kimia. Terus untuk tanah yang subur itu kan juga membantu produktivitas dari tanamannya juga.
0: Jadi itu otomatis akan berpengaruh.
3: Iya.
0: Ya, baik. Baik, balik lagi ya. Tadi penggunaan limbah sendiri gitu ya. Limbah ternak gitu. Nah, bagaimana sih kalau menurut Mbak Belgis dan juga Mbak Tarti sendiri cara mengatasi bau dan juga pencemaran lingkungan yang mungkin berasal dari limbah peternakan? Karena ini kan pasti gak cuman sedikit ya, tapi lumayan gitu. Gimana nih?
1: Kalau mengatasi bau ya Mbak, biasanya peternak itu ini kandang itu harus bersih. Jadi setiap pagi itu harus dibersihkan dari sisa pakan, terus sisa dari kotoran-kotoran ternaknya, dan juga biasanya ada yang memberikan perlakuan khusus seperti diberi mikroba kayak gitu untuk fermentasi supaya bau yang dihasilkan tidak begitu menyengat.
0: Mbak Belgis menambahkan?
3: Iya, sama.
0: Baik. Nah, kalau menurut Mbak Belgis sendiri ataupun Mbak Tarti, apakah semua peternak skala kecil ini bisa mengolah limbahnya sendiri? Tadi ya, mungkin dengan peralatan yang sederhana.
3: Bisa. Kotorannya itu kayak dikeringkan, diangin-anginkan dulu, terus nanti ditambah dengan E4 ya, Tar?
1: Iya.
3: E4. Starternya. Atau ditambah juga dengan molasses ya?
1: Molasses itu sebagai bahan makanan dari bakteri tersebut untuk mengurai nantinya.
0: Tapi untuk prosesnya sendiri untuk memproses limbahnya sendiri ini menjadi sebuah pupuk begitu ya, sekalipun dengan peralatan sederhana nih, berapa lama?
1: Itu biasanya kalau proses fermentasinya sekitar 14 sampai 21 hari. Jadi selama fermentasi itu juga harus dibalik-balik, Mbak. Ada juga yang tadi kelompok yang ada di Subang itu, mereka itu masih tanpa alat, Mbak. Jadi mereka manual. Itu masih manual. Jadi
0: manual berarti pakai tangan?
1: Pakai cangkul.
0: Oh, ke cangkul.
1: Karena kan lumayan banyak ya, Mbak. Mereka itu populasinya lebih dari 50 ekor, jadi kan
3: kotorannya juga banyak.
1: Jadi mereka itu dikumpulkan mungkin bikinnya sih tidak setiap hari ya, Mbak. Itu dikumpulkan terus dikasih bahan-bahan lain. Kalau pupuk organik padat itu kan biasanya ada campuran tambahan untuk pengemburnya seperti sekam bakar atau ini lainnya gerejan apa? Serbuk gergaji. Dengan serbuk gergaji. Terus baru ditambah dengan mikroba tadi yang sudah dicairkan. Mikrobanya itu biasanya boleh pakai merek apa aja sih. Itu pakai sama ditambah molasses. Nanti baru disiramkan ke kotorannya tadi dan habis itu dicampur, biasanya menggunakan cangkul, langsung ditutup dengan terpal biar bakterinya itu anaerob.
0: Baik. Kemudian ini kan Mbak Belgis dan juga Mbak Tarti ini kan selaku badan pengawas gitu ya, ternak terampil nih. Nah, sejauh ini nih, apa sih bentuk pendampingan yang udah diberikan gitu ya kepada para peternak dalam mengolah limbah menjadi pupuk organik sendiri, Mbak? Monggo siapa nih? Nanti bisa saling menambahkan ya.
3: Untuk saat ini sih program dari Dinas Pertanian itu belum ada. Cuman barangkali dari peternak itu mau mengajukan untuk bimbingan teknis tentang pengolahan limbah itu bisa ke kami gitu. Tapi untuk ke kelompok itu sendiri paling kami hanya memberikan saran bahwa kotorannya itu dikumpulkan terus untuk tanaman kayak gitu. Jadi hanya memberi penjelasan terkait bahwa kotoran itu bisa bermanfaat bagi tanaman.
1: Hanya sekilas saja seperti itu, bukan program yang ini kayak selingan aja kita.
0: Berarti tidak ada pendampingan khusus ya
1: yang terkait pupuk. Biasanya kita ya seperti itu, kayak memberikan saran-saran dan masukan. Terkadang kelompok juga ada yang sudah mandiri seperti itu, Pak. Kayak mereka sudah memang bisa membuat sendiri seperti itu.
0: Baik. Nah, tapi kalau sebenarnya ada standar kualitas pupuk organik yang bagus tidak sih yang harus dipenuhi gitu ya terkait dengan pupuk pengolahan limbah itu sendiri? Standarnya?
1: Kalau standarnya kami kurang ini, Mbak. Tapi kalau ini yang penting itu harus memenuhi syarat NPK, harus ada unsur N, P, dan K-nya. Itu harus terpenuhi semua, itu baru menjadi pupuk yang baik.
0: Baik. Baik, pendengar Pro 1 untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan. Atensi dengar Anda kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911. Atensi dengar Anda pendengar kami tunggu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Tarti dan juga Mbak Belgis. Masih seputar topik kita ya pagi hari ini mengenai dari limbah jadi pupuk solusi hijau peternakan. Namun sebelumnya pendengar kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Baik, pendengar Pro 1, kembali bersama dengan saya Citra dalam Dialog Purwakerto Menyapa Pagi ini yang masih membahas ya mengenai dari limbah jadi pupuk, solusi hijau peternakan. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini. Ada pengawas bibit ternak terampil, ada Mbak Belgis Nuriski Kurniasih AMD dan juga ada Mbak Sutarti AMD PT ini ya, yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, monggo silakan Anda bisa bergabung di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Baik, Mbak Tarti dan juga Mbak Belgis, tadi kan kita sudah banyak sekali ya berbincang mengenai tadi dari limbah jadi pupuk ini bisa menjadi salah satu solusi hijau untuk peternakan sendiri. Nah, mungkin barangkali bisa dijelaskan juga nih Mbak, siapa tahu ini ya ada inovasi-inovasi baru yang mungkin saat ini sudah mulai diterapkan dalam pengelolaan limbah peternakan agar lebih efisien gitu.
1: Ini Mbak, kalau inovasi-inovasinya itu seperti ini Mbak, pembuatan biogas dari kotoran ternak. Jadi kotoran ternak itu diolah menjadi gas yang bisa buat masak gitu Mbak. Tetapi itu kendalanya itu kuantitas kotorannya harus ini banyak. Lumayan banyak. Dan biasanya sih untuk sapi perah Mbak, karena kan itu harus diencerkan dulu. Kalau limbah kotoran ternak sapi perah kan biasanya sudah encer, jadi bisa langsung masuk ke pengolahan. Dan biasanya itu ini apa, alatnya itu lumayan mahal Mbak. Karena satu unitnya itu ada yang buat penampungan, buat fermentasi itu besar, terus ada saluran-salurannya juga lumayan. Di kita juga ada beberapa kelompok yang dulu itu pernah menerapkan seperti itu di kelompok-kelompok peternakan sapi perah. Tetapi karena ya itu harus memakan waktu juga Mbak, karena harus mengadu, kayak gitu tuh memakan waktu. Terus kayak sekarang gas juga kan masih ada subsidi ya, masih terjangkau, jadi kayak ibaratnya kurang worth it gitu. Jadi mereka sekarang sudah jarang digunakan lagi. Kalau yang sering digunakan ya paling itu Mbak, untuk pupuk organik cair sama pupuk organik padat. Terus ada juga Mbak, kelompok ternak yang malah dia itu memelihara kelinci tetapi yang diambil itu urinnya Mbak. Jadi mereka itu memelihara kelinci itu hanya untuk mengambil urinnya agar untuk pertanian pupuk organik mereka. Karena katanya pupuk organik cair dari urin kelinci itu bagus karena memiliki NPK yang lebih tinggi kandungannya.
0: Oke, berarti kalau tadi jenis-jenis limbah ini juga ternyata berbeda-beda ya. Tadi untuk jenis sapi sendiri, sapi perah dengan sapi biasa itu beda juga? Yeah.
2: Beda, kalau sapi perah itu kotorannya lebih cair dibandingkan dengan sapi potong.
1: Kalau ini sapi perah kan karena ada kegiatan dimandikan, mereka kan sebelum diperah itu harus mandi dulu Mbak pagi-pagi.
0: Oh, iya. Biar bersih gitu kali ya. Yeah.
1: Oh, subuh-subuh mereka sudah mandi Mbak.
0: Oh, sama dong.
1: Subuh-subuh mereka sebelum diperah sudah mandi, jadi kan banyak limbah air juga yang menyatu dengan feses, jadinya kan fesesnya jadi lebih jadi cair, jadi lebih gampang untuk dialirkan ke digester biogas seperti itu. Jadi kan untuk proses pembuatan biogas itu kan juga harus memakai fermentasi ya Mbak, agar gas metannya naik ke atas terus baru dialirkan ke kompornya seperti itu.
0: Mbak Belgis bisa menambahkan atau sudah cukup? Oke, baik. Baik, kemudian terkait dengan tadi ya harus ada sinergi ya tentunya terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana sih kalau menurut Mbak Belgis ataupun Mbak Tarti sendiri kolaborasi mungkin ya, baik mungkin itu antar peternak, kemudian petani dan juga pemerintah agar konsep ekonomi ini bisa berjalan dengan optimal nih?
2: Kalau peran peternak itu mungkin harus mulai dari dikumpulkan dulu kotorannya. Kalau misalkan sudah dikumpulkan, baru berkolaborasi dengan pertanian. Apakah ada yang mau membeli atau kebanyakan itu peternak itu juga petani Mbak. Jadi iya, jadi sekalian. Itu jadi sekalian mereka punya ternak dan mereka punya lahan pertanian. Jadi kadang itu mereka nggak langsung nggak ngolah dulu, jadi malah langsung ditaruh aja gitu. Jadi sebaiknya itu kolaborasi antara petani atau peternak kayak gitu untuk mengolah pupuk itu biar lebih bagus kandungannya kayak gitu. Untuk peran pemerintah sendiri itu paling dari kami itu bisa memberikan pelatihan dan pengarahan dan pendampingan gitu melalui bimbingan teknis pengolahan limbah peternakan dan pertanian kayak gitu. Untuk kalau untuk bantuan sendiri itu kami belum ada, paling kami hanya mengarahkan kepada peternak untuk melakukan pembersihan dulu kandangnya. Gitu.
0: Oke, baik. Baik, sebelum kita lanjut nih sudah ada yang gabung ya melalui WA, kita baca dulu. Selamat pagi dari Pak Budi di Sokaraja. Mbak Citra, saya punya beberapa ekor kambing di rumah. Kira-kira kotorannya bisa langsung dipakai untuk pupuk atau harus diolah dulu ya supaya tidak merusak tanaman? Nah, barangkali bisa langsung dijawab. Silakan.
1: Terima kasih Pak Budi atas ya. Pertanyaannya. Kalau ini kambing ya, Mbak?
0: Kambing.
1: Itu bisa langsung digunakan, akan tetapi jangan langsung banget gitu. Kayak harus yang seperti tadi.
0: Harus diangin-anginkan
1: ya. Dulu untuk menurunkan suhunya, menurunkan suhu dan menghilangkan gas metannya dan amonianya itu, Mbak. Jadi harus diangin-anginkan dulu, ada beberapa hari lah biar siap digunakan.
0: Oh, jadi sebenarnya bisa, cuman alangkah baiknya didiamkan dulu ya.
1: Yeah.
0: Itu ngaruhnya apa, Mbak, kalau misalnya yang langsung dipakai dengan yang didiamkan dulu?
1: Itu kan kalau langsung dipakai kan biasanya masih panas ya, Mbak. Suhunya masih tinggi.
2: Jadi merusak tanamannya.
0: Oh, itu akan merusak juga.
1: Ya. Yeah. Masih ada gas amonia yang bau itu, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Ini juga ada lagi nih, selamat pagi dari Pak Freddy Cahaya di Petir. Adakah obat khusus untuk menjadikan limbah menjadi pupuk atau hanya didiamkan saja?
1: Untuk agar cepat ini ya terurai.
0: Mungkin yeah, seperti yeah. Itu ya maksudnya. Yeah,
1: biasanya itu bisa memakai starter mikroba, oleh merek apa aja mikrobanya.
2: Kadang
1: biasanya
2: menggunakan
1: EM4 pertanian.
2: Pertanian.
1: Pertanian. Itu biasanya ada di toko-toko obat. Obat peternakan atau pertanian.
0: Baik, ini sudah ada lagi yang gabung nih ya. Selamat pagi dari Pak Roni di Baturaden. Selamat pagi narasumber, saya ingin bertanya, apakah pupuk dari kotoran sapi kualitasnya sama bagusnya dengan pupuk kimia untuk tanaman sayur atau hasilnya akan berbeda ini?
1: Kalau organik sendiri kan, kalau kimia itu kan pasti lebih cepat ya, Mbak, yeah. Karena kimiawi. Kalau organik sendiri itu kan baiknya itu untuk kesuburan tanah dan menjaga tanah agar tetap gembur, subur, seperti itu. Tetapi untuk nilai jual sayurnya biasanya kan kalau sayur-sayuran yang organik
2: itu lebih mahal.
1: Lebih mahal ya, Mbak, kalau di supermarket seperti itu. Seperti itu. Coba kan kalau organik yang benar-benar organik kan harus semuanya tanpa bahan kimia.
0: Oke, Mbak Belgis menambahkan?
2: Ya seperti itu.
0: Sama ya. Oke, baik. Baik, kemudian ada lagi nih ya dari Pak Yanto di Cilongok. Saya pernah dengar limbah ternak juga bisa dijadikan biogas. Ya. Bagaimana nih pembagian pemanfaatannya supaya tetap bisa menghasilkan pupuk ini?
2: Ya. Wah. Sebenarnya kalau misalkan untuk biogas sendiri itu kan kebutuhannya banyak ya. Jadi kalau misalkan untuk pembagian antara buat biogas dan pupuk itu susah. Iya. Kecuali kalau misalkan memang ternaknya itu banyak. Kayak lebih dari 100 mungkin ya.
1: Saya menambahkan ya.
0: Ya boleh.
1: Sama ini, kalau biogas itu kan yang dipakai hanya gasnya ya Mbak. Jadi nanti sisa-sisa ini pupuknya itu masih tetap bisa dipakai. Sisa-sisa kotoran ampasnya itu masih bisa dipakai. Itu malah sudah lebih, teksturnya sudah lebih bagus ya karena kan sudah terfermentasi juga tadi pada saat di digester, terus gas metannya juga sudah tidak ada, jadi suhunya juga sudah lebih bagus. Jadi itu kalau sisa-sisa, jadi gasnya diambil, terus ampasnya itu buat pupuk.
0: Itu dua-duanya berfungsi berarti ya?
1: Iya, bisa.
0: Baik, dan pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan ya, masih ada sedikit waktu di 6323336 atau di 0811 2540911. Baik, mungkin Mbak Tarti ataupun Mbak Belgis bisa memberikan contoh juga deh ya. Tadi sih sebenarnya mungkin di awal udah dikasih tahu ya, apa namanya contoh peternak yang sudah berhasil gitu ya, memperoleh tambahan penghasilan dari penjualan pupuk organik. Tapi barangkali bisa juga, apa sih, kasih tips gitu ya mungkin untuk para peternak agar bisa lebih, ini juga lebih apa namanya, lebih apa ya, untuk bisa tadi menambah penghasilan gitu.
1: Kelompok-kelompok mana saja itu ada di Gumelar, juga mereka ada kelompok ternak kambing, itu
2: kambing perah.
1: Yeah. Mereka itu sudah menerapkan pengolahan pupuk organik. Jadi mereka tuh juga kemarin mendapatkan bantuan dari salah satu universitas swasta untuk ini
2: mesin apo,
1: alat pengolahan pupuk organik. Jadi mereka itu kotoran-kotoran ternaknya itu biasanya dikumpulkan, terus habis itu baru mereka olah fermentasi. Setelah siap untuk digiling, katanya itu ini alatnya tuh gilir ke anggota-anggota kelompok. Digilir. Kadang di rumahnya bapak ini dibuat.
0: Udah selesai, pindah lagi.
1: Ya. Seperti itu. Kalau untuk kemanfaatannya, mereka biasanya itu masih dipakai sendiri untuk penggunaan pribadi, atau kalau lebih ada dan sisa, ada permintaan, ya, baru mereka jual. Itu.
0: Mbak Belgis menambahkan?
2: Untuk POC sendiri ini ada dari kelompok di daerah Sokaraja. Di Sokaraja itu ada kelompok kelinci. Itu yang memanfaatkan air kencingnya itu untuk POC.
0: Baik, ini sudah ada lagi yang gabung. Selamat pagi dari Ibu Lilis di Banyumas. Kalau limbah ternak dibiarkan begitu saja, dampaknya sebenarnya seberapa besar nih terhadap kesehatan masyarakat dan juga lingkungan sekitar? Jadi gimana nih kalau nggak diolah gitu, biarin aja udah geletak gitu.
2: Ya, paling yang protes tetangganya.
0: Ya, karena baunya nggak enak ya.
1: Menjadi aduan juga nanti kami.
0: Jadi gimana?
1: Sebagai peternak itu kan harus sadar ya tentang usahanya itu kan memberikan dampak juga kepada orang lain. Kayak seperti itu kan, dampak kotoran ternak yang tidak dimanfaatkan atau tidak diolah itu kan kalau itu tuh dekat dengan pemukiman, mata air, kayak gitu kan dapat mencemari ya Mbak, baunya itu, terus mengundang lalat juga. Biasanya kan kalau ada bau-bau seperti itu kan lalat akan datang juga ke pemukiman, jadi pemukimannya serasa gimana ya, kumuh gitu.
0: Dan nanti juga di penyakit juga,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Karena kan kotor, sarang penyakit.
2: Dan sarang penyakit juga bagi ternaknya.
0: Oh.
2: Iya. Bisa bikin jadi kudis, apa sih, tarpanu.
1: Iya.
2: Apa bukan?
1: Gudikan.
2: Iya.
1: Skabies. Kalau bahasa orang Banyumas, gudikan.
0: Iya. Oh, seperti itu ya. Oke. Baik, ini barangkali ada satu pertanyaan terakhir nih ya, dari Ibu Sulastri di Aji Barang. Kalau musim hujan, bau dari kandang biasanya lebih menyengat. Apakah ada cara sederhana supaya limbah ternak ini tidak menimbulkan bau dan tetap bisa dimanfaatkan?
1: Mungkin kalau musim hujan itu kan memang lebih lembab kayak gitu ya Mbak. Jadi kan apalagi kalau limbah kotorannya itu kan biasanya terbawa gerusan air. Jadi menyebar. Lebih baiknya sih perlakuannya kotoran, limbah kotoran ternaknya itu kayak dikasih atap mungkin ya. Biar
0: terpal gitu ya.
1: Iya, biar tidak menyebar ke lingkungan tetangga-tetangga, biar gak kebagian baunya gitu. Diterpal atau mungkin bisa agar kondisinya itu tetap kering gitu. Kalau limbah kering itu kan baunya kan tidak begitu menyengat ya Mbak.
0: Kalau basah akan lebih menyengat.
1: Iya, palingnya seperti itu, diterpal atau kalau diberi dengan EM4 seperti itu juga bisa untuk mengurangi baunya.

0: Ya sih, kami berharap dari kesadaran peternak itu sendiri ya, perlu ingat bahwa limbah peternakan itu tidak dikelola itu merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat antara peternak dan petani itu sangat dibutuhkan bersama untuk mewujudkan ekosistem pertanian organik yang sehat dan berkelanjutan di Banyumas.
1: Arti menambahkan, silakan harapan.
2: Paling ya harapannya semoga kalau memang pengetahuan peternak sudah semakin meningkat untuk membuat pupuk organik tersebut, semoga itu peternak bisa memanfaatkan pengolahan limbah tersebut menjadi pupuk, dan jangan pada saat program itu baru-baru saja, tetapi berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai nilai ekonomi juga pada masyarakat, terutama masyarakat peternak, seperti itu.
1: Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk Mbak Belgis dan juga Mbak Tarti ini ya, selaku pengawas bibit ternak terampil yang pada pagi hari ini sudah hadir memberikan banyak informasi berkaitan dengan dari limbah jadi pupuk, solusi hijau peternakan. Jadi yang pasti pendengar, limbah peternakan ini bukan lagi sekedar sisa produksi yang berpotensi mencemari lingkungan ya, tetapi juga dapat diolah menjadi pupuk organik yang tentunya bernilai ekonomis sekaligus bermanfaat bagi pertanian. Dengan pengolahan yang tepat dan juga peternak ini bisa mengurangi pencemaran, ya pastinya juga bisa meningkatkan pendapatan serta mendukung pertanian yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Baik pendengar, akhirnya saya Citra pamit undur diri dari Dialog Purwakarta Menyapa pagi ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan selepas ini pukul 9 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: tersenyum hingga menggenggam tangan orang tua masih mewarnai hari pertama masuk sekolah. Bagi sebagian anak, memasuki lingkungan baru bukanlah perkara mudah. Mereka harus berpisah dengan keluarga untuk beberapa jam, mengenal teman baru, guru baru, hingga aturan yang sama sekali berbeda dari kehidupan sebelumnya. Karena itu, kesan pertama di sekolah menjadi momen yang sangat menentukan perjalanan pendidikan seorang anak. Kesadaran itulah yang kini menjadi dasar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah baru. Di mana di Kabupaten Banyumas sendiri pada tahun ajaran 2026-2027 ini, tidak lagi identik dengan kegiatan yang menegangkan atau penuh atribut aneh. MPLS kini diarahkan menjadi ruang aman, menyenangkan, sekaligus membangun karakter peserta didik. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memastikan seluruh sekolah, khususnya jenjang SMP, melaksanakan MPLS sesuai pedoman Permendikdasmen nomor 92 tahun 2026, di mana peraturan tersebut mengatur tentang MPLS ramah, serta Permendikdasmen nomor 198 tahun 2026 yang mengatur materi pelaksanaannya. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dia Ernawati Kurnianingsih, menegaskan bahwa sekolah tidak boleh lagi menjadi tempat yang menimbulkan rasa takut bagi peserta didik baru. Sebagai bentuk pengawasan, Dinas Pendidikan sendiri membentuk tim monitoring yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala dinas, pejabat struktural, kepala bidang, kepala seksi, hingga staf yang turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan tidak terjadi praktek perundungan, perpeloncoan, maupun kekerasan selama MPLS berlangsung. Selain itu, jalur pengaduan juga dibuka seluas-luasnya, di mana siswa maupun orang tua dapat melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada sekolah ataupun langsung kepada Dinas Pendidikan. Kerahasiaan pelapor pun dijamin sebagai bentuk perlindungan terhadap peserta didik.
1: Untuk pelaksanaan MPLS Kabupaten Banyumas tahun ajaran 2026-2027 ini, kami mengeluarkan surat ke sekolah-sekolah tentang pemberitahuan MPLS ramah dengan memedomani Permendikdasmen nomor 92 tahun 2026 tentang MPLS. Kemudian untuk materi yang disajikan itu memedomani Kemendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang materi MPLS ramah. Untuk mengawasi, kami membentuk tim untuk tim monitoring untuk memantau langsung pelaksanaan MPLS di sekolah. Kalau kami dari bidang SMP itu mulai dari pengawas SMP, kemudian kepala dinas pendidikan dan jajaran struktural di bidang SMP, kepala bidang KASI, kemudian staf di bidang pembinaan SMP. Untuk turun-turun ke sekolah, memantau langsung seperti apa pelaksanaan MPLS ramah di sekolah. Seperti itu.
0: Semangat MPLS ramah juga terlihat nyata di SD Negeri 5 Arcawinangun. Alih-alih memberikan tugas-tugas yang membebani siswa, sekolah justru mengajak peserta didik mengenal lingkungan sekolah melalui permainan edukatif. Bagi anak usia sekolah dasar, bermain merupakan bahasa yang paling mudah dipahami. Melalui aktivitas tersebut, mereka tidak hanya mengenal ruang kelas, perpustakaan, ataupun halaman sekolah, tetapi juga mulai membangun keberanian untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Kepala Sekolah SD Negeri 5 Arcawinangun, Muhammad Mahfudin, mengatakan bahwa tujuan utama MPLS sendiri adalah membantu anak beradaptasi dengan lingkungan barunya. Seluruh kegiatan dirancang berpusat pada peserta didik sehingga anak merasa diterima sejak hari pertama. Ketika ada siswa yang tampak cemas atau belum mampu beradaptasi, tim MPLS memberikan pendampingan secara personal dengan menyambut mereka secara hangat, merangkul, dan mengajak berinteraksi secara bertahap. Pendekatan tersebut dinilai jauh lebih efektif dibandingkan memberikan tekanan kepada anak-anak yang justru berpotensi menimbulkan trauma.
2: Kalau MPLS itu pada dasarnya kan proses untuk pengenalan anak kemudian pengadaptasian anak-anak. Jadi kita mengedepankan MPLS yang ramah anak, kemudian berpusat pada anak dan sebagainya, kemudian disertai dengan permainan-permainan dan edukatif gitu. Pertama yang jelas kita sambut mereka, jadi guru-guru, kepala sekolah dan guru secara teknik ketika mereka baru datang kita sambut dengan ramah, kemudian mendampingi mereka dan juga memantau perkembangan emosional mereka selama proses MPLS. Dan kalau ada anak-anak yang kurang percaya diri atau emosinya kayaknya agak minder atau bagaimana, kita adakan pendampingan khusus gitu, maksudnya didekatin, disemangatin oleh tim SPMB gitu.
0: Konsep MPLS ramah, guru juga tidak hanya berperan sebagai pengajar. Mereka menjadi figur pertama yang membangun persepsi anak terhadap sekolah. Cara guru menyapa, mendengarkan, hingga memberikan perhatian sederhana akan membentuk rasa aman bagi peserta didik. Itulah sebabnya SD Negeri 5 Arca Winangun menempatkan guru dan tenaga kependidikannya sebagai teladan selama proses pengenalan lingkungan sekolah. Keteladanan menjadi pendidikan karakter yang paling mudah dipahami anak. Sikap ramah, disiplin, santun, dan penuh empati akan lebih mudah ditiru dibandingkan sekedar disampaikan melalui teori. Pelaksanaan MPLS tahun ini juga membawa misi membangun karakter generasi muda melalui 4 materi utama yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia, yaitu hebat, program pagi ceria, sopan, santun, bermedia sosial, serta gerakan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Keempat materi tersebut menunjukkan bahwa orientasi MPLS tidak lagi hanya mengenalkan fasilitas sekolah, melainkan membentuk budaya positif sejak hari pertama peserta didik memasuki lingkungan pendidikan.
2: Ya, kalau guru dan teknik yang pertama mereka adalah sebagai contoh, sebagai teladan bagi mereka gitu. Teladan bagaimana dalam pelaksanaan MPLS itu menjadi contoh anak-anak, terutama anak-anak yang baru. Terutama tugas utamanya tentunya mendampingi mereka dalam pelaksanaan MPLS, bagaimana mereka bisa mengikuti seluruh kegiatannya sampai lancar, kemudian bisa memberikan pendampingan yang nyata bukan anak-anak gitu, mengantarkan anak bisa memperoleh kepercayaan diri terutama di hari pertama mereka masuk sekolah gitu, gitu. Karena memang proses MPLS ini kan proses pengadaptasian itu tadi, masa transisi bagaimana mereka bisa tetap nyaman gitu, itu didampingi oleh guru dan teknik. Pertama kita mengedukasi terutama kepada guru-guru terdulu, mengedukasi, kemudian bagaimana guru itu juga menularkan edukasi tersebut kepada peserta didik. Peserta didik itu bagaimana menjaga keragaman, menghargai keragaman, kemudian menjaga kebersamaan, bagaimana mereka gotong royong, kemudian dan dalam MPLS ini kan kita tidak ada perpeloncoan dan sebagainya gitu. Tentunya dengan begitu bullying di sekolah insya Allah tidak ada.
0: Transformasi MPLS di Banyumas menunjukkan perubahan cara pandang terhadap pendidikan. Jika dahulu masa orientasi identik dengan senioritas dan tekanan psikologis, kini orientasi diarahkan menjadi pengalaman pertama yang menyenangkan. Sekolah bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan ruang yang mengajarkan anak mengenal dirinya, menghargai orang lain, serta berani mengembangkan potensi. Harapan tersebut sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yaitu menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi setiap peserta didik. Sebuah tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan dalam proses belajar. Dengan pengawasan yang ketat, keterlibatan guru, dukungan orang tua, serta komitmen seluruh sekolah, dengan menerapkan MPLS ramah, Banyumas tengah membangun budaya pendidikan yang lebih humanis. Sebab pengalaman pertama seorang anak di sekolah seringkali menjadi awal dari kecintaannya terhadap dunia belajar.
3: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kanal Inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Halo RRI.
3: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra di Purwokerto pagi ini, dan kali ini kita sudah ada di Halo RRI. Ya, seperti biasa pendengar di Halo RRI kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang berbagai hal yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil ya seperti jalan-jalan yang dilewati, kemudian juga ada pelayanan di rumah sakit atau puskesmas gitu ya, atau mungkin juga urusan administrasi pendidikan, kemudian transportasi, pasar, hingga berbagai layanan publik lainnya yang bisa kita gunakan setiap hari. Karena pendengar, kalau kita pernah merasakan pelayanan yang memuaskan, juga boleh sekali ya untuk Anda yang barangkali ingin memberikan apresiasi begitu ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan apresiasi yang bisa Anda sampaikan, atau bahkan ada keluhan-keluhan, ada kendala, ataupun ada usulan yang membangun, boleh Anda bisa bergabung di Halo RRI. Karena seperti biasa dari Halo RRI, kami akan menjadi tempat, menjadi wadah, menjadi jembatan yang akan menampung, dan nantinya akan kami teruskan kepada pihak terkait agar bisa menjadi bahan evaluasi ataupun bahan perbaikan bersama. Karena sekali lagi, pelayanan publik yang baik ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi juga butuh partisipasi dari masyarakat, tentunya untuk saling mengingatkan dan juga saling memberikan masukan. Jadi yang pasti sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911. Nah, pendengar, kita sudah memasuki musim kemarau ya, dan ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat khususnya di Banyumas Raya sendiri. Kalau siang hari ini rasanya panas gitu ya, sementara malam hingga dini hari ini udara terasa jauh lebih dingin. Nah, di balik fenomena tersebut tentunya banyak ya persoalan-persoalan juga ini yang bisa muncul, seperti ancaman kekeringan, mungkin juga berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah, dan juga beberapa daerah mungkin mulai melaporkan bahwa ada sumur-sumur warga gitu ya, yang barangkali debit airnya menurun hingga akhirnya mengering. Nah, air bersih ini juga merupakan kebutuhan dasar setiap orang, karena ketika pasokan air mulai berkurang, kadang-kadang aktivitas hari-hari ini menjadi ikut terganggu. Mulai dari kebutuhan minum, kemudian memasak, mandi, mencuci pakaian, hingga menjaga kebersihan lingkungan, ini menjadi lebih sulit, dan akhirnya kondisi ini tentu akan berdampak ya pada kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki sumber air cadangan. Nah, ini ada di beberapa daerah tempat kita juga ya, sepertinya yang sudah mulai mengalami kekeringan. Nah, kemudian di wilayah perbukitan maupun daerah yang selama ini juga rawan kekeringan, masyarakat ini biasanya menjadi salah satu kelompok masyarakat atau kelompok pertama yang akan merasakan dampaknya. Nah, sumur gali yang mulai mengering, kemudian juga mungkin ada mata air yang mulai mengecil, dan juga sebagian warga yang kadang-kadang ini harus membeli air atau bahkan mengambil air dari desa-desa lain yang jaraknya ini tidak dekat ya, bahkan kadang ini jauh sekali gitu ya. Dan tidak sedikit pula yang kadang-kadang ini harus mengantri juga ketika bantuan air bersih itu datang. Nah, disinilah yang tentunya menjadi perhatian dalam pelayanan publik, di mana masyarakat tentunya berharap pemerintah ini bisa bergerak cepat ketika ada muncul tanda-tanda kekeringan. Jadi jangan sampai deh bantuan baru datang ketika masyarakat sudah benar-benar kesulitan mendapatkan air bersih. Dan yang pasti juga dalam kondisi seperti ini tentunya peran-peran dari pihak-pihak terkait ya, seperti misalnya dari BPBD, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga PDAM ini juga tentunya sangat penting sekali. Kalau BPBD ini biasanya melakukan pemetaan wilayah ya yang mulai mengalami kekeringan, kemudian membantu untuk menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki, terus juga pemerintah desa yang juga memiliki peran ya untuk mendata warganya nih, kira-kira siapa saja nih warganya yang terdampak gitu ya, sehingga bantuan yang nanti diberikan itu juga akan menjadi bantuan yang tepat sasaran. Nah, sementara bagi wilayah yang mungkin sudah terlayani jaringan perpipaan, masyarakat tentunya berharap pasokan air tetap lancar meskipun musim kemarau berlangsung cukup panjang. Nah, itu dia. Nah, kemudian selain penanganan darurat, masyarakat juga tentunya kadang nih pengen tahu juga ya langkah jangka panjang dari pemerintah nih seperti apa sih gitu ya. Apakah sudah ada pembangunan sumur bor, kemudian apakah sudah ada embung desa atau mungkin juga penampungan air hujan atau berbagai upaya konservasi sumber mata air, tentunya agar persoalan kekeringan ini tidak terus terulang setiap tahunnya. Nah, solusi jangka panjang inilah yang nantinya akan menjadi penting agar masyarakat ini juga tidak selalu bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki. Oke, sepertinya sudah ada yang langsung bergabung. Kita akan terima dulu saja di 632336. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi, halo RRI.
3: Ya, selamat pagi. Mbak dari Citra. Siapa? Nggih, dengan Citra dari siapa, di mana ini?
4: Saya Pak Faizin Lumbir.
3: Oh, Pak Faizin di Lumbir. Monggo Pak Faizin, ada yang ingin disampaikan.
4: Nuwun sewu banget. Saya pendengar pecinta Mutiara Pagi terutama. Mutiara Pagi ya. Memberi masukan atau apa ya? Curhat lah.
3: Boleh, monggo
4: Pak. Syukur diterima, tidak ya wonyong karo liyane wis pada koordinasi.
3: Gini
4: Mbak Cita. Terutama kepada para ustadz siapapun, cara menyampaikannya itu jangan terlalu lama prolognya ya. Satu, terus kepada penyiar, pemandu-pemandu, memberi kesempatan dulu kepada orang yang telepon. Jangan dulu WA dibaca, karena melas orang-orang yang utama itu sudah punya apa jenenge pusat ya paketan sih tunggul pusat mumuan untuk telepon ya, akhirnya tidak sama sekali tidak bisa telepon. Maka dari itu utamakan dulu orang yang telepon, jangan dulu membaca WA.
3: Semoga
4: hal tersebut ditanggapi dan dengan bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Faizin di Lumbir ini ya yang sudah bergabung. Ini Pak Faizin ini, Mbak Desi, Pak Faizin ini salah satu ini loh pendengar setia ya Mutiara Pagi. Tidak hanya Mutiara Pagi saja sih, pendengar setia RRI ya tepatnya. Dan juga tentunya terima kasih nih atas masukan ya yang sudah disampaikan berkaitan tadi untuk para ustadz agar prolognya ini tidak jangan terlalu lama ya. Sebenarnya mungkin ini dari baik mungkin dari pengarah acaranya atau mungkin dari kita sebagai hostnya seperti itu sudah berusaha untuk memberikan waktu ya kepada para ustadz untuk menyampaikan mukodimahnya sesingkat mungkin. Namun hanya kadang-kadang mungkin materi yang diberikan ini memang mungkin belum sepenuhnya selesai. Jadi kadang-kadang ustadz ini ingin menyelesaikan secara sampai selesai dulu lah agar tidak terpotong-potong seperti itu. Baik, kemudian berkaitan dengan penyiar, sebenarnya kalau dari kebetulan saya penyiarnya juga gitu ya. Jadi kebetulan kalau dari kami Pak, baik mungkin saya ataupun Putri, sebenarnya kami memang selalu ingin semua bisa terbaca ataupun kami terima ya, baik mungkin itu melalui line telepon, melalui WA ataupun melalui kolom komentar di YouTube. Hanya saja kadang-kadang ada beberapa masukan juga dari manajemen yang kalau lewat telepon tuh kadang kita susah untuk mensortir nih Pak, apakah pertanyaannya ini sesuai dengan topik atau tidak. Sedangkan kalau mungkin kalau dari WA kan kita bisa sortir ya Pak, karena kita bisa membaca seperti itu. Tapi kami selalu berusaha untuk tetap adil ya untuk menerima Baik mungkin itu melalui line telepon, melalui WA, ataupun melalui kolom komentar. Jadi seperti itu Pak, Bapak, apa namanya, yang terjadi ya di balik layar Mutiara Pagi seperti ini. Atau mungkin nanti Bapak bisa ikut ini juga Pak, acara Mutiara Pagi on stage ya, yang nanti akan diadakan di Purbayasa, Purbalingga ya, setiap tanggal 2 Agustus ini Pak. Nanti ini berkolaborasi dengan Jamaah Ngapak gitu ya. Jadi nanti kita akan jumpa fans juga, barangkali nanti di situ Bapak bisa mengutarakan juga nih ya kepada para ustadz, karena nanti semua ustadz ini nanti akan hadir, akan kami hadirkan di acara Mutiara Pagi on stage. Nanti bisa kenalan langsung mungkin ya, bertemu langsung, bertatap muka langsung, menyampaikan usulan-usulan dan lain sebagainya. Dan nanti juga kan di situ ada beberapa manajemen-manajemen juga nih Pak, yang barangkali nanti bisa mendengarkan juga nih usulan dari Pak Faizi. Namun terima kasih sekali atas usulannya, khususnya tadi, khususnya untuk penyiarnya juga, ini akan jadi evaluasi untuk saya ataupun Putri Pak. Nanti kan kami sampaikan juga kepada tim manajemen yang lain ya, untuk bisa seperti apa nanti selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Faizin yang sudah bergabung tadi melalui line telepon di 632336. Dan pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung, monggo silakan atensi dengar Anda, kami tunggu ya di 632336 atau di 08 11 25 409 11.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
4: Baik, pendengar Pro 1 masih di Halo RRI yang masih akan menampung atensi dengar Anda pendengar seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Dan silakan untuk Anda yang masih mau bergabung, masih banyak waktu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 0811254091. Oke, ini sudah ada yang gabung, kita akan coba baca dulu. Yang pertama ini... Selamat pagi, Halo RRI, saya mau kasih alamat jelas yang kemarin Pak Putra dari Rembang. Oh, ini lanjutan nih Mbak Desi, lanjutan dari Pak Putra kemarin ya. Yang benar ini namanya Pak Setrawijaya, Desa Sumampir, RT1, RW3, Rembang, Purbalingga. Oke, ini alamat jelasnya ya. Mau minta bantuan irigasi darurat dengan pipa ledeng panjang sekitar 400 meter sampai ke sawah. Lokasi sawah dekat Desa Sumampir, perbatasan dengan Desa Bodas, tapi sawahnya ikut Desa Bodas. Mohon bantuannya kalau berkenan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak, berarti Pak Setrawijaya ini namanya ya, Setrawijaya ya, yang ada di... Oke, sebentar, ini langsung disambungkan dulu ya sama Mbak Desi ya. Ini Mbak Desi akan langsung menyambungkan dulu nih kepada pihak terkait untuk bisa langsung dijawab kira-kira apa nih jawabannya begitu. Terus kita baca lagi dulu. Oh, kalau ini sudah ada jawaban ya. Oke, tapi sebelumnya sudah ada yang gabung, kita terima dulu Mbak Desi di 0811254091. Ya, halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Mbak.
4: Selamat pagi. Dari siapa, di mana ini?
5: Dari Pak Saka di Banyumas.
4: Ya, monggo Pak Saka.
5: Ini, Mbak, dalam acara Halo Purwokerto ya.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI. Mm-hmm. Itu kan yang diutamakan suara dari pendengar, mm-hmm, masukan. Lah kalau boleh saya usulkan, mm-hmm, sedangkan lagu-lagu itu kan cuma selingan ya. Mm-hmm. Jadi saya mohon kalau berkenan, walaupun pas lagu berlangsung, apabila ada yang ngebel, buat tolong bagaimana kalau diangkat dulu.
4: Oke. Okay.
5: Sedangkan lagunya bisa dipelankan dan nanti untuk setelah selesai ngebel, lagu dilanjut lagi, itu usulan saya. Karena dari teman-teman banyak yang mengatakan pas nanggung ngebel tidak diangkat,
4: iya,
5: yang terdengar lagu-lagu. Jadi iya, katanya pendengar gelai itu loh. Jadi okay, dari teman-teman mengatakan kalau lagu sebagai selingan, begitu lagu terdengar, apabila ada yang ngebel, tolong diangkat dulu, lagunya dikecilkan. Okay, gitu Mbak.
4: Baik, boleh langsung masih, dijawab Mbak, ya? Pak. Oke, langsung dijawab. Apa? Boleh? Saya langsung jawab, boleh Pak?
5: Monggo-monggo ya Mbak. Ya,
4: iya. Gini, jadi gini Pak Saka, nyun sewu. Sebenarnya kita juga pengennya nih ketika ada penelpon, siapapun yang bergabung, kepengennya langsung diterima gitu Pak. Namun, hanya saja dalam siaran kami di sini nih, kita punya kita ada aturan dari pusat seperti itu, bahwa kita tidak boleh memotong lagu Pak. Jadi mohon maaf. Jadi ketika memang, kalau lagu sudah diputar, baik mungkin itu ada telepon atau apa, kita tidak boleh memotong lagu. Jadi lagu dipastikan harus selesai. Makanya ketika ada acara-acara yang sekiranya kita akan melibatkan pendengar, kami selalu memberikan spare waktu untuk pendengar bisa bergabung bersama kami. Seperti itu Bapak. Jadi itu jawaban. Kalau
5: lagunya dikecilkan gak boleh Mbak?
4: Nyun sewu gak boleh Pak, karena ini kalau dari aturan yang berlaku di kami ini ini akan merusak estetika dari lagu itu sendiri, seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh memotong lagu sama sekali. Ngapunten Nyun Sewu. Bukan memotong
5: tapi cuma dikecilkan kan,
4: iya, Pak. Tetap kan itu otomatis lagunya akan tidak terdengar ya Pak Jaya. Jadi lagunya kan seperti terpotong ya, kita tidak mendengar lirik dan lain sebagainya. Itu seperti itu Bapak.
5: Ya Mbak, makasih atas
4: penjelasannya.
5: Makasih Mbak ya.
4: Terima kasih Pak Saka. Iya, jadi sekali lagi terima kasih sekali untuk Pak Saka. Ini Pak Saka juga salah satu pendengar yang cukup aktif ya Mbak Desi ya. Yang pasti tadi memang ini kita sudah sempat, waktu itu sempat diperbincangkan juga ya dalam pertemuan. Dan memang waktu itu sudah diputuskan kalau memang penyiar itu tidak boleh memotong lagu. Sekalipun tidak dipotong, hanya dikecilkan saja fit outnya, hanya dikecilkan feedernya ya, diturunkan sedikit gitu, tapi tetap tidak boleh. Karena itu akan apa ya, mengurangi estetika dari lagu itu sendiri. Sehingga pasti ketika ada acara yang nantinya akan melibatkan pendengar, kami selalu menyisipkan waktu untuk menerima atensi, seperti itu. Jadi selalu ada waktunya nih untuk pendengar bisa bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Pak Saka ataupun pendengar yang lain bisa menerima perwakilan nih ya, jawaban dari kami ataupun manajemen berkaitan dengan pertanyaan atau usulan dari Pak Saka tersebut. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Saka masukannya, dan mohon maaf ya kalau barangkali ada banyak hal ya nih yang kurang berkenan dari kami, dan tentunya mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk kami, baik mungkin dari penyiar ataupun tim manajemen yang lain. Sekali lagi matur nuwun untuk Pak Saka yang sudah bergabung di 08112540911. Oke Desi, ini kita akan lanjut ya, ini ada jawaban ya. Iya, lanjut dulu saja. Ini ada jawaban tadi atas pertanyaan dari siapa ini kemarin ya? Dari Pak siapa ini ya, Des? Terkait dengan aturan warna dan juga model seragam di sekolah ditentukan oleh Mendiknas RI, tapi mulai tahun 2000. Dari siapa? Pak Libet ya. Oke. Ini aturan warna dan juga model seragam sekolah ditentukan oleh Mendiknas RI, tapi mulai tahun 2026 setiap orang dan sekolah ini membuat undang-undang sendiri dalam menentukan model dan warna seragam sekolahnya. Bagaimana nih pendapat dari Kementerian Pendidikan atas undang-undang di zaman sekarang? Ini terima kasih. Ini pertanyaan di edisi hari Rabu ya, kalau tidak salah ya. Dan ini sudah langsung dijawab oleh Kasih Kurikulum SD Dindik Kabupaten Banyumas, ada Bapak Muhammad Rabani SPD MPD. Kita akan langsung dengarkan saja jawabannya seperti apa.
6: Berkenaan dengan aturan seragam dan atribut sekolah untuk semua jenjang, baik itu dari SD maupun sampai dengan SLTA, SMA, ini telah diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Dan di sana peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam nasional untuk SD adalah merah putih yang dipakai pada hari Senin, kemudian Kamis ya, atau sesuai dengan yang dijadwalkan oleh sekolah dan pada saat upacara. Kemudian seragam yang kedua selain seragam nasional yaitu merah putih untuk SD tadi, yang lain adalah seragam pramuka. Ini juga sudah ditetapkan bagaimana penggunaannya oleh Kuartas Gerakan Pramuka. Dan yang jenis yang ketiga adalah pakaian adat. Ini juga bersifat opsional atau tidak diwajibkan dan biasanya hanya dikenakan pada hari atau acara tertentu, misalnya hari, kalau di Banyumas itu hari Kamis ya, itu pun kalau memang sekolah itu menyelenggarakan, jika betul tidak itu juga bukan merupakan kewajiban, tergantung dari peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian juga dalam menjamin kebebasan beragama, pemerintah juga pemerintah daerah, pihak sekolah dilarang melarang atau mewajibkan atribut khusus agama tertentu. Nah ini, tetapi untuk jilbab ini secara umum sudah menjadi seragam yang bisa digunakan. Tapi misalnya seragam untuk jilbab pun itu ditentukan sesuai dengan syariah yang ada. Misalnya tidak boleh untuk di sekolah-sekolah itu yang tertutup sekali begitu ya, tetapi yang memang seragam yang membuat kenyamanan bagi pesertanya. Ini itu tentang peraturan-peraturan tentang pakaian yang digunakan atau aturan tentang seragam dan atribut sekolah yang diatur oleh kementerian. Ini berdasarkan Permendikbudrikas nomor 50 tahun 2022. Tentang apakah sekolah itu apa misalnya memiliki ini itu sampai 5 hari semuanya seragam, itu sebetulnya bisa dikomunikasikan oleh antara masyarakat dengan sekolah. Namun yang penting dari nasional itu hanya mengatur tadi seragam nasional, kemudian seragam pramuka, adat pun itu jika memungkinkan. Dan harus ini dimusyawarahkan dengan komite sekolah. Termasuk tadi bagian yang putri untuk itu menggunakan jilbab ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Itu Ibu, jadi kami dari Dinas Pendidikan sudah menyiarkan ke semua sekolah tentang penggunaan seragam itu. Ya, jadi yang intinya tidak boleh memberatkan bagi orang tua murid. Demikian, terima kasih.
4: Iya, baik. Terima kasih sekali. Ini jawabannya langsung dari Kasih Kurikulum SD Dindik Kabupaten Banyumas ya, Bapak Robani, Bapak Muhammad Robani SPD MPD. Ini yang langsung menjawab pertanyaan saat itu dari Bapak Libet atau Bapak Hetiaro Klender ya. Terima kasih, berkaitan dengan adanya seragam ya di setiap sekolah. Sekali lagi terima kasih atas jawabannya. Dan ini menjadi salah satu bukti juga ya bahwa di Halo RR ini kami selalu mencoba untuk menampung dan juga memberikan solusi ataupun jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Baik, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu di 632336. Ya, halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Dari siapa, di mana ini?
7: Dekat Pak Martono.
4: Pak Martono, nggih, monggo Pak Martono.
7: Itu masalah kartu tanda jumlah, kalau sudah habis kemudian diisi di Alfamart, kalau misalnya ngisi 10.000 rupiah membayarnya menjadi 500, apakah penjualan pulsa pengisian kartu tandanya dibolehkan oleh penyelenggara? Terima kasih.
4: Bapak nyun sewu Pak, bisa diulang Pak, karena saya dan Mbak Desi di sini mendengarkannya terputus-putus Pak, bisa diulang?
7: Putus-putus ya.
4: Gimana Pak?
7: Iya, Metro TV putus-putus. Jadi ini Bu, belian pulsa kartu Banyumas. Kartu Banyumas sudah habis ya Bu. Kemudian ya, mengisi data Maret sebesar Rp10.000, membayarnya sebesar Rp11.500. Apakah penjualan pengisian bahan bangus demikian dibolehkan oleh penyelenggaranya? Jelas Bu.
4: Ya, dibebankan ya Pak. Apakah penjualan dibebankan?
7: Iya kan, ngisi kartu
4: Rp10.000
7: ya Bu.
4: Iya laras, itu Rp11.000.
7: Ya kan bayarnya Rp11.500. Iya. Apa oleh itu ya?
4: Oh iya.
7: Apa oleh ini yang penyelenggaranya? Enggak Rp10.000 kok bayar Rp10.500.
4: Iya, matur nuwun.
7: Nah, jangan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martono ini juga selalu rajin ya bergabung di Halo RRI. Ini bertanya beli pulsa Trans Banyumas di ya di salah satu minimarket, belinya 10.000 tapi bayarnya segitu 11.500 begitu. Apakah ini boleh seperti itu? Nanti bisa ditanyakan ya Mbak Desi ya. Terima kasih untuk Pak Martono yang sudah bergabung. Nanti akan kami tampung, yang akan langsung kami lanjutkan kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi. Tapi ini juga sudah ada jawaban langsung ya Mbak Desi terkait dari pertanyaan dari Pak Setrawijaya nih, terkait yang di Rembang itu mengenai bantuan irigasi. Jawabannya sudah ada ya. Jadi nanti iya, dari Pak Budi ya. Ini jawabannya langsung dari Pak Budi. Beliau menyampaikan nanti akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian. Jadi mohon ditunggu ya Pak ya. Nanti ketika kami sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, juga nanti kami akan kami sampaikan di Halo RRI kembali. Seperti itu ya Mbak Desi. Oke, baik. Kalau begitu pendengar, kami masih menunggu atensi dengar Anda untuk Anda yang mau bergabung. Namun sebelumnya kembali kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Kembali di Halo RRI bersama dengan saya Citra yang masih akan terus menemani Anda ya, walaupun tinggal sedikit waktu nih ya, sampai dengan nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi atas pertanyaan Pak Faizin yang ada di Lumbir dan juga Pak Saka ya, ini berkaitan dengan usulan yang masuk untuk RRI sendiri, khususnya di bagian siaran sendiri nih ya. Dan kali ini mumpung lagi ada kepala RRI, langsung kita todong aja untuk bisa langsung menjawab ya pertanyaan ataupun masukan baik dari Pak Faizin dan juga dari Pak Saka. Boleh kita sapa dulu nih, selamat pagi Pak Fauzan.
1: Selamat pagi Citra.
0: Iya Pak Fauzan, jadi ini di Halo RRI tadi sudah ada dua pendengar nih Pak yang menyampaikan usulan berkaitan dengan acara-acara siaran di RRI nih Pak. Yang pertama tadi dari Pak Faizin di Lumbir, beliau ini memberikan usulan khususnya nih Pak untuk acara Mutiara Pagi. Beliau menyampaikan, Ustadznya kalau bisa prolognya jangan lama-lama gitu ya. Pak, itu satu. Kemudian yang kedua, beliau memberikan usulan kepada penyiarnya nih Pak, ini khususnya Citra dan juga Putri nih mungkin ya Pak ya. Kalau menerima atensi, tolong diutamakan untuk penelponnya dulu, jangan langsung baca WA seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi dulu nih Pak Fauzan.
1: Nanti kita langsung jawab ya.
0: Boleh.
1: Tadi nengokin studio sebenarnya karena denger lagunya enak, yang pertama itu. Yang kedua, kita lagi mengevaluasi Halo RRI ini biar lebih produktif ya, gitu ya. Jadi silahkan untuk warga Purwokerto dan sekitar itu pendengar Pro 1. Ada hal-hal yang memang bisa disampaikan melalui kita, silahkan sampaikan. Dan kita berusaha terus untuk mencari solusinya dengan pihak terkait. Tapi ternyata Halo RRI juga tidak hanya untuk yang lain, RRI-nya sendiri menjadi objek sekarang ini.
0: Betul.
1: Yang pertama dari Pak Faizin di Lumbir. Selamat siang Pak Faizin. Kalau terkait dengan Mutiara Pagi itu bagian yang sedang kita evaluasi sebetulnya memang. Jadi kalau mukadimahnya atau prolognya terlalu panjang, nanti pada pembahasan tanya jawabnya jadi pendek gitu ya. Karena dengan waktu yang tidak panjang, apalagi pagi-pagi mungkin bisa lebih padat. Memang sangat sepakat kita memberikan kesempatan kepada narasumber kita, para ustadznya, untuk memberikan mukadimahnya pendek. Dan kita sudah mengingatkan kepada beliau-beliau.
0: Iya, tadi saya juga sampaikan seperti itu.
1: Padahal kita pernah juga mengumpulkan para ustadznya saat di kita, di RRI waktu itu. Ustaz, nuhun sewu bahwa mukadimahnya kalau bisa gak usah panjang-panjang. Tapi ya nuhun sewu juga mungkin para ustadznya juga seneng.
0: Iya.
1: Seneng yang panjang gitu ya.
0: Atau barangkali materinya masih belum selesai. Betul. Ya Pak Fauzan.
1: Tapi gak apa-apa, ini catatan banget bagi kita. Terima kasih untuk Pak Faizin. Pak Faizin, kita barangkali nanti akan ada evaluasi berikutnya kepada para ustadznya. Biar mukadimahnya dipadetin. Mungkin ngurangin enggak, tapi memadatkan sehingga tidak mengurangi makna dari pembahasan yang ingin disampaikan oleh para ustadz. Ya. Kita gak nyalain ustadznya, mungkin dia semangat menyampaikan itu karena materinya agak panjang nih. Jadi perlu ada mukadimah yang cukup menang. Tapi mungkin kita akan sampaikan kepada beliau-beliau, mungkin dipadetin aja, tidak mengurangi makna dari yang ingin disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak...
0: Enggak, yang kedua ini dulu Pak, penyiarnya. Sama. Kan penyiarnya nih, jangan selalu baca WA dulu dong, teleponnya juga gitu Pak.
1: Itu di Mutiara Pagi juga?
0: Iya, Mutiara Pagi.
1: Kalau telepon ini mengevaluasi langsung dari saya Pak Faizin. Nanti kalau kita nuhun sewu ya, bukan tidak menghargai pendengar yang ingin bertanya melalui telepon. Karena jujur kalau dalam dunia radio ini, sekarang teknologi semakin canggih gitu ya. Sehingga bertanya bisa melalui media yang lainnya. Atau medium yang lain. Tidak harus melalui telepon, bisa melalui WhatsApp. Bisa melalui
0: kolom komentar.
1: Karena itu akan mengurangi, jujur kayak tadi, pengennya kan waktunya padat nih. Jadi semuanya bisa dapat. Nanti kalau semuanya pakai telepon, ini take time, mengambil waktu yang banyak. Karena ketika mengangkat, assalamualaikum, nanya, dan blablablanya, nuhun sewu, jadi agak panjang. Makanya kita sepakati, jadi saya bersama tim di sini, Pak Faizin, sepakat dengan teman-teman bahwa yuk kita fasilitasi, kita akomodir semua yang pendengar yang ingin bertanya, tapi telepon barangkali mungkin satu atau dua. Yang lain bisa menggunakan WhatsApp, melalui kolom komentar, dan yang lainnya, sehingga akan bisa menampung pertanyaan dari para jamaah atau para pendengarnya Mutiara Pagi bisa agak lebih panjang, lebih banyak maksudnya lebih gitu banyak. Ya. Kalau semuanya mulai telepon, barangkali jadi numpuk di telepon, waktunya habis untuk bertelepon. Lebih kepada itu, tidak mengurangi atau tidak menghargai Bapak Ibu pendengar yang ingin bertanya melalui telepon. Memang mungkin asik ketika ada interaktif melalui telepon gitu ya, tapi mungkin kita akan mengurangi itu lebih kepada bisa mengakomodir lebih banyak para pendengarnya. Gitu.
0: Itu tadi dari Pak Faizin yang ada di Lumbir. Kemudian tadi pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Saka. yang beliau ini salah satu pendengar yang memang cukup aktif nih Pak di

0: Halo RRI dan juga acara-acara yang lain. Mm. Beliau tadi menyampaikan ketika ada pendengar, tidak hanya beliau saja, katanya ada beberapa pendengar yang menyampaikan kalau pendengar ingin bergabung pada saat lagu, kenapa tidak diterima dulu gitu? Yeah. Kenapa harus lagunya sampai selesai dulu gitu? Kan sebenarnya bisa dipotong ataupun feedernya diturunkan seperti itu, dikecilkan.
1: Nah kalau yang ini jawabannya barangkali agak sedikit teori pertama ya. Dalam teori radio, radio kan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang pertama itu, yang kedua untuk hiburan. Sehingga ketika dalam bentuk acara yang sifatnya request atau memilih lagu, utamanya adalah bagaimana lagu itu menghibur. Barangkali itu. Jadi kalau memang lagu terus kita banyak memotong atau memfade out, mengecilkan untuk terima telepon, barangkali di artistiknya. Jadi estetikanya, keindahan dalam siarannya akan dikurangi. Yang kedua, barangkali ada yang sedang merequest lagu itu lalu dipotong. Mungkin yang sudah pesan lagu itu kurang
0: nyaman ya.
1: Nyaman, kurang berkenan. Kan kok lagu saya dipotong, barangkali itu. Walaupun semuanya kita pengen mengakomodir lah, pengen menerima semua keinginan dari pendengar. Namun mungkin lebih kepada asas keadilan lah, kita bagi-bagi gitu ya. Jadi yang pertama mungkin secara teori dalam dunia radio, informasi, kemudian hiburan. Kemudian yang kedua lebih kepada estetika atau keindahan artistik dalam sebuah siaran. Ada lagu yang mungkin kayaknya asik juga untuk dinikmati sampai habis nih. Walaupun itu gak mutlak, sesekali ada lagu yang mungkin bisa dipotong atau di fade out, dikecilin gitu ya. Itu juga bisa dilakukan, tapi pada prinsipnya lebih kepada yuk kita sama-sama ngerti ketika lagu ini kayaknya asik nih kalau dinikmati sampai habis. Mungkin di sisi lain kita juga mengakomodir dari yang merequest atau memesan lagu itu biar mendengarkan sampai habis.
0: Iya.
1: Di antaranya gitu lah barangkali gitu ya.
0: Dan yang pasti kita juga sudah menyediakan waktu ya Pak ya untuk pendengar, ketika pendengar ingin ikut bergabung bersama kita gitu ya Pak ya.
1: Ada saatnya untuk dialog interaktifnya, menerima pesan atau menerima pendengar, ada saatnya untuk mendengarkan lagunya.
0: Oke, baik.
1: Gitu ya.
0: Oke, kalau begitu terima kasih sekali nih Pak Fauzan atas waktunya. Mudah-mudahan ini Pak Faizan dan juga Pak Saka masih mendengarkan dan juga sudah cukup puas dengan jawabannya begitu.
1: Baik, jadi mudah-mudahan semuanya kita bisa memberikan sama-sama menyenangkan gitu ya. Kita memberikan sesuatu menyenangkan para pendengarnya, pendengarnya bisa menerima apa yang sudah kita sajikan dalam bentuk acara-acara di RRI Pro 1 Purwokerto.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Fauzan.
1: Sama-sama, terima kasih juga untuk pendengar juga yang aktif ya. Halo RRI, silahkan digunakan seluas-luasnya untuk pendengar Pro 1 di seluruh Purwokerto dan sekitarnya.
0: Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, itu dia tadi ya sedikit jawaban dari Bapak Fauzan, Kepala RRI Purwokerto, yang bisa langsung menjawab nih ya pertanyaan atau masukan atau usulan dari Pak Faizin dan juga Pak Saka yang tadi sudah bergabung di Halo RRI. Ini karena keterbatasan waktu, jadi sampai di sini dulu saja kebersamaan kita di Halo RRI pagi ini di Purwokerto pagi. Sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang sudah menemani saya dari tadi pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Putri temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Inspiras.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini pendengar Pro 1, saya akan menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto siang ini, edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, di segmen pertama pagi hari ini kita akan mengulas tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah ya. Dan pendengar, pagi hari ini saya sudah tersambung via Zoom bersama dengan narasumber kita, Ibu Windri Lesmana Rubai. Beliau adalah dosen kesehatan masyarakat dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ya. Ya, dan pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin berpartisipasi dalam dialog siang hari ini di Indonesia Sehat. Saya persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya, pendengar Pro 1, menjaga kesehatan anak di lingkungan sekolah memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun, kemudian membuang sampah pada tempatnya sering diabaikan ya. Padahal lingkungan sekolah yang bersih menjadi kunci utama dalam mencegah penularan berbagai penyakit infeksi di kalangan siswa. Indonesia Sehat edisi kali ini akan mengangkat tema perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Penerapan kebiasaan positif ini membentuk karakter generasi muda yang peduli pada kebersihan lingkungan sekitar, dan kesadaran bersama antara guru dan siswa dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan baik pendengar Pro 1, langsung saja saya akan sapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Ibu Windri.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Baik Ibu, ini tema pembahasan yang saya pikir ini sangat menarik ya Ibu ya. Dimana ini anak-anak kita yang berada di lingkup sekolah ini harus dipastikan perilaku hidupnya bersih dan sehat untuk kesehatan tentu saja ya Ibu ya. Oke, ya. Ini tema yang menarik Ibu. Saya persilahkan untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini sedikit tentang mungkin mengulas sedikit tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu seperti apa. Silahkan Ibu.
1: Ya, oke. Terima kasih. Halo para pendengar RRI Pro Purwokerto dan sekitarnya.
0: Satu ya.
1: Saya Windri. Saya hari ini ingin sharing aja. Terkait dengan isu kesehatan dan perilaku sehat dan perilaku bersih anak-anak di lingkungan sekolah. Nah, ini sebenarnya topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini masih relate karena ini kan dalam seminggu terakhir kan baru memulai ini ya, tahun ajaran baru ya. Jadi lagi hektik-hektiknya, lagi lagi senang-senangnya kembali ke sekolah. Nah, saking senangnya kembali ke sekolah, ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru, apalagi kalau yang ini adalah pengalaman pertama masuk sekolah, masuk TK, masuk SD, SMP atau SMA gitu. Jadi kita sama-sama belajar tentang bagaimana sih kita di sekolah itu datang tidak hanya belajar, tidak hanya bersosialisasi, tapi kita juga harus menjadi contoh berperilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat untuk teman-teman di lingkungan sekolah kita gitu. Jadi kita mulai dari diri sendiri dan kita ngajak teman-teman kita untuk sama-sama punya budaya hidup bersih dan sehat gitu. Nah, memang ada beberapa perilaku yang juga nanti akan kita bahas kedepannya. Beberapa perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Itu kalau kita mengacu pada Kementerian Kesehatan, jadi PHBS ini adalah ada pedomannya ya, ada indikatornya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh warga sekolah ya. Warga sekolah itu ya peserta didik, ya guru, kemudian staf yang ada di sekolah ya, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu ya. Yang paling sederhana adalah cuci tangan. Nah, ini penting banget ya, tentang cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kemudian aktivitas fisik, kemudian pemilihan jajanan. Nah, itu juga masuk sebetulnya dalam perilaku dalam PHBS itu ya. Jadi gimana sih kita memilih jajanan yang sehat ya untuk anak, kemudian apa tadi, bullying ya dan sebagainya, aktivitas fisik, kemudian penggunaan toilet ya, toilet yang bersih, perilaku hygiene individu ya, seperti tadi yang cuci tangan itu, kemudian kaitannya sama jentik-jentik nyamuk. Nah, ini juga menjadi concern juga sebenarnya di sekolah ya, karena toilet ya atau di penampungan air yang ada di sekolah itu harus dipastikan bebas dari jentik-jentik nyamuk. Nah, ini makanya anak-anak sekolah juga harus perhatian ya terhadap resiko-resiko apa jentik-jentik nyamuk itu, karena kalau nggak dikendalikan dia jadi akan bawa apa ya, dampak kesehatan yang negatif ya untuk apa, anak-anak sekolah ya atau siapapun yang berkegiatan sepanjang hari di sekolah tersebut. Kemudian rokok, nah itu pastikan bahwa sekolah tempat belajar itu bebas dari asap rokok itu, dan ini memang sudah diatur juga oleh di ini ya, undang-undang kesehatan ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang masuk dalam wilayah kawasan tanpa rokok. Nah, sekolah atau institusi pendidikan itu juga menjadi salah satu tempat yang wajib menerapkan KTR atau kawasan tanpa rokok gitu ya. Kemudian menimbang berat badan dan tinggi badan secara berkala. Nah, ini bisa dilakukan secara mandiri di oleh sekolah misalnya setiap 1 bulan sekali, atau bekerja sama dengan puskesmas mitra. Puskesmas mitra itu adalah puskesmas yang ada di wilayah sekolah tersebut, misalnya Kecamatan Sumbang, SD yang ada di wilayah Sumbang, SMP, SMA wilayah Sumbang, berarti ada di mitranya adalah puskesmas Sumbang misalnya, seperti itu. Nah, nanti ada program mungkin 1 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali untuk pemantauan ke sekolah, mengukur berat badan dan tinggi badan anak ya, untuk men-screening ya apakah ada anak-anak yang beresiko obesitas, beresiko kurus ya, atau underweight atau stunting, sehingga nanti bisa mendapatkan intervensi yang tepat gitu. Kemudian perilaku menjaga lingkungan. Nah, salah satunya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Jadi peserta didik ya, guru-guru itu harus membiasakan membuang sampah gitu pada tempatnya gitu ya. Jangan ada sampah apa tisu, sampah kertas, sampah atau rautan pensil. Anak sekolah sekarang masih pakai pensil apa enggak ya SD?
0: Dan itu sederhana seperti itu juga harus kita perhatikan ya Bu ya.
1: Ya benar. Ya sampah itu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Kotor atau lingkungan sekolah kotor itu juga nanti akan menjadi penyakit ya, dan penyakit akibat lingkungan yang kotor itu juga. Nah ya, bisa macam-macam gitu.
0: Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak
1: secara
0: Ibu.
1: Secara umum PHBS tuh itu.
0: Oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Dan kita akan undang pendengar ya Ibu ya, untuk berpartisipasi bersama dengan kami di siang hari ini. Sekali lagi kami persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Baik Ibu. Kemudian bagaimana kondisi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah secara umum untuk saat ini, Bu?
1: Kondisi penerapan PHBS ya di sekolah secara umum ya. Ya, karena kita di wilayah Banyumas ya Bu ya. Jadi Mbak Putri ya di Banyumas. Jadi mungkin saya yang bisa saya ceritakan adalah di lingkungan Banyumas itu. Gitu. Memang secara umum ya, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk anak-anak di sekolah di wilayah Banyumas itu, Kabupaten Banyumas itu memang terus meningkat gitu, secara umum ya. Hal ini juga sebenarnya adalah didorong oleh program UKS ya, UKS di sekolah ya, dan juga adanya pemantauan berkala dari puskesmas yang ada di wilayah setempat. Cuma memang PR-nya adalah masih belum merata gitu ya, jadi masih belum merata. Kalau kita lihat sekolah-sekolah di perkotaan ya, Purwokerto dan sekitarnya, memang mayoritas sudah punya fasilitas apa ya, fasilitas yang baik gitu ya. Bahkan sudah banyak sekolah-sekolah di tengah kota itu yang sudah meraih predikat sekolah adiwiyata gitu. Berarti kan secara concern lingkungan mereka sudah baik dan fasilitas itu sudah tersedia gitu untuk kaitannya sama hygiene sanitasi. Nah, tapi kalau agak ke pinggir gitu ya, atau pedesaan, sekolah-sekolah di sana itu masih masih cukup banyak yang menghadapi kendala-kendala seperti keterbatasan keterbatasan sarana sanitasi gitu ya, untuk cuci tangan, kemudian ketersediaan air bersih, ketersediaan toilet ya, itu mungkin nggak sebanding dengan jumlah siswa ya, jumlah rasionya gitu ke toilet dengan ya, dengan jumlah siswa yang ada di sekolah gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat kebiasaan jajan ya, jajan kalau di sekolah-sekolah pinggiran gitu, di atau di pedesaan itu memang masih nggak apa ya, kontrolnya mungkin masih belum kurang baik ya. Jadi masih banyak anak-anak yang punya kebiasaan tuh kalau sudah apa namanya istirahat atau pulang di sekolah itu langsung tuh keluar pagar
0: jajan.
1: Jajan. Ya gitulah.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dan Ibu, sedangkan untuk indikator utama yang menunjukkan bahwa sebuah sekolah ini sudah menerapkan standar lingkungan sehat itu yang seperti apa sih, Bu?
1: Oke, ya. Indikator utama untuk sekolah sehat tentu kita perlu mengacu pada standar ya, standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, dan dinas kesehatan di Kabupaten Banyumas ya. Jadi memang ada beberapa indikator utama yang menjadi indikator dari sekolah sehat. Yang pertama adalah kaitannya dengan penyediaan air bersih ya dan sanitasi. Jadi tersedia air bersih yang mengalir. Kemudian tadi yang jumlah toilet itu harus rasionya harus ideal ya untuk siswa dan siswi gitu. Dan penyediaan toiletnya harus terpisah, harus masing-masing gitu. Jadi putri putra itu harus dipisah ya, dan harus terjaga kondisi bersih ya, fasilitasnya baik, bisa digunakan ya, ada pintunya, ada kuncinya ya, aman juga. Jadi nggak cuma nyaman bersih tapi juga harus aman. Dan itu rasionya saya nggak hafal persis berapa rasio perbandingannya, tapi itu ada aturannya,
0: ada aturannya.
1: Benar, hafal angkanya ya. Kemudian fasilitas cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun. Nah, tempat cuci tangan pakai sabun itu harus airnya mengalir gitu ya. Jadi nggak boleh airnya tuh ditampung di baskom atau di ember gitu. Memang idealnya adalah dia di air mengalir, jadi keran langsung. Itu harus tersedia di depan kelas masing-masing atau area-area strategis lah, ya area-area strategis yang memudahkan peserta didik, guru, ya, atau semua warga sekolah. Kalau saya bilang warga sekolah, ya konteksnya mulai dari guru, siswa, staff, atau siapapun yang berkegiatan di sekolah gitu. Jadi mudah untuk mengakses, mau cuci tangan gitu, dan harus tersedia sabun juga, ya. Kadang-kadang kita ada tempat cuci tangan ada air tapi nggak ada sabun, atau ada tempat cuci tangan tapi airnya mati. Nah, ini harus dihentikan. Kemudian indikator kantin. Nah, ini penting ya, kantin sehat gimana menyediakan opsi-opsi makanan atau jajanan yang sehat, ya, yang bebas dari penggunaan bahan-bahan tambahan pangan yang mungkin berbahaya, ya, yang harusnya tidak untuk makanan tapi digunakan untuk makanan, sehingga warnanya sangat mencolok, mungkin kayak saus, ya, atau beli gorengan yang warnanya sangat keemasan, enggak kayak gitu-gitu, ya. Jadi sekolah itu harus memiliki kantin sehat, ya. Penjama kantinnya juga harus diedukasi, ya. Menerapkan hygiene sanitasi yang baik. Kemudian bebas jentik, ya, itu bebas jentik, sehingga harus ada pemeriksaan jentik berkala. Nah, kita biasanya kan kalau di sekolah tuh ada program dokter kecil, dokter kecil apa dokter cilik gitu.
0: Dokter terus kecil, ya, dulu ada. Zaman saya, Bu.
1: Ada zaman saya. Iya. Dan itu harus dibudidayakan gitu, dibudidayakan. Jadi tetap itu, atau kader jumantik, ya, itu juga ada istilahnya. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat di Purbalingga diundang untuk training, ya, melatih anak-anak SMP waktu itu yang sudah di hire, ya, untuk menjadi duta atau kader lah istilahnya, jumantik itu. Jadi, nah, mereka nanti yang akan menjadi pegang kontrol atau memantau kondisi-kondisi di sekolah itu dipastikan untuk bebas jentik. Tapi memang kesadaran ini sebenarnya harus ditanamkan untuk semua siswa gitu. Walaupun yang punya tugas untuk kontrol beberapa orang, tapi PHBS lagi-lagi harus menjadi kebiasaan dari semua siswa. Kemudian penerapan kawasan tanpa rokok. Tadi saya sudah singgung juga sebelumnya bahwa sekolah itu menjadi tempat yang wajib, ya, nggak boleh ditawar itu, ya. Itu ada di undang-undang kesehatan, ya. Jadi sekolah adalah kawasan tanpa rokok, tidak boleh area sekolah itu ada orang yang merokok. Kalau peserta didik, ya, patuh, ya, tapi kalau kayak guru-guru, staff itu juga harus komitmen terhadap itu, ya. Gitu. Kemudian manajemen sampah. Nah, ini manajemen sampah itu juga penting, ya. Jadi harus disediakan tempat sampah. Akan lebih bagus lagi kalau tempat sampahnya itu terpilah, organik atau anorganik, ya. Diletakkan di setiap depan kelas, ya, atau di sudut-sudut yang tempat strategis lah di sekolah, lingkungan sekolah, yang sehingga anak tuh juga akan teredukasi gitu bahwa oh, kita tuh sampah itu ada yang harus dipilah, ya, atau buangnya juga boleh disatuin, ya, ada yang sampah organik, anorganik. Itu idealnya seperti itu gitu, ya. Okay. Kalau belum bisa menyediakan tempat sampah yang terpilah, ya at least tetap harus ada disediakan tempat sampah, dan anak-anak memang harus selalu diedukasi untuk sampah pada ya, seperti itu sih untuk indikator utama sekolah sehat.
0: Okay, baik. Terima kasih Ibu Windri, dan nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini, ya, Bu. Sekarang kita akan dengarkan dulu, ada satu lagu yang akan saya lintaskan, dan selepas itu pendengar saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah gabung di siang hari ini, ya. Dan baik pendengar, pastikan terus Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: конспирации.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Masih mengulas tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Dan tentunya pendengar Pro 1 masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Windri Lesmana Rubai, dosen kesehatan masyarakat di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya, baik. Bu Windri, ini saya akan bacakan komentar dari pendengar kita ya Bu ya. Oh, ini pertanyaan yang ya, sudah gabung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Selamat siang dari Bu Rina yang ada di Purwokerto Timur. Assalamualaikum. Anak saya rajin belajar, tapi sering lupa cuci tangan sebelum makan. Bagaimana cara membiasakan PHBS di rumah agar terbawa sampai di sekolah? Terima kasih. Silakan, Bu.
2: Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bu Rina ya? Iya, Bu Rina. Oke. Rajin belajar, tapi suka lupa untuk cuci tangan sebelum makan. Ya, itu problem hampir banyak anak ya. Jadi, masih suka lupa-lupa gitu
1: ya, sama kebiasaan mau makan makan aja.
2: Ya, mungkin anak mungkin kita yang dewasa juga seperti
1: masih itu. Seperti itu ya.
2: Ya, apalagi kalau anak-anak yang memang baru mulai dibiasakan. Hmm. Jadi memang maklum kalau di awal-awal tuh mereka masih suka lupa-lupa gitu. Hmm. Nah, it's okay gitu. Si ibu jangan sampai stres, dibawa stres gitu ya, tapi nggak apa-apa kalaupun misalnya anaknya lupa ya, ketika ibu melihat itu ya langsung aja ditegur gitu, kakak gitu, oke tadi udah cuci tangan belum ya gitu, jadi oh iya belum bunda, ayo kita cuci tangan dulu gitu. Nah, jadi diingatkan, kemudian memang harus ada kerjasama juga dari orang tua, jangan sampai kita ngajarin anak, kita nyuruh anak untuk cuci tangan setiap mau makan, setiap habis memegang benda-benda, habis keluar dari toilet buang air gitu ya. Orang tuanya juga harus menerapkan gitu. Jadi kan anak itu modeling ya. Jadi dia melihat orang-orang dewasa di lingkungannya dia. Ketika orang dewasa di lingkungan dia itu juga memberikan teladan secara aktif tentang PHBS ini, tentang cuci tangan lah misalkan, ya itu akan nempel gitu. Jadi anak-anak tuh dia kan visual banget ya cara belajar. Jadi dia kalau ngelihat ada modeling di lingkungan sekitar dia ya, harapannya sih sebenarnya itu bisa lebih tertanam. Jadi lama-lama itu kayak jadi autopilot aja, autopilot. Jadi perilaku yang auto, artinya dikerjakan tanpa perlu mikir gitu. Jadi si anak udah instingnya atau sinyalnya, oh mau makan, oke cuci tangan gitu. Mau keluar dari toilet, habis buang air kecil, air besar, cuci tangan. Dan itu harus diajarkan di rumah dan juga di sekolah. Nah, jadi harus sinkron. Nah, jangan sampai sekolah diajarin, di rumah nggak diterapin. Atau sebaliknya, orang tua udah capek-capek ngajarin, ngebiasain di rumah, lingkungannya itu sudah di, habitnya sudah dibangun, tapi di sekolah miss gitu, nggak diajarkan. Atau di sekolah ya diajarin, tapi nggak ada fasilitasnya. Tadi kita kaitannya sama ini ya, bagaimana mendukung indikator sekolah sehat, harus ada fasilitas untuk mendukung perilaku cuci tangan pakai sabun itu gitu. Nah itu, jadi kalau anak sekolah itu emang karakternya mereka harus konsisten gitu ya. Mm-hmm. Diingatkan, orang tua harus menjadi teladan yang aktif gitu. Jadi nggak cuma ngingetin, nggak cuma nyuruh, orang tua juga harus seperti itu. Atau mungkin kita bisa kayak bikin apa istilahnya, kayak media-media untuk pengingat di rumah ya, tempel di dapur, tempel di meja makan, tempel di dekat kamar mandi, tempel kalau punya wastafel, taruh di wastafel ya, gambar yang media yang menarik ya, visual yang menarik bagi anak gitu. Itu sebenarnya untuk pengingat aja. Untuk cuci tangan itu gitu ya, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Apalagi anaknya, maka Bu Rina udah rajin belajar, pinter ya pasti ya. Cuman masalah lupa aja, tapi lama-lama kalau udah jadi habit, insya Allah udah autopilot aja cuci tangan itu. Kayak kita zaman pandemi, akhirnya terbiasa, bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan gitu ya.
1: Oke.
2: Gitu sih.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Lilis yang ada di Aji Barang. Assalamualaikum. Sekarang anak-anak lebih suka jajan makanan yang viral daripada yang sehat. Bagaimana cara mengedukasi mereka tanpa terkesan melarang? Terima kasih, Ibu narasumber.
2: Silakan. Ya, PR ada kaitannya juga sama PHBS untuk pemilihan makanan sehat ya, atau jajanan sehat. Emang yang viral-viral tuh anak-anak tuh apalagi FOMO ya. Waduh, teman-temannya pada udah nyobain, aku sendiri belum nyoba, dia FOMO ikut nyoba. Gitu. Padahal makanannya belum tentu sehat, tidak sesehat yang disiapin ibu di rumah. Misalnya ya, ibu udah masak semuanya udah pemilihan bahan yang segar, yang sehat, yang kondisi baik, dimasak juga dengan bahan-bahan yang sehat, dimasak dengan penuh cinta, disediakan untuk anak, tapi kemudian di luar nggak, kita nggak bisa kontrol gitu ya. Nah itu jadi balik lagi sebenarnya di rumah ya, orang tua. Jadi orang tua tuh harus selalu belajar ya. Saya sebagai orang tua baru pun juga seperti itu ya. Jadi kita harus belajar. Kemudian kita harus yaitu menyampaikan kepada anak kita, mengingatkan kepada anak kita. Nah, sebenarnya ini juga harus jadi perhatian di sekolah ya. Dalam hal ini mungkin guru ya. Jadi gimana sih sekolah itu punya aturan yang ketat ya? Guru itu juga harus, PR guru jadi banyak banget ya, kontrol juga gitu ya, untuk anak-anak tuh kalau di sekolah itu, kita bisa memulai kebiasaan-kebiasaan baik itu dari lingkungan-lingkungan yang lebih mudah untuk kita kontrol, contohnya kayak di sekolah. Nah itu jadi dibikin aturan bagaimana pemilihan jajan ya, edukasi memilih jajan yang sehat itu seperti apa ya, dan kantin sekolah itu juga harus menyediakan, sehingga jangan-jangan sebenarnya anak-anak tuh milih jajan yang nggak sehat ya karena mereka tidak terpapar, tidak disediakan akses mereka ke makanan-makanan yang sehat, adanya itu, gampangnya itu, yang mereka lihat itu gitu. Jadi nah itu mempengaruhi mereka untuk pemilihan untuk makanan-makanan yang kurang sehat itu, kayak gitu. Jadi ya diedukasi, diingatkan anaknya, dan di sekolah juga ini harus menjadi concern di sekolah gitu, bagaimana dia untuk makanan-makanan yang sehat gitu ya.
1: Oke, baik.
2: Diajarin kayak jajanan yang sehat tuh ciri-cirinya yang seperti apa ya. Di mana kita bisa mengakses gitu makanan, bahwa makanan-makanan yang viral itu belum tentu sehat loh, coba dilihat bagaimana bahannya dari mana gitu, kemudian bahannya apa, bagaimana dia diolah, dia menggunakan bahan-bahan yang seperti apa, apa sih dampaknya. Jadi kalau ke anak kita kasih ilustrasi yang sederhana gitu ya. Nah, jadi kalau anak usia sekolah 7 sampai 10 tahun ya, apalagi atau anak-anak yang prasekolah itu, mereka edukasinya nggak boleh pakai bahasa yang tingkat tinggi, jadi harus kayak bahasa bayi gitu ya. Kenapa sih nggak boleh milih makanan ini? Ah, kenapa nggak boleh milih makanan B? Apa sih dampaknya untuk kesehatan? Gitu juga.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan ini dari Ibu Siti yang ada di Sumbang. Selamat siang. Apakah kebiasaan membawa bekal dari rumah masih jadi salah satu bentuk PHBS yang dianjurkan? Apa manfaatnya untuk kesehatan anak? Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Bu Siti ya.
1: Yang ada di Sumbang.
2: Ini kaitannya sama membawa makan, bekal dari rumah. Jadi, nah ini penting banget ya. Dan itu memang masih masuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat anak gitu ya. Jadi anak, kita mulai dari sebelum berangkat sekolah dulu nih, kita harus membiasakan anak itu untuk sarapan dulu di rumah. Gitu. Jadi pastikan sebelum dia memulai hari, sebelum dia memulai aktivitas belajar di sekolah, itu anak tuh harus dalam keadaan kenyang berangkat sekolah, harus sarapan di rumah. Dan sarapannya juga, ayo kita belajar sama-sama untuk lebih memperhatikan isi piringku. Jadi kan ada pedomannya tuh isi piringku, setiap kali makan tuh komponen-komponen yang ada tuh harus ada apa aja, harus ada karbohidrat, protein, protein hewani, protein nabati, ya, kemudian ada sayur, ada buah gitu. Jadi kita mulai belajar sedikit-sedikit untuk menerapkan pedoman isi piringku setiap kali makan. Nah, anak-anak juga harus dibiasakan seperti itu. Kenapa sarapan itu penting? Sarapan tuh penting untuk gini. Jadi asupan makanan yang seimbang zat gizinya itu akan memudahkan anak menerima pelajaran ketika di sekolah gitu. Jadi anak yang dalam kondisi lapar atau tidak tercukupi gizinya sebelum dia memulai hari, nah itu biasanya akan membuat dia jadi nggak konsen. Nah, ini nanti kaitannya sama prestasi belajar juga gitu ya, kemampuan akademik ya dan sebagainya. Kalau anak lapar, nggak fokus menerima pelajaran, akhirnya kan dia jadi impactnya juga kepada akademisnya dia gitu. Jadi anak harus sarapan dulu di rumah, kemudian berangkat sekolah. Nah, ibu juga mungkin kan memikirkan ya, tuh kalau di sekolah anak bisa dapat makan yang sehat apa enggak gitu. Nah, beberapa ibu udah pinter banget menyediakan bekal dari rumah gitu. Bekalnya harus seimbang ya. MBG masakan apa? Masakan bunda gue gitu. Mama di rumah ya, bunda di rumah gitu. Jadi makanan yang sehat, makanan yang seimbang ya, itu tadi isi piringku nanti dibawakan untuk makan di rumah, supaya anak-anak itu bukan kemudian mereka memilih jajanan yang gak sehat itu di depan sekolah ya. Syukurku sebenarnya kalau kantinnya ada yang menyediakan makanan sehat, tapi kalau saya enggak, nah itu udah cara yang paling tepat ya. Jempol banget buat, dua jempol saya buat Bu Siti ya, yang udah menyediakan makanan bekal untuk
1: sekolah. Iya, Bu Wintri, cuma tantangannya adalah bagaimana bekal kita itu gak kalah menariknya ini Bu, dengan jajanan yang ada di sekolah ya Bu. Ya,
2: ya benar itu ya, anak-anak.
1: Iya.
2: Temennya yang lain jajan, aduh mau juga gitu.
1: Iya baik, Bu Wintri, kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial Bu untuk mengkampanyekan PHBS kepada pelajar nih Bu?
2: Oh iya, media sosial, oke. Jadi memang tren pendidikan ya, apa media yang kita gunakan untuk edukasi saat ini memang salah satu yang paling banyak, yang potensial itu adalah lewat media sosial gitu. Nah, itu bisa, jadi media sosial itu kan apa ya, murah, kemudian penggunaannya juga mudah, tapi jangkauannya luas gitu ya. Fitur-fiturnya juga lebih menarik ya. Jadi kita bisa visual atau audiovisual lewat video. Kita bikin video kreatif yang mungkin hanya beberapa detik atau satu menit. Kemudian kita kemas pesan-pesan kesehatan itu yang simple tapi key message atau pesan kuncinya dapat. Nah, itu akan lebih menarik saya kira untuk anak-anak ya, dan remaja kan pengguna sosial media ya. Sekarang tuh kan emang trennya kebanyakan remaja ya. Ya walaupun
1: usia dewasa juga dewasa banyak ya Bu.
2: Anak-anak sih. Jadi kita bisa menggunakan sosial media gitu. Ya. Media-media yang interaktif lah, yang menarik. Kami juga kalau edukasi ke datang ke sekolah, kita berusaha untuk menyiapkan media yang menarik buat mereka. Ya kita biasanya pilihnya yang audiovisual. Ya anak-anak tuh belajar lewat lagu, belajar lewat video. Ya gitu-gitu mereka senang.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Bu Winry. Dan selanjutnya Assalamualaikum dari Pak Wahyu yang ada di Purwojati. Menurut Ibu, apakah kegiatan piket kelas masih efektif membangun budaya hidup bersih? Atau perlu cara baru yang lebih menarik? Matur nuwun.
2: Piket kelas, terus saya jadi teringat kalau zaman ketika saya masih kecil 30 tahun yang lalu, itu masih kita ada jadwal piket kelas ya, jadi seminggu bisa kena satu atau dua kali jadwal piket kelas. Nah itu sebenarnya budaya yang baik, Pak. Ya, budaya yang baik yang menurut saya ya, ayo kita teruskan gitu ya, sampai nanti gitu ke anak-anak. Karena itu basic skill. Basic skill ya, jadi anak-anak di rumah diajarkan untuk mandiri, walaupun punya mbak yang bantu-bantu di rumah ya, tapi tetap harus kita ajarkan didik itu basic skill gitu ya, untuk bersih-bersih ya. Kayaknya megang sapu tuh kayak apa, membersihkan ruangan paling tidak dari kamar tidur atau ruang bermain, ruang belajar itu seperti apa. Nah, di sekolah juga diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan belajar mereka, ruang kelas mereka gitu. Kalau mereka menjaga kebersihan kelas, itu juga akan berdampak pada kenyamanan mereka saat belajar gitu. Kalau belajarnya nyaman, akan lebih fokus, akan konsentrasinya lebih baik. Impactnya nanti

0: buat budaya-budaya seperti itu. Atau kalau ya kayak satu minggu sekali ya, mungkin Jumat bersih atau Sabtu Sabtu kerja bakti untuk bersih-bersih sekolah. Nah, itu juga masih perlu dilestarikan sih menurut saya. Jadi menumbuhkan cinta lingkungan ya, dan perhatian terhadap kebersihan lingkungan anak-anak.
1: Oke.
0: Dan tanggung jawab itu.
1: Oke. Iya. Baik, Bu Wintri, jika sumber daya sekolah ini terbatas ya Ibu ya permasalahannya. Ini apakah program PHBS apa ini Bu yang harus menjadi prioritas Bu?
0: Jika sumber daya,
1: Sekolah terbatas, program apa yang menjadi prioritas ya?
0: Kalau misalkan yang paling ini ya semua penting ya, PHBS itu semua penting saya. Tapi kalau misalnya sumber daya terbatas, paling tidak yang utama adalah tetap harus gimana warga sekolah ya, peserta didik, guru itu masalah CTPS itu nggak boleh miss ya, karena banyak banget sebenarnya masalah-masalah kesehatan anak sekolah itu bermula dari kebiasaan cuci tangan gitu. Jadi itu penting sekali ya, jadi cuci tangan pakai sabun di air mengalir itu yang utama. Kemudian yang kedua menurut saya adalah penyediaan makanan baik ya, akses terhadap makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang sehat untuk anak-anak, karena mereka durasinya selama di sekolah itu kan cukup panjang ya, dari jam apa jam 7 sampai jam 1 mungkin sampai jam 2 gitu, jadi cukup panjang, akan melewati jam makan siang gitu ya. Jadi gimana mereka ketika makan siang atau snack pagi ya, mereka bisa dapat akses makanan yang sehat ya. Nah, itu bisa dengan orang tuanya bawa membekali makanan dan jajanan dari rumah, atau yaitu kantin ya, terus dari kantin yang menyediakan.
1: Oke, baik.
0: Utama toilet ini urgent banget ya. Jadi toilet harus ada dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian harus bersih. Kemudian harus aman juga untuk digunakan ya, ada apa pintu, ada kunci, kemudian ada apa namanya, kondisi air yang juga bersih untuk digunakan. Saya kira sih paling tidak itu ya, karena memang banyak banget masalah kesehatan anak-anak tuh yang mulanya dari sanitasi yang buruk gitu.
1: Okay. Baik. Ya, baik Ibu, ini sayang sekali Bu Windri, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan dalam Indonesia Sehat siang hari ini. Barangkali singkat saja closing statement dari Bu Windri terkait dengan tema kita perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Silakan Bu.
0: Oke, perilaku hidup bersih dan sehat harus diajarkan pada anak-anak sedini mungkin, diedukasi, tetapi di samping kita mengedukasi, yang terpenting juga adalah bagaimana sekolah bisa memberikan sarana atau fasilitas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat itu untuk anak-anak gitu. Karena edukasi aja tanpa ada fasilitas, misalnya kita mengajarkan ayo cuci tangan pakai sabun di air mengalir setiap mau makan atau keluar dari habis buang air, tapi kita tidak menyediakan sarana atau fasilitas untuk cuci tangan, itu juga percuma. Ayo kita makan yang sehat, pilih jajanan yang sehat, tapi kita tidak, sekolah tidak apa tidak menyediakan kantin untuk anak-anak itu bisa mengakses makanan yang sehat. Kemudian, oh iya, ini juga revitalisasi UKS. Nah, UKS itu adalah apa ya, program yang penting sekali ya untuk dihidupkan di sekolah. Jadi bisa untuk kampanye sekolah sehat itu bisa dimulai dari kita mengaktifkan kembali, merevitalisasi kembali UKS ya, usaha kesehatan sekolah gitu. Jadi edukasinya dari UKS itu, kampanyekan hidup bersih dan sehat dari UKS. Saya kira

0: sih itu, dan konteksnya di sekolah guru itu menjadi teladan yang aktif ya, artinya tidak hanya mengedukasi, tidak hanya mengingatkan, mengajarkan, tapi guru itu juga harus jadi contoh gitu untuk anak-anak ya, terkait dengan PHBS ini. Saya kira itu sih yang ingin saya tekankan, dan ini juga ya harus konsisten ya. Jadi PHBS ini kan memang harus di semua ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Ketika ada anak-anak sudah dibiasakan PHBS yang baik di rumah, sorry, di sekolah, tapi di rumah nggak ada komunikasi atau kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua ya, jadi nggak konsisten gitu. Nah itu biasanya nanti yang akan menghambat PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di anak-anak kita. Jadi harus
1: Iya.
0: jalan keduanya.
1: Oke.
0: Saya kira itu sih Mbak.
1: Iya.
0: Itu yang saya tekankan. Terima
1: Oke.
0: kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak untuk sekali lagi narasumber kita di siang hari ini, Ibu Windri Lesmana Rubai, dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan juga wawasannya Ibu yang sudah dibagikan kepada pendengar RRI siang hari ini dalam program Indonesia Sehat. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah setia mengikuti siaran kami siang hari ini. Dan sampai jumpa kembali di edisi Indonesia Sehat berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1, untuk Anda selanjutnya kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta yang disiarkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.
1: Di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar dinamika olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lilina Dea.
1: La route qui va déposer, j'espère.
2: Félicitations avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lor pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Chichi yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Tililoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa mengejar.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Selamat siang pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja sudah kita simak bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta yang telah disiarkan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, saya informasikan ya, azan zuhur nanti akan dikumandangkan pada pukul 11:52. Dan kita nanti akan mengikuti silang sholat Jumat ya, yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan sebelumnya pendengar Pro 1 akan melintas untuk temani Anda di siang hari ini. Kiroah ya, untuk Anda pastikan terus bersama kami hanya di RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dengar, Pro, satu, kita sering sibuk memikirkan nilai sekolah anak ya, les ini, itu, sampai aktivitas yang padat, tapi kita nggak pernah kepikiran kalau kesehatan mental anak justru dibentuk dari hal sederhana yang terjadi setiap hari di rumah. Nah, pendengar, kali ini kita akan sedikit membahas soal bagaimana rumah bisa menjadi tempat terbaik untuk membangun mental anak yang sehat ya. Pendengar, satu informasi akan saya hadirkan untuk temani Anda di siang hari ini. Sembari kita akan menunggu silang sholat Jumat nanti ya, yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan pendengar Pro 1, menurut psikolog yang dikutip dari laman berita kompas.com ya, kesehatan mental anak ini berawal dari hubungan yang hangat dengan orang tua. Anak membutuhkan rasa aman, didengarkan saat bercerita, dan dihargai perasaannya, sekecil apapun masalah yang dihadapi. Dan selain itu, orang tua juga perlu menjadi contoh dalam mengelola emosi ya. Karena anak belajar bukan hanya dari nasihat ya, tapi juga dari sikap yang mereka lihat setiap harinya. Saat rumah terasa nyaman, penuh komunikasi, dan minim bentakan, anak akan lebih percaya diri ya, berani menyampaikan pendapat dan juga lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di luar rumah. Jadi pendengar, membangun mental anak yang kuat ini tidak selalu membutuhkan cara yang rumit ya. Anda bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberikan pelukan, apresiasi setiap usaha ya, dan juga menciptakan suasana rumah yang penuh kasih sayang. Karena rumah yang hangat hari ini bisa menjadi bekal anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, tangguh, dan juga bahagia di masa depan. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, hadir dengan informasi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Iya, pendengar Pro 1 tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung pekan. Semoga segala aktivitas yang kita jalani hari ini selalu membawa keberkahan. Bagi pendengar RRI yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Khotbah Jumat kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Enjang Burhanuddin MPD dengan tema bahaya penyimpangan moral dan pentingnya menjaga generasi. Mari kita siapkan hati, luruskan niat, dan semoga ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Purwokerto, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam Purwokerto akan segera kami hadirkan. Selamat mengikuti ibadah, semoga membawa keberkahan bagi kita semua.
1: 334.200, administrasi dan umum 1.174.000, dan saldo kas akhir keuangan Masjid Agung sebesar 34.612.075 rupiah. Demikian laporan arus keuangan Masjid Agung. Kami atas nama pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi para jemaah semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik lagi. Amin. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya bertindak sebagai khatib imam dan muadzin pada kesempatan Jumat hari ini, Jumat tanggal 4 Syafar 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026 Miladiah. Untuk khatib akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Dr. Enjang Burhanuddin MPD dengan tema bahaya penyimpangan moral dan pentingnya menjaga generasi. Dan untuk imam akan dipimpin oleh beliau Ustaz Khosifi Sidki, dan muadzin akan dikumandangkan oleh Ustaz Firdausi. Dan rangkaian ibadah kegiatan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh RRI Siaran Purwokerto. Silakan bagi hadirin atau jemaah yang ada udzur syar'i tidak bisa hadir di masjid ini bisa menyimak rangkaian ibadah kegiatan sholat Jumat melalui RRI Siaran Purwokerto. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya pada beliau, Ustaz Dr. Enjang Burhanuddin MPD, waktu kami persilakan. Terima kasih. Wa ilaihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

na illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan di hari yang penuh berkah ini, khatib mengingatkan kepada diri pribadi maupun kepada hadirin sekalian untuk terus merawat, menjaga keimanan dan ketakwaan yang tertanam di dalam hati kita, sehingga dengan iman dan takwa kita tetap memiliki kompas berada pada siratal mustaqim, di jalan yang lurus, istiqamah menjaga ridhonya Allah, sehingga dengan keistiqoman inilah kelak kita menjadi orang-orang yang diridhai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kerusakan lingkungan itu nyata, baik kerusakan yang bersifat fisik maupun kerusakan yang bersifat non-fisik. Ketika kerusakan fisik itu terjadi, mayoritas kita akan mudah peduli karena kerusakannya nyata. Hutan yang gundul, menumpuknya sampah, banyak orang yang peduli karena bisa dilihat dan nyata dirasakan oleh kita. Namun, kerusakan non-fisik, sedikit sekali orang yang mau peduli terhadapnya. Sebab dampak yang dirasakan atas ancaman, bahaya, kerusakan lingkungan yang bersifat non-fisik ini tidak langsung dirasakan secara nyata oleh kita semua. Hilangnya kepedulian, tumbuhnya keserakahan, gaya hidup hedonis yang berlebihan, lemahnya integritas rasa tanggung jawab, serta krisis moral, sesuatu yang sebenarnya ada di lingkungan kita hari ini, namun masih sedikit yang peduli terhadap itu semua. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita sebagai umat Islam memiliki kepedulian lingkungan yang rusak akibat ancaman fisik maupun ancaman non-fisik. Islam begitu peduli terhadap di mana kita tinggal. Ada satu kalam hikmah, al-jar qobladdar, menentukan tetangga, siapa yang tinggal di sekitar kita itu lebih didahulukan sebelum kita menentukan akan tinggal di rumah yang mana. Ini karena pengaruh atas lingkungan terhadap diri kita, keluarga, anak-anak kita memiliki pengaruh yang besar. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisi salih wa jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir." Bahwa perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan peniup pandai besi. Fahamilul miski imma ayyukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Jika temanmu adalah penjual minyak wangi, mungkin dengan kedermawanannya dia akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli minyak wangi darinya, atau jika tidak, maka engkau pun masih memperoleh aroma yang wangi yang kamu dapatkan darinya. Wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Sedangkan jika temanmu adalah seorang peniup tungku pandai besi, maka mungkin cipratan api akan membakar pakaianmu, atau setidaknya engkau mendapati teman yang baunya tidak sedap. Demikian perumpamaan digambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita berteman dengan siapa.
Di hadis lain dinyatakan al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu sangat bergantung pada bagaimana kualitas agama temannya. Ibnu Khaldun menyatakan al-waladu ibnul mujtama', bahwa anak itu adalah anak masyarakat. Akhlaknya akan seperti apa, perilakunya akan seperti apa, sangat bergantung pada bagaimana lingkungan itu membesarkannya, pada bagaimana dia berteman, pada bagaimana lingkungan ini mendukung, menjadikan dia orang-orang yang baik. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk segera sadar bahwa ancaman-ancaman terhadap kerusakan lingkungan ini nyata, terutama tentang ancaman-ancaman non-fisik yang hari ini sudah begitu dekat dengan kita. Lalu bagaimana, hadirin rahimakumullah, cara agar kita mampu menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan, penyimpangan, kemaksiatan yang jauh lebih besar? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menguatkan pendidikan agama tauhid kepada keluarga kita. Sebab dengan pendidikan agama inilah pada akhirnya pengetahuan yang dia amalkan dari agama yang dia pelajari akan menjadi kompas yang menunjukkan dia hidayah, jalan yang lurus, bukan jalan yang menyimpang. Maka dengan pengetahuan agama yang dia miliki, semakin banyak di lingkungan itu orang yang mengerti agama dan mengamalkan ajaran agama, semakin aman lingkungan kita dari ancaman-ancaman non-fisik tadi. Oleh sebab itu, keluarga harus memiliki komitmen yang kuat, menjadikan generasinya generasi yang mendalami agama dengan baik, menjalankan perintah agama dengan baik, memahami syariat agama dengan baik. Yang kedua, hari ini lingkungan ancaman bahaya non-fisik tadi tidak hanya kita temukan dari tetangga dekat kita, namun perlu juga kita mengawasi pergaulan anak-anak kita, terutama pergaulan di media digital. Banyak kerusakan akhlak yang kita temukan masuk melalui gawai, melalui HP yang dipegang oleh kita, melalui kim-kim yang mereka lakukan, melalui media sosial yang mereka akses, bahkan melalui film, komunitas daring, dan konten-konten yang menormalisasi perilaku seksual di luar syariat. Maka orang tua sebagai pendidik yang paling utama perlu melakukan pendampingan digital, bukan hanya sekedar melarang semata. Yang ketiga, yang harus kita lakukan agar terhindar daripada kerusakan lingkungan fisik non-fisik adalah bersama-sama menyadari tentang pentingnya menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia berusaha mengupah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Panjenengan punya kemampuan untuk membuat perda, punya kuasa untuk membuat peraturan-peraturan, maka buatlah peraturan yang menjaga Kabupaten Banyumas ini dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, dari segala bentuk kemungkinan-kemungkinan kemaksiatan. Tapi kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan tangannya, fabilisani, maka setidaknya kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, dengan bahasa, dengan ajakan, dengan dakwah, untuk kemudian mau melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun, jika ini saja tidak mampu kita lakukan, setidaknya ketika ada kemaksiatan yang terjadi, hati kita mengingkari kemaksiatan itu. Namun, pengingkaran dengan hati inilah ia selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim, di mana hadis ini menjadi dasar perintah kepada kita untuk terus-menerus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,
agar kemudian lingkungan kita benar-benar menjadi lingkungan yang aman, nyaman dari segala bentuk ancaman, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Istawu istiqimu wa'tadilu subu sufufakum. Allahu akbar.

سمي الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

So.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim, pendengar RRI, demikian tadi sudah kita simak siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dengan khutbah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Enjang Burhanuddin MPD mengangkat tema bahaya penyimpangan moral dan pentingnya menjaga generasi. Dan baik pendengar Pro 1, tentunya masih menemani Anda di siang hari ini dalam rangkaian acara Purwokerto siang ini ya. Dan pendengar, sekarang kita sudah memasuki di segmen Irama Keroncong ya, yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus Anda dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Dengar Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, pendengar, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan aktivitasnya berjalan lancar ya. Senang sekali saya bisa kembali menemani waktu Anda. Dan kali ini sudah ada di segmen Irama Keroncong ya, sebuah ruang untuk menikmati alunan musik yang tidak lekang oleh waktu. Pendengar Pro 1, keroncong ini bukan hanya soal musik tempo yang lembut ya. Di balik setiap petikannya tersimpan cerita, kenangan, hingga nilai-nilai kehidupan yang tetap relevan ya sampai sekarang. Mungkin ada yang mengenal sejak muda atau justru baru mulai jatuh hati dengan musik keroncong ya Anda ya. Apapun ceritanya, semua bisa kita nikmati bersama siang hari ini pendengar ya. Jadi yang ingin masih menyiapkan secangkir teh atau kopi, bersantai sejenak ya, dan membiarkan musik keroncong siang hari ini menemani kita dengan suasana yang menyenangkan dan juga menenangkan tentunya ya. Pendengar, saya Putri akan bersama Anda sampai nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Jika Anda ingin punya salam atau ingin berbagi cerita, kami persilakan untuk Anda ingin bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 08112540911 ya. Tadi sudah membuka kebersamaan kita, ada satu lagu di siang hari ini, ada dari miliknya Sri Hartati, Sepasang Mata Bola. Sekarang kita dengarkan lagi beberapa musik irama keroncong yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Iya baik, terima kasih pendengar Pro 1 masih menemani Anda di siang hari ini ya. Menemani Anda dengan irama-irama keroncong ya, yang akan hadir sampai nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, ini musik keroncong memang punya keunikan tersendiri ya. Semakin sering didengarkan, justru semakin terasa indah ya. Irama yang sederhana ini dipadupadankan dengan lirik yang penuh makna. Ini membuat keroncong tetap memiliki tempat di hati para penikmat musik lintas generasi ya. Di era yang serba cepat seperti sekarang ini, sesekali barangkali kita memang perlu memperlambat langkah. Mendengarkan musik yang tenang, ini bisa menjadi cara sederhana untuk bisa mengistirahatkan pikiran setelah menjalani berbagai aktivitas. Nah, pendengar RRI, kalau ada lagu keroncong favorit ya, yang tentu ingin Anda dengarkan di siang hari ini, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami, mengirimkan atensi atau mungkin mau berkirim-kirim salam. Kami persilakan bisa bergabung lewat WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Ya, pendengar Pro 1 menemani Anda tentunya di siang hari ini. Saya informasikan juga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta siang. Ya, nanti akan dilanjut dengan Pro Dangdut ya. Dan untuk Anda ingin bergabung, saya persilahkan nanti di 632336 atau di 0811-2540-911. Keep station terus, hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Inspirasi pendengar Pro 1 masih menemani bersama dengan saya Putri di rangkaian acara Purwokerto siang ini. Dan selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta siang. Untuk Anda pastikan terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 13 kita akan simak warta siang dari Pro 1 RRI Purwokerto. Ya, pastikan terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar Solusi Hijau Peternakan. Kami angkat sebagai topik utama Warta Siang, edisi Jumat 17 Juli 2026. Selain itu, kami juga hadirkan informasi terkait kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap meresmikan program desa binaan imigrasi di Kecamatan Kemeranjen, serta pemerintah Kabupaten Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator. Kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia pada akhir berita. Warta Siang selengkapnya bersama saya Putri Diana. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Putri Diana.

0: Pendengar, potensi limbah peternakan di Kabupaten Banyumas masih sangat besar untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Meski demikian, pengelolaannya masih memerlukan edukasi dan pendampingan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh para peternak. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
1: Limbah peternakan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Namun, pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan peternak agar pengolahan limbah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh pengawas bibit ternak terampil Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Sutarti. Ia mengatakan bahwa potensi limbah peternakan di Kabupaten Banyumas masih sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sutarti menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik adalah masih rendahnya kesadaran peternak terhadap dampak limbah bagi lingkungan. Selain itu, pengetahuan mengenai tata cara pengolahan limbah menjadi pupuk organik juga masih perlu ditingkatkan.
2: Potensi itu masih sangat bagus ya Mbak, karena kan di Banyumas ini wilayahnya cukup luas dan hampir setiap wilayah di Kabupaten Banyumas itu terdapat sebaran ternaknya. Mereka masih belum mengetahui bahwasannya limbah dari peternak itu kan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan seperti itu. Juga kan kurangnya pengetahuan mengenai tata cara pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik seperti itu.
1: Pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk organik diharapkan dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan peternak. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah peternakan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Pendengar, limbah peternakan yang selama ini kerap dianggap sebagai masalah ternyata dapat diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk ramah lingkungan.
3: Tanggapannya sangat membantu bagi masyarakat karena dapat mengurangi yang tadinya itu kan limbah ya. Nanti bisa jadi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, diolah menjadi pupuk yang bisa menghasilkan bibit buah yang bagus.
4: Itu sesuatu yang sangat bagus ya menurut saya ya, karena itu manfaatnya banyak loh. Satu menghemat biaya kalau yang ingin biasa membeli pupuk ini, dengan adanya pengolahan pupuk sampah menjadi organik sangat bermanfaat, otomatis kan sangat menghemat anggaran lah ya, dan juga mengurangi tingkat kekotoran di lingkungan.
0: Limbah ternak berpotensi jadi sumber ekonomi. Peternak Banyumas didorong oleh olah kotoran menjadi pupuk organik. Hal tersebut disampaikan pengawas bibit ternak terampil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banyumas, Belgis Nuriski Kurniasi AMD, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
5: Iya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pengawas bibit ternak terampil Belgis Nuriski Kurniasi AMD dan akan membahas mengenai limbah jadi pupuk solusi hijau peternakan. Mbak Belgis, izin boleh dijelaskan gimana sih Mbak sebenarnya kondisi pengelolaan limbah peternakan di Kabupaten Banyumas untuk saat ini Mbak?
6: Untuk saat ini itu kebanyakan peternak rakyat di Kabupaten Banyumas itu masih menggunakan metode secara langsung. Jadi kotoran ternak itu langsung diberikan ke tanaman tanpa diolah terlebih dahulu. Hmm.
5: Oke, lalu Mbak kalau boleh tahu program apa saja sih yang dijalankan di Pertan sendiri nih untuk mendorong peternak mengolah limbah ternak menjadi pupuk itu sendiri?
6: Untuk saat ini belum ada programnya karena di TUSI kami itu tidak ada program mengenai pengolahan pupuk. Cuman kalau dari peternak itu ingin melakukan pengolahan limbah itu dari kami bisa bersurat saja ke dinas, nanti kami akan melakukan kayak bimbingan teknis terkait pengolahan limbah tersebut.
5: Oke, lalu Mbak, apakah sudah ada kelompok tani atau kelompok peternak di Banyumas sendiri nih Mbak, yang berhasil memanfaatkan limbah ternak menjadi produk bernilai ekonomi itu?
6: Sudah ada beberapa kelompok itu, termasuk dari kelompok Mukti Mandiri di Kecamatan Sumbang, itu sudah melakukan pengolahan limbah pupuk organik dan sudah dijual per kilonya sekitar Rp1.000.
5: Oh, oke. Lalu gimana pemanfaatan pupuk organik ini sendiri mendukung program pertanian ramah lingkungan dan ketahanan pangan di Banyumas?
6: Kalau untuk lingkungan sendiri itu karena di Banyumas ini kotoran ternak itu merupakan efek gas rumah kacanya itu tinggi untuk kotoran ternaknya itu. Jadi sangat baik agar diolah juga untuk tanaman. Kalau untuk ketahanan pangan itu sendiri, sayur-sayuran organik itu lebih baik daripada yang pupuk organik.
5: Oke, kalau boleh tahu, ada nggak sih Mbak kendala yang masih dihadapi peternak dalam mengelola limbah, baik dari sisi teknologinya sendiri, permodalan maupun pemasaran itu sendiri?
6: Ada sih, kalau misalkan dari peternak sendiri, ini kan kebanyakan peternak sudah tua-tua gitu kan, gen-gen milenial kayak gitu. Mungkin untuk pengolahan dengan mesin dan lain-lain kurang update gitu ya. Jadi kemungkinan dengan adanya kemarin itu yang Mukti Mandiri itu berkolaborasi dengan Unsur untuk melakukan pengolahan pupuk. Jadi bisa dijual, itu mungkin dari kelompok-kelompok itu bisa meniru dari Mukti Mandiri agar bisa dijual dan membantu perekonomian mereka.
5: Oke, terakhir nih Mbak, apa yang menjadi harapan dan imbauan kepada masyarakat khususnya peternak agar pengelolaan limbah peternak dapat menjadi bagian dari pembangunan pertanian yang berkelanjutan ke depannya?
6: Sebenarnya untuk peternak sendiri itu harus sadar akan dampak dari kotoran limbah ternak itu yang sangat mengganggu mungkin dari masyarakat, lingkungan, dan lain-lain, sehingga harus bisa memanfaatkan dan berkolaborasi dengan pertanian agar itu dapat bermanfaat dan bernilai ekonomis.
5: Oke, siap. Terima kasih Mbak Belgis atas wawancara bersama hari ini.

0: Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap memperketat pengawasan terhadap kejahatan lintas negara dengan meresmikan program desa binaan imigrasi di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
1: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap memperketat pengawasan terhadap kejahatan lintas negara dengan meresmikan program desa binaan imigrasi yang berada di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas pada Kamis sore. Langkah preventif ini diambil guna menekan maraknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan migran atau TPPM yang kerap menyasar calon pekerja migran. Kolaborasi strategis ini melibatkan Komisi 13 DPR RI dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Jawa Tengah untuk memberikan edukasi mengenai prosedur migrasi yang aman dan legal kepada masyarakat setempat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah Agus Haryono menjelaskan bahwa pemilihan wilayah Kemeranjen didasarkan pada hasil analisis indikator kerawanan dan tingginya angka mobilitas warga setempat yang bekerja di luar negeri. Sementara itu, Yanuar Arif mengingatkan bahwa keinginan warga untuk memperbaiki taraf ekonomi jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan.
2: Di kegiatan desa bina imigrasi Kecamatan Kemeranjen, tentu ini sebagai upaya untuk memitigasi tindak pidana perdagangan orang maupun manusia itu, penyelundupan manusia. Ya tentu ini bagian yang sangat baik, bagian dari sebuah mitigasi terhadap sebuah persoalan perdagangan orang.
1: Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, Roy Ahdar, jajaran Forkom Pincam Kemeranjen, para kepala desa binaan serta Babinsa dan Babinkamtikmas setempat guna menyamakan persepsi dalam melindungi warga dari ancaman sindikat kejahatan internasional. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, pemerintah Kabupaten Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama 4 hari mulai Senin 13 Juli hingga Kamis 16 Juli 2026 di Gedung Operasi Room. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan, melalui pelatihan ini seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi 6NG. Faturrahman menjelaskan pemerintah kini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pihaknya menegaskan operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi real.
4: Kami kolaborasi dengan BPS pelatihan bagi operator 6NG di tingkat desa, kelurahan dan TKSK adalah untuk memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ke depan itu tidak ada lagi data DTSN yang ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya. Tidak dapat bantuan justru mendapatkan agar mereka bisa lebih memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 6NG.
3: Faturrahman menambahkan validitas data menjadi faktor utama karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10, yakni penerima bantuan keluarga harapan PKH dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga desil 1 sampai 4, sedangkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK menyasar warga dengan desil 1 sampai 5. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mahasiswa Unsut sukses meraih prestasi pada ajang Peksi Mida Jawa Tengah 2026 dengan meraih juara 1 kategori vokal keroncong putra dan juara 2 vokal keroncong putri. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Universitas Jenderal Sudirman Unsut Purwokerto sukses menyelenggarakan Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksi Mida Jawa Tengah 2026 untuk tangkai lomba vokal keroncong dan monolog. Selain berhasil menjadi tuan rumah, Unsut juga menorehkan prestasi melalui mahasiswanya, Mardika Nur Wahid yang meraih juara satu vokal keroncong putra dan berhak mewakili Jawa Tengah pada ajang Peksiminas. Sementara untuk vokal keroncong putri, Unsut berhasil meraih juara dua atas nama Nabila Melia Putri. Ketua Panitia Peksimida Jawa Tengah 2026 Dr. Tri Burianingsih mengatakan, rangkaian perlombaan berlangsung pada 14 dan 15 Juli 2026 dengan diikuti delegasi dari 34 perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Tangkai lomba monolog diikuti 33 peserta, sedangkan vokal keroncong diikuti 13 peserta putra dan 19 peserta putri. Menurut Tribur, keberhasilan pelaksanaan Peksimida tidak hanya ditandai dengan lancarnya seluruh rangkaian perlombaan, tetapi juga menjadi bukti komitmen Unsut dalam mendukung pengembangan bakat dan kreativitas mahasiswa di bidang seni.
6: Peksimida ini harapannya tentu adalah mendapatkan talenta terbaik karena ini akan mewakili wajah Jawa Tengah ya. Sehingga harapannya ya apa yang sudah diseleksi di tingkat Jawa Tengah ini kemudian akan bisa membawa hasil yang terbaik di tingkat nasional dan akan membawa harum provinsi Jawa Tengah. Tapi juga jauh lebih dari itu saya kira dengan ajang seni ini bisa meningkatkan kolaborasi ya, kerjasama, sinergi antar perguruan tinggi, bukan hanya semata-mata kompetisi, tetapi bagaimana kita menguatkan kolaborasi.
5: Lebih lanjut, Tri Burianingsih berharap keberhasilan penyelenggaraan Peksimida 2026 sekaligus capaian mahasiswa Unsut dapat menjadi motivasi bagi sivitas akademika untuk terus mengembangkan potensi seni di lingkungan kampus. Menurutnya, kompetisi seperti Peksimida menjadi sarana penting untuk melahirkan talenta-talenta seni yang mampu berprestasi hingga tingkat nasional, sekaligus menjaga kelestarian seni dan budaya Indonesia melalui generasi muda. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Cilacap Expo 2026 yang diikuti ratusan stan dari instansi BUMN, BUMD, dan UMKM. Turut memeriahkan gelaran yang diselenggarakan di alun-alun Cilacap sebagai ajang promosi daerah. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Pekan Promosi Potensi Unggulan Daerah atau Cilacap Expo 2026 di alun-alun Cilacap yang dimulai pada tanggal 16 hingga 19 Juli. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang promosi potensi daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih, transparan, dan inovatif. Ada sebanyak 137 stan meramaikan Cilacap Expo tahun ini. Stan tersebut menampilkan program perangkat daerah, layanan publik, produk unggulan, UMKM, perbankan, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga festival kuliner yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian Setda Cilacap Agus Firmanudin mengatakan penyelenggaraan Expo bertujuan untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah, memperluas pasar bagi UMKM, membuka peluang kemitraan serta mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.
8: Stan jumlah 134 stan. UMKM-nya 48 stan kuliner. Kemudian ada produk unggulannya 38 stan. Kemudian dari instansi vertikalnya 37. Dari perbankan sekitar 11 kurang lebih. Kita lebih kepada promosi sebenarnya, supaya nanti produk-produknya lebih dikenal oleh masyarakat.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan Cilacap Expo merupakan etalase pembangunan daerah yang memperlihatkan berbagai potensi serta bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar yang perlu didukung komitmen seluruh pihak mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, hingga lembaga vertikal untuk bersama-sama membangun kepercayaan publik melalui pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain pameran, Cilacap Expo 2026 juga dimeriahkan dengan festival produk unggulan dan kuliner, lomba mewarnai, lomba tari kreasi Nusantara, lomba band antar pelajar, fashion show anak dan remaja, serta lomba melukis. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap penyelenggaraan Expo mampu memperkuat promosi daerah, meningkatkan transaksi UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, harga tomat di Pasar Manis Purwokerto dalam beberapa waktu terakhir relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Hanina.
9: Harga tomat di Pasar Manis Purwokerto dalam beberapa waktu terakhir relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan. Perbedaan harga tomat di pasaran lebih dipengaruhi oleh bentuk fisik atau kualitas tomat. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Manis, Kholipah, mengatakan harga tomat saat ini masih normal dan seperti biasa. Menurutnya, tomat merupakan komoditas yang kebutuhannya selalu stabil karena banyak digunakan masyarakat.
10: Harga tomat saat ini nggak ada perubahan, masih biasa. Cuma ya keadaan mungkin panenan lagi banyak. Kalau panenannya banyak ya naik lagi. Itu kan banyak gunanya.
9: Ia menambahkan bahwa harga tomat di lapak-lapak pedagang bervariasi ditentukan pada kualitas tomatnya. Mulai dari Rp10.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Lebih lanjut, ia menyebut penyebab utama yang memengaruhi naik atau turunnya harga tomat adalah kondisi hasil panen petani, bukan kondisi ekonomi.
10: Ada yang harga 15, ada 12, ada 10, itu tergantung cantik dane. Ya, jadi kalau cantik ya lebih mahal, kalau macam kecil-kecil pakai kan gitu lebih murah gitu. Kalau dibungkus-bungkus itu memang lebih murah, asal campur loh. Kondisi panenan apa ya, panen membaik, kalau enggak panenan tidak baik kali.
9: Menurut Kholipah, kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak berpengaruh terhadap daya beli tomat. Sebab, tomat merupakan kebutuhan pokok yang akan tetap dicari konsumen bagaimanapun kondisinya. Aisyah Hanina melaporkan.
10: Jadi enggak mempengaruhi, tomat itu dibutuhkan, cuma enggak mempengaruhi. Cuma ekonomi kita lagi begini aja.
11: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Rubrik Gema Piala Dunia pendengar Pro 1, mohon maaf tidak bisa kami hadirkan karena ada kendala teknis, mohon maaf. Dan sekaligus pendengar mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi Jumat 17 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar siang hari ini bersama dengan saya Putri sampai nanti di jam 3 sore. Dan kali ini pendengar, saya akan menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut ya. Wah, ini seru banget ya, karena siang hari ini kita akan saling berinteraksi dengan pendengar kita di siang hari ini, pecinta Pro Dangdut tentunya ya, sampai nanti di jam 3 sore. Dipersilakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: tiga aja. Monggo silakan yang mau gabung di 6323336 ya. Kayaknya udah banyak yang nunggu nih, langsung aja diangkat teleponnya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita Mbak Putri apa ya Mbak?
0: Iya betul sekali.
1: Penyorotan
0: tahun
1: muncul ya.
0: Nggih, kocan dilalakon muncul.
1: Mesti kan wadon Putri nih.
0: Nggih lah, masa jenenge Putri lanang.
1: Anu Mbak apa Mbak ya?
0: Mbak Mawon lah, men keten enom.
1: Anu dereng sepuh nopo nggih?
0: Aduh, saya sih OTW sepuh nopo nggih.
1: Tasi alit nopo nggih.
0: Nggih, kepenginnya kados niku lah, tasi alit, tasi enom.
1: Niki kula kenalan rin nopo.
0: Monggo, monggo, silakan.
1: Niki kula Kumbang Asmara nih.
0: Kumbang Asmara, salam kenal Kumbang Asmara. Rian tak kayaknya nate ngerti.
1: Kayaknya nate lho,
0: tapi
1: dia muncul mana.
0: Muncul male.
1: Dari warna putri.
0: Lalu
1: pasirnya Mbak Desya apa ya?
0: Betul sekali.
1: Warna Mbak Desya apa
0: pokoknya pendugu lah. Kenal gue kok penyiar Pro 1 ya suaranya.
1: Putri Citra, terus
0: Desi.
1: Mbak Desi pada baik.
0: Kenal gue kok pribe ya?
1: Enggak lainin kakaknya.
0: Kok bisa kayak nih gue?
1: Makin dengan renyah.
0: Kayak gorengan payek. Kayak mesti amati. Barniki enten Roma Irama, Dasi dan Gincu. Enten Sadewo, Kabagian, Happy Asmara, Darboy Geng, tak kancani. Simpun di?
1: Dasi dan Gincu.
0: Oh, Dasi dan Gincu, siap. Kirim salam ke Kemsinten.
1: Terus juga buat kita Sun, Kipalo, Mr. Genjot, Mama Ade, Kirasun, terus Mama Siva. Terus Melata Deka, Mama Indes, terus juga buat Tuti Yasi, terus juga buat Santika ya, Mama Luna, terus Salang Suwadi, terus Pak Rusti, Bu MM, terus juga buat Bu Munisa Muninga ya, terus juga Lastri, terus juga buat Sarmila.
0: Oke.
1: Terus juga buat semuanya saja lah ya Mbak Putri.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan Mbak Putri selalu sehat, esih ayu.
0: Amin, masya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ge, matur nuwun.
1: Rayu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya ora apa-apa, gong rayu lah sekali-kali nang radio iking rayune. 6323336 dipersilahkan kembali yang mau bergabung. Oke, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Putri.
0: Kayaknya Niki baru bangun tidur napa nggih?
2: Nggih kok. Ini
0: lemes banget.
2: Napa nggih?
0: Enak-enak pancen siang kayaknya Niki tidur siang nggih?
2: Kenang nggih kok.
0: Kenang nggih kok.
2: Anu sebentar sangat
0: nggih sih. Panas banget nggih, tapi kalau pagi dingin banget Jan.
2: Nggih.
0: Siki sinten Niki? Dalam
2: musim dingin.
0: Saking sinten iki?
2: Purbalingga Mbak Putri.
0: Purbalingga sinten nggih?
2: Cobi sinten.
0: Sinten nggih? Aduh, jan absennya kayak banget sih. Sinten niki nggih Purbalingga nggih?
2: Cobi.
0: Anu, angsal hadiah nopo sih niki nek bener?
2: Angsal hadiah.
0: Nopo jal?
2: Anu pulsa 5.000.
0: Alah, jangan pulsa 5.000. Telepon sepisan wis langsung entong. Nggih, pun.
2: SITI.
0: Sinten?
2: SITI.
0: SITI adalah Ibu Siti di Purbalingga.
2: Betul.
0: Nah, jangan gue 5.000 Siti ditransfer. Kirim salam ke Kemsinten nih, Ibu Siti.
2: Wow, Niko, anu Kang Kumbang deh, Kang Siang, terus Mama Ida, Mama Sarmila, Ma Indes, terus Senin Malik. Makanya Setoyo Mawon lah Mbak.
0: Setoyo Mawon, gih Mama Siti, gih.
2: Separuh Derek Mawon.
0: Gih, lagunya Derek Mawon nih, gih. Gih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Awan-awan ge enaknya tidur siang. Oke, pendengar Pro 1 mangke diangkat malah teleponnya ge. Sekarang kita dengarkan dulu ada lagu yang mau melintas untuk menemani Anda, ada Roma Irama.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih mau gabung di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11, dibuka kesempatannya. Oke, langsung aja saya angkat teleponnya ya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dari siapa di mana ini?
1: Mama Ida di Kutasari,
0: Mama Baturaden. Ida di Baturaden. Apa kabar nih Mama Ida?
1: Sehat, Mbak Putri sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat banget, insya Allah. Mama Ida semangat banget nih siang ini.
1: Iyalah, anu ini Mbak Putri yang nge-host.
0: Bohong.
1: Pasar
0: beli. Ngomong gue Bu. Aduh, jangan Masya Allah.
1: Ini pantun Mbak Putri.
0: Dalam?
1: Ke pantun beli seledri sama velok.
0: Yeah.
1: Ketemu Mbak Putri yang elok.
0: Masya Allah. Tak bales mangke gak Bu? Gak tak mikir pantunnya.
1: Eh, gue tak mikirin kok.
0: Gak, Masya Allah. Jan. Gak, ini pada request lagunya sih tadi Mama Ida.
1: Monggo disebutin.
0: Ada Happy Asmara, Aksara, terus ada Darboy Gang, Tak Kancani, ada Deni Caknan, Cundamani, Dara Ayu, Kerinduan, Enten Kitty Andri, Setangkai Mawar Merah, terus Punti, anu Kitty Andri.
1: Setangkai Mawar Merah.
0: Siap. Yes. Gaya, monggo kirim salam ke Gemsinten. Yes.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Putri, semoga sehat selalu.
0: Matur nuwun.
1: Udah pinter kok lu anu kok.
0: Kenang nggih kok.
1: Apa ya?
0: Saya pinter mah.
1: Iya, beda kerja pertama kali iya. Beneran udah bagus banget loh iya. Oke, yang kedua ya Kang Redin, Kang Redin. Jadi Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mbok Tini, Mama Luna. Mama Adir dengan Pak Rusdianto, Mama Santika sama Pak Suwadi, Mama Fahri, Mama Indes, Mama Siti KDN tadi ya. Terus Mama Bu Rusti, Bu Ida, Bu Sarmila, Pak Gendro, Mr. Balo, Mr. Gendro. Ya. Itu di Widara Payung. Mr. Balo, Mr. Gendro, terus Mbak Asmara, Bapak Parmi, Pak Molana, Bapak Saka, kemudian temanku Bu Dia, terus tetangga Bu Sisto, Bu Dono, Bu Rusi, Bu Susi, dan semuanya aja yang sedang monitor.
0: Oke. Matur nuwun, siap. Matur nuwun Mama Ida.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ida. Di belakangnya Mama Ida yang mau gabung, saya persilahkan nih. Siapa lagi nih yang saya mau gabung di siang hari ini? Coba saya angkat teleponnya Ngi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut dan adalah kita.
0: Oke, betul sekali. Dari siapa di mana ini?
2: Mister Genjot.
0: Mister Genjot, monggo.
2: Untuk perkenalan ini ada pantunnya, Mbak.
0: Oke, siap. Nopo.
2: Memang enak sih ikan teri. Teri dimasak dicampur daun pepaya.
0: Oke.
2: Okay. Salam kenal buat Mbak Putri dari Mister Genjot yang ada di Kroya.
0: Oh, ya ampun. Mantap. Terima kasih Mr. Genjot, Masya Allah. Monggo silakan, mau request lagunya siapa ini? Mau dibacakan? Banyak. Oh dibacakan Gi?
2: Iya bacakan.
0: Oke, ada Kitty Andri, Happy Asmara, ada Darboy Gang, Deni Caknan, Dara Ayu, terus ada Super Emak, ada Gita Yobi, Ayu Ting Ting, Sing Bundi.
2: Ya itu Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting, siap. Mau kirim salam buat siapa ini?
2: Salam kanggo tadi siapa? Mama Ida apa ya?
0: Tadi ada Mama Ida nggih.
2: Mama Ida, terus Mbak Mama Ida, terus Bu Sarmila, Ma Indes, Ma Cantika Potini, Bu Rusti.
0: Nggih.
2: Mr. Balo Pak Pamin, Kumbang Asmara. Rustiono, terus Pak Dalang Suwadi.
0: Nggih.
2: Pak Dasil kalau Pak Radun. Ya semacam Mbak Putri.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mr. Genjot yang baru saja ini ya telepon ya. Terima kasih dan tadi buat Mama Idah yang request lagunya dari Kitty Andri ya, Setangkai Mawar Merah. Ini dia.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, pernah nggak ya tanpa sengaja uang di dompet sobek, kena air, atau bahkan rusak karena kelamaan dipakai? Nah, banyak yang langsung mengira uang seperti itu sudah nggak bisa dipakai lagi ya, padahal belum tentu ya. Nah, pendengar, kalau uang rupiah yang Anda miliki rusak, jangan buru-buru dibuang ya. Bank Indonesia tetap melayani penukaran uang rusak selama ciri keasliannya masih bisa dikenali dan bagian uang yang tersisa memenuhi ketentuan. Nah, pendengar, kalau uang kertas masih utuh lebih dari 2/3 bagian dan keasliannya dapat dipastikan, uang tersebut bisa ditukarkan sesuai nilai nominalnya. Untuk uang logam, penukaran juga bisa dilakukan selama bentuk fisiknya masih dapat dikenali sebagai uang rupiah. Jadi kalau menemukan uang yang rusak di rumah atau di dompet, simpan baik-baik ya. Dan tukarkan melalui kantor Bank Indonesia atau bank yang melayani penukaran uang. Dengan begitu, uang tetap bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Pendengar, uang rusak bukan berarti tidak bernilai ya. Selama memenuhi syarat, uang itu masih bisa ditukarkan. Ya, baik pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Pro Dangdut. Sampai nanti di jam 3 sore aja.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 menemani Anda masih di Purwokerto siang ini. Dan ya, pendengar, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tegal mengenalkan berbagai program pendidikan non-formal kepada peserta didik baru melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan berikut laporan Hanan Ma'aruf. Silakan Hanan.
2: Ya, baik pendengar. Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Kota Tegal mengenalkan berbagai program pendidikan non-formal kepada peserta didik baru melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut menjadi ajang untuk memberikan pemahaman mengenai layanan pendidikan yang tersedia mulai dari pendidikan anak usia dini hingga program kesetaraan. Kepala UPTD SPNF SKB Kota Tegal, Tidar Dwi Septian, mengatakan sebagai satu-satunya satuan pendidikan non-formal negeri di Kota Tegal, pihaknya menyediakan sejumlah layanan pendidikan bagi masyarakat. Program yang tersedia meliputi kelompok bermain, kejar paket setara SD, paket setara SMP, hingga paket setara SMA.
3: Saya selaku Kepala SKB Kota Tegal, yaitu satuan pendidikan non-formal yang ada di Kota Tegal, satu-satunya sekolah negeri, yang mana kami melayani program, yaitu KB, lalu ada program kesetaraan, yaitu kejar paket A setara SD, kejar paket B setara SMP, dan paket C setara SMA.
2: Dalam MPLS tersebut, peserta didik dikenalkan dengan berbagai kegiatan pendukung pembelajaran yang ada di SKB Kota Tegal. Selain pendidikan kesetaraan, lembaga tersebut juga memiliki program keterampilan dan pemberdayaan seperti tata rias dan tata boga yang diberikan kepada peserta didik. Septian mengatakan peserta didik yang mengikuti program tidak hanya berasal dari Kota Tegal, setidaknya sekitar 20% peserta didik tercatat berasal dari luar Kota Tegal.
3: Yang pertama kami utamakan memang prioritaskan untuk warga Kota Tegal, namun ada beberapa dari luar Kota Tegal. Kalau luar Kota Tegal mungkin 20%-nya.
2: Ya, melalui kegiatan MPLS tersebut, SKB Kota Tegal berharap peserta didik dapat lebih mengenal lingkungan belajar serta memahami berbagai layanan pendidikan yang dapat dimanfaatkan selama mengikuti program tersebut. Kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal untuk membangun kesiapan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar Pro 1, terima kasih masih menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Sudah ada yang gabung, langsung aja diangkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Duh, ini sinten sih. Dening suaranya kale, kaget loh, ya Allah. Dan...
2: ya nu gara-gara nasiti karo soto sih gimana?
0: Oh, enggak. Jargu Siti kali sinten.
2: Siti karo soto.
0: Siti kali soto.
2: Cocok nang soto desa nang dhuwur meja patut.
0: Nggih.
2: Ini anggar Siti desa nang dhuwur meja ora pantes.
0: Malah medeni.
2: Ya gue.
0: Saking sinten iki?
2: Lah, dene sih mbok ora pahaman sih. Kaki Dasrun.
0: Masya Allah, Kaki Dasrun.
2: Ya, kowe iki yang desi wis tekan gonku mau.
0: Oh nggih.
2: Ya iya, kayaknya istirahat kayaknya.
0: Oh nggih nggih, kenapa namanya ini enak istirahat. Kayak yang
2: motivasinya kayak gede banget, kan terus tambah mau ngayu.
0: Masya Allah, Chan. Ya,
2: mau gari putri, mau
0: mbaknya kapan. Lagi kapan-kapan lagi, Chan. Tuh gak akan mau ndang sehat, tekan berikung, ya?
2: Iya, moga-moga nyong sehat dengan sehat.
0: Amin.
2: Iya, kayak gue, ngolet, mau yang temu, nemunya teki.
0: Yeah.
2: Misan kalau ketemu karo wong kaki-kaki.
0: Buatan apa-apa lah.
2: Ya nu lagune gari apa bae.
0: Nggih, lagune niki enten Dara Ayu, enten Gita Yubi, Guyon Waton, Gunawan, Reza, Rita Sugiarto nggih, Rita S nggih. Meli, Adibal, Alisa, Anita.
2: Rita S saya benginyo gue.
0: Rita S nggih.
2: Ya,
0: luntang
2: iya.
0: Lantung.
2: Oh, main banget.
0: Usan por. Nggih.
2: Ngomong ribet dadi wong luntang lantung sih terus serangan tapi urip.
0: Si mending sehat.
2: Urip-uripan.
0: Si mending sehat.
2: Salam nggo bumu ningal. Nggih. Ibu ning loro-lorone. Oma karo Kang Kapim, Siti dari sasing lagi mojok.
0: Nggih.
2: Terus karo sabagnya Titin Muniarsi. Karo Herman Wakti. Oh, Mama Aida sini kawasan Lembah Serayu. Mama Aida sini ndike Mangunjaya karo Mama Aida sini Kota Sare. Ibu Rusti sini Ciberem Sumba. Karo Mas Anto, karo Mas Wirno nang Lumbir. Terus ana Kaki Jumat iki kaya nono mbok menawa ngrungokna.
0: Nggih. Diwehi salam lah.
2: Nggih. Gelem ngrungokna padha ora ketemu online.
0: Kepripun sih? Dajal kon online.
2: Ya kae, ya no agi ora karep ya.
0: Kone wis online ketagihan.
2: Lah, kae sing ketagihan iki di daerah ana, Dul. Lagi karo Mamak Marni.
0: Mamak Marni.
2: Terus Bu Sarmila karo Mr. Genjot Pak Pamin. Nah, ini hanungnya mau kaki ngerungok nah. Jadi, bahwa ini seripik bapak yang harap barang gak wesi.
0: Oh, nge. Napa sih nyepiti napa?
2: Anu nyepiti ini tau wis.
0: Oh, nyepiti ini pun.
2: Tapi barang gak wesi kayak Ria.
0: Oh, nge.
2: Jadi ini Purbalingga, Mama Indes, Maan Mbak Mei, terus ana Mines Siti Takaya wis disenggol iki niki. Matur nuwun ya Mbak Putri.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kaki Dasrun di belakangnya lagi di 632336 atau di 0811-2540-911. Halo, Assalamualaikum. Prodangdut.
3: Prodangdut dangdut.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Dari sama Bapak Ilham di Sumatera Selatan, Mbak.
0: Masya Allah, jauh sekali Bapak Ilham. Apa kabar Pak Ilham?
3: Alhamdulillah.
0: Selalu
3: ini sama Pak Putri ya, Mbak Putri.
0: Iya, betul. Sama saya Putri. Mau
3: salam
0: kenal kembali Bapak Ilham. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Ilham?
3: Lagu apa aja, Mbak?
0: Ada Rita, ini yang mau diputer, Luntang Lantung, ada Dara Ayu, Gita Yubi, Guyon Waton, Gunawan, ada Adibal, ada Alisa, Anita Kaif. Mau yang mana nih, Pak?
3: Anita Kaif.
0: Anita Kaif, siap. Ya. Mau kirim salam buat siapa?
3: Kirim salamnya barusan Pak Radun ya, Mbak ya?
0: Ada, Kak. Tadi ada Kaki Dasrun, Pak.
3: Oh ya, Kaki Dasrun. Yes. Selamat sore, Kaki Dasrun. Ya, ada Bu Monika, ada Ibu Ida, ada juga Bapak Kumbang Asmara, Mr. Balo. Kita sering masuk juga, Mbak, tapi yang jarang.
0: Oke, gak apa-apa, Pak. Oke.
3: Buat semua pendengar RRI aja ya, semoga sehat selalu. Buat mbaknya, mbak putrinya, semoga sehat selalu, mbak ya.
0: Terima kasih Pak Ilham. Doa yang sama baiknya juga buat Pak Ilham.
3: Selamat sore mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 di Pro Dangdut adalah kita masih akan menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore aja.

0: Yoi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Semoga sore hari ini masih semangat ya. Dengan segala aktivitas Anda, semoga berjalan lancar juga. Dan untuk Anda yang mungkin di sore hari ini masih di kantor ya, tentunya saya menyemangati Anda semuanya. Sebentar lagi pulang kerja ya, dan juga yang mungkin sedang di rumah bersantai ya, tentunya sore hari ini waktu yang sangat pas ya untuk mungkin bisa lebih produktif lagi ya, bisa untuk olahraga-olahraga ringan sore hari ya dengan teman, dengan keluarga ya. Dan tentunya dengan kita berolahraga, ini aktivitas yang akan membantu untuk mengendurkan penat ya setelah seharian beraktivitas. Tentunya di sini saya Kamu Tiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi nanti kami akan hadirkan dialog ekonomi digital untuk Anda yang disiarkan dari RRI Surakarta. Kami informasikan juga untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 15 lebih 12 waktu Indonesia Barat.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Channel informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita sesaat lagi akan ikuti dialog ekonomi digital ya bersama dengan RRI Surakarta. Tentunya di sore hari ini untuk Anda semuanya boleh menyimak ya. Kita akan ikuti bersama untuk relay dengan RRI Surakarta. Selamat mendengarkan.
4: Selamat sore pendengar, kembali lagi di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya, dengan tema ekonomi digital, strategi pemasaran modern di era digital. Dan Beranda Astacita sore hari ini disiarkan langsung dari RRI Surakarta dan di relay oleh Pro 1 Yogyakarta, Pro 1 Semarang dan juga Pro 1 Purwokerto ya. Saya sapa untuk Anda pendengar yang dari Purwokerto, Semarang maupun Yogyakarta ya. Dan mendengar perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berbelanja sekaligus cara pelaku usaha berbelanja atau memasarkan produknya gitu ya. Namun di tengah persaingan yang semakin ketat ini, bagaimana nih strategi agar bisnis itu tidak sekedar hadir di dunia digital saja, tapi juga mampu bertahan dan berkembang. Nah, untuk membahasnya hari ini telah hadir bersama kita ada narasumber kita hari ini ada Mas Alif Danan Faatir, seorang pengusaha muda. Selamat sore Mas Alif. Halo, selamat sore Mas Alif.
5: Hey, Mbak.
4: Oke, kabar baik Mas Alif?
5: Ya, alhamdulillah baik sekali. Hari ini baru jualan sekalian liburan. Okay. Ini baru makan steak Tawang Mangu ini, Mbak.
4: Waduh.
5: RRI kali atau sampai Purwokerto kali?
4: Iya. Oke, sambil menikmati waktunya di katanya di Tawang Mangu ya, Mas Alif ya. Oke.
5: Okay. Ya, tapi sekarang panas di sini, Mbak. Oh, enggak sedingin yang dulu.
4: Okay.
5: Ya betul.
4: Okay, Mas Alif, kita akan membahas mengenai strategi pemasaran modern di era digital ya. Dan untuk pendengar yang mau gabung boleh di line telepon kami 0271-638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Oke, Mas Alif, kita kan melihat hampir semua bisnis kini punya akun media sosial ya atau toko online gitu. Tapi apakah itu berarti mereka sudah benar-benar menjalankan pemasaran digital atau biasa disebut dengan digital marketing gitu ya? Kalau menurut Mas Alif sendiri, apa sih perbedaan antara bisnis yang mungkin sekedar berjualan di digital atau di online aja dengan bisnis yang menerapkan strategi digital marketing yang sesungguhnya, Mas Rif? Monggo.
5: Pada dasarnya kalau bisnis itu bukan cuma bisnis sih, Mbak. Jadi gini, apa yang dikatakan digital itu kan cuma di daring aja. Yang selebihnya kan di luring atau di apa bisa dikatakan konvensional atau tatap muka langsung, atau kalau dalam bisnis canvassing ya seperti itu, atau ada toko, ada gerai gitu. Tapi secara garis besar masyarakat sekarang semuanya digital. Baik itu orang yang cuma jualan kelontong, kan ada grup WhatsApp. Secara tidak langsung ternyata itu juga kan istilahnya kan daring, lewat dalam internet. dalam jaringan, terus pemasarannya, cara apa ya promosinya. Jadi secara tidak langsung masyarakat sekarang itu semuanya memang sudah digital. Sekarang aja kita nggak usah terlalu ini itu di pasar yang notabene pasar tradisional aja banyak sekarang kris. Pakai kris itu iya sudah langsung tap aja langsung selesai. Dan kris kita juga bisa kok sampai ke Thailand, sampai Singapura, sampai Malaysia. Dan kemarin saya juga gitu, jadi tidak usah khawatir, semuanya serba digital semua secara tidak langsung. Kalau zaman dulu mungkin dibilang bukan digital itu karena punya toko, cuma diem aja, paling cuma poster, banner, mentok-mentok paling iklan di radio, iklan di koran, cuma seperti itu. Tapi sekarang semuanya pakai gawai, pakai grup WhatsApp, itu aja udah dikatakan digital. Apalagi yang punya Shopee, marketplace, punya TikTok, live TikTok seperti Ampiang. Kita setiap hari juga TikTok, live TikTok, live Shopee setiap jam 10 sampai jam 12. Itu di saat-saat orang lapar ya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang check out. Ya seperti ini, Pak.
4: Oke, mungkin bisa sedikit perkenalan nih, Mas Alif, ini bisnisnya apa sih?
5: Nama saya sebetulnya panjang banget, Alif Arna Danan Abdul Fatir, udah dibilang aja ADF.
4: Oke.
5: Okay. ADF itu plat nomor kendaraan Kabupaten Karanganyar, nanti insya Allah ini saya Sampiang ini jadi Bupati Karanganyar 2030. Okay. Amin.
4: Amin, amin.
5: Bisnis saya, amin, ya Allah. Bisnis saya jualan Ampiang, Mbak. Jadi di rumah ada kurang lebih ada 25 karyawan, kita konsepnya ekoturism, atau bisa dikatakan ekonomi kreatif. Jadi di rumah Ampiang itu ada 3 kegiatan. Yang pertama tentang produksi, produksi Ampiang sama sambal pecel. Yang kedua ada pusat oleh-oleh. Dan yang ketiganya ada wisata edukasi. Jadi banyak sekali kunjungan. Besok aja tanggal itu Rabu tanggal 22 itu dari AA Kim, Mbak, datang ke rumah Ampiang. Saya sampai ya Allah, sampai gimana konsepnya ini nanti ya, seperti itu. Jadi untuk pensiunan, perbankan, semuanya ya ke rumah Ampiang. Jadi saya sebagai mentornya.
4: Oke, wah luar biasa sekali. Oke, Mas Alif, kalau melihat kondisi sekarang ini, nah persaingan itu kan semakin ketat gitu ya, semakin padat gitu. Produk yang mirip itu
5: ya,
4: kan
5: bisa. Sejatinya cuma sales sih, Mbak. Sales kelilingan.
4: Oke. Oke. Nah, produk yang mirip itu kan bisa dijual oleh ratusan bahkan ribuan penjual gitu ya, Mas Alif. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri, apa sih tantangan terbesar bagi pelaku usaha itu agar tidak tenggelam di tengah persaingan tersebut, Mas Alif?
5: Yang penting mengikuti perkembangan zaman. Kalau dari orang bilang viral, bisa dikatakan seperti itu. Tapi bukan viral tentang produk kita terus boom serta merta instan gitu, tidak. Tapi mengikuti perkembangan zaman. Seperti contoh Ampiang yang zaman dulu agak trouble ya, Mbak ya, jaringannya.
4: Terdengar, Mas, terdengar. Bagus di sini, bagus sinyalnya. Ya, lanjut aja, Mas. Halo, Mas Alif. Oke, nampaknya ada gangguan dari Mas Alif ya. Halo, Mas Alif, masih bersama kami? Oke, baik. Oke, sambil menunggu Mas Alif kembali bergabung bersama kita pendengar, tentunya untuk Anda yang mau gabung boleh ya ke 638055 ataupun WhatsApp 081 3900 15525, ataupun untuk Anda yang mau menyimak secara audio visual bisa ke laman YouTube kami di RRI Surakarta Live. Oke, ada yang bergabung di 638055. Halo, selamat siang.
6: Selamat sore, Pak Citra.
4: Oke, selamat sore, Pak Cu.
6: Pak Cu dari Wonogiri.
4: Oke, mau nggak, Pak Cu?
6: Mas Alif, tenggelam.
4: Iya, mungkin ada masalah sih.
6: Iya. Gulanya yang baik apa yang sedang? Kalau Ampiang harus gula yang baik. Kacangnya kacang yang impor atau kacang yang dalam negeri? Ini kan rasanya beda kalau di dalam negeri. Enak. Gulanya itu gula yang enak ya, ya tambah enak. Kalau Ampiang ini rasanya itu atas tuh. Itu gulanya nggak baik. Terus aja, omsetnya berapa itu kalau sudah lewat online?
7: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oke, okay, baik Pak Cu, terima kasih ya. Oke, okay, sambil menunggu untuk Mas Alif gabung lagi pendengar, tentu saja jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam

0: Kita kembali lagi di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya. Masih membahas mengenai strategi pemasaran modern di era digital. Halo Mas Alif, sudah tersambung dengan kita?
1: Iya, aman. Insyaallah aman.
0: Oke. Kita lanjutkan ya Mas Alif, tadi mengenai tantangan terbesar bagi pelaku usaha agar tidak tenggelam di tengah persaingan. Seperti apa Mas Alif?
1: Ya udah, mengikuti perkembangan zaman, ikut aja alurnya. Kita juga sekarang katanya kan ekonomi sudah global, sudah kita juga bisa ekspor juga. Walaupun cuma jualan ampiang Jawa juga udah ekspor, Mbak. Jadi regulasi dari pemerintah memang dibikin mudah, difasilitasi mulai dari perizinan, legalitas, cara ekspor maupun untuk online-nya. Nah, dari gara-gara ekspor itulah kita itu juga malah justru dapat buyer itu dari online itu. Jadi lewat di marketplace, lewat di Alibaba, ininya marketplace-nya luar negeri ya, itu dapatnya itu malah justru direct selling-nya di situ dari online itu. Kita juga sebetulnya enggak online juga sih Mbak, canvassing juga kelilingan Solo Raya itu ada kurang lebih hampir 30 outlet di Jogja ada 300 outlet di Jogja, ada kurang lebih 100, di Semarang juga ada 100-an outlet seperti itu.
0: Oke, tadi sempat ada penelpon Mas Alif dari Pak Cuk di Wonogiri. Nah ini bertanya mengenai produk ampiang ini gulanya yang digunakan itu seperti apa? Gula sedang atau baik gitu. Kemudian kacangnya impor atau lokal dan omsetnya berapa gitu Mas Alif.
1: Oke, terima kasih Pak Cuk. Sehat-sehat selalu. Sebetulnya ampiang Jawa itu juga muasalnya juga asli orang Wonogiri, Pak. Jadi dari Mbah Putri itu, dari Eromoko, dari Mbah Turetno, ada yang Purwantoro, Kismantoro gitu. Jadi kita itu kerabatnya malah justru bukan orang Karanganyar asli, tapi percampuran antara Karanganyar dan Wonogiri. Untuk kacangnya ngambilnya dari Jatisrono, Pasar Lawas. Dari Pasar Lawas, Jatisrono, dari Eromoko, Baturetno, Jatipuro, dari Boyolali. Ukurannya 50-60, jadi yang paling super. Terus untuk gula jawanya kita asli, gula jawa asli murni Pak, tanpa campuran. Yang ngambilnya dari Puring, Kebumen. Jadi udah terjamin kualitasnya. Tapi kalau di Pacitan kita gak bisa, karena di Pacitan banyak sekali yang gula campuran ataupun dari Cilacap. Jadi ngambilnya khusus dari Puring, Kebumen.
0: Oke, kemudian omsetnya berapa nih kata Pak Cuk?
1: omsetnya udah banyak. Ya kira-kira satu bulan udah 200-an dapat, 200 juta dapat.
0: Baik. Begitu ya Pak Cuk, semoga terjawab pertanyaannya dari Pak Cuk di Wonogiri. Terima kasih Pak Cuk. Oke. Nah di sisi lain Mas Alif, ada anggapan bahwa digitalisasi itu justru membuat perang harga itu semakin tidak sehat Mas Alif. Nah menurut Mas Alif sendiri, apakah marketplace dan juga media sosial itu benar-benar membantu UMKM untuk berkembang, atau justru mendorong pelaku usaha itu saling banting harga nih hingga keuntungan itu semakin tipis? Kalau menurut Mas Alif,
1: ya itu seperti dua mata pisau. Itu saling pasti ada untung sama ruginya. Kita positive thinking aja, kita sebagai UKM kan juga masih kecil, jadi marketplace atau sosial media itu sebagai promosi, karena kalau biaya budget promosi, branding itu tuh luar biasa kalau perusahaan-perusahaan besar. Dan kita itu dikasih gratis tis-tis, dan setiap hari bisa promosi, bisa mengenalkan produk kita ke orang lain. Nah, dengan segi harga tergantung masing-masing individu. Jadi tergantung ini UKM-nya atau kita sebagai seller-nya, istilahnya seller seperti itu. Bisa juga malah justru sebetulnya bukan soal perang harga. Kalau perang harga sih masih lumayan wajar. Itu tahap yang normal, karena kan persaingan harga seperti itu kan di dalam pasar kan memang harus dibutuhkan. Rasanya maunya orang kan murah, enak, okeh, empuk, seperti itu hal sebagainya kan. Tapi malah justru kendalanya hingga sekarang itu biaya administrasi dari pihak seller ke pihak e-commerce-nya itu Mbak. Jadi untuk karena regulasi pemerintah sekarang pajak itu tinggi sekali. Jadi hampir di Shopee itu kena hampir kurang lebih 11% kali. Itu hampir segitu Mbak. Jadi seperti contoh aja, studi kasus di lapangan. Kita itu jual ampiang kan harganya 13.000, di marketplace kita up jadi 15.000. Keuntungan kita itu nanti mendapatnya cuma 8.900 seperti itu. itu sudah benar-benar udah kelewatan sih sebetulnya. Tapi tergantung kita masing-masing aja kok pinter-pinteran kan, kalau namanya dagang kan faktor kali yang penting ya Mbak ya. Jadi iya faktor kali kan, yang kalau konsepnya kita itu nggak ada digitalisasi kan, yang jual yang beli kan cuma orang-orang sekitar, paling Solo Raya, mentok-mentok Jogja, Semarang. Tapi kalau pakai digitalisasi kan bisa seluruh Indonesia, bisa sampai luar negeri. Jadi faktor kalinya itulah yang mempengaruhi keuntungan kita.
0: Oke, baik Mas Alif. Oke, kalau melihat pelaku konsumen sekarang Mas Alif, keputusan untuk membeli itu kan sering dipengaruhi oleh konten gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang paling dicari konsumen saat melihat sebuah produk di media digital ini Mas Alif?
1: Nah, kebetulan di tempat Ampiang itu kita jualan tidak serta-merta bisa istilahnya jualan saja gitu, bukan Mbak, tapi kita ada edukasinya. Jadi kita setiap kali live di e-commerce atau di platform media sosial itu pasti ada edukasinya, bagaimana cara membuat ampiang itu yang benar seperti ini. Membuat ampiang itu urutannya dari A sampai Z itu seperti ini, dan itu tidak kita tutup-tutupi, tidak kita rahasiakan. Jadi semua penonton itu, penontonnya kalau ampiang live itu Mbak hampir 2.000, 3.000 gitu Mbak. Yang tanya itu Masya Allah, sampai kita itu kadang-kadang lap-lap-lap-lap-lap-lap gak bisa jawab. Iya. Jadi antusiasmenya itu luar biasa karena kita mengedukasi mereka. Jadi mereka itu tidak merasa rugi kalau sekedar nonton orang joget-joget atau nonton orang jualan gitu. Tapi ini ada ilmunya yang kita bisa praktekkan di rumahnya masing-masing.
0: Oke, berarti ini tergantung dengan value apa yang ya kita kasih ke customer gitu ya Mas?
1: Ya pinter-pinter aja bikin konsep. Kan namanya kita digital marketing kan bikin konsep. Yang penting itu konsepnya. Jadi sejak awal itu kalau kita jualan kan modelnya kan orang-orang kan kebanyakan hard selling. Ya kita yang soft selling aja. Jadi jualan tapi ada edukasinya gitu. Kalau mau beli alhamdulillah, gak beli yang penting kita udah ngasih ilmu, keberkahan bagi orang lain. Nanti insya Allah pasti banyak kok yang beli ya, seperti itu ternyata.
0: Oke, baik. Oke, nah belakangan ini kan video pendek itu kan jadi tren pemasaran juga Mas Alif ya. Nah, apakah semua jenis usaha memang harus ikut untuk membuat konten video atau ikut-ikut tren yang sudah ada, atau memang ada strategi lain yang lebih efektif lagi Mas Alif?
1: Iya, kalau di tempat Ampiang kan ada wisata edukasi Mbak, jadi setiap kali ada kunjungan orang-orang bis-bis, ratusan orang datang gitu kan, selalu kita bikin reels, kita bikinkan upload di sosial media. Jadi udah terlalu banyak konten kalau di tempat Ampiang sih. Padahal kalau sebetulnya secara yang simple aja gitu, bagi UKM atau pengusaha atau apapun di dunia digital, kita aja praktek produksi aja, kita videokan aja udah bisa menjual itu ternyata. Sesimpel itu, iya. Daripada cuma produksi-produksi doang, mendingan kita kontenkan. Ya cuma persyaratannya harus kebersihan, kerapian, keindahan, kan rapi, bersih, higienis. Itu harus kita jaga semua. Nanti kalau gak gitu, nanti kita dibilang orang perindapan itu kan, ya Allah, ngeri tuh. Kalau orang, oh ini kayak kok jorok, kotor gitu, kayak orang perindapan gitu.
0: Oke, Mas Alif. Nah, seringkali orang kan lebih fokus mengejar viral ya saat-saat ini, akhir-akhir ini gitu. Seberapa penting sih sebenarnya konten viral ini dibandingkan kita membangun pelanggan yang loyal secara organik gitu Mas Alif?
1: Sesaat aja. Jadi nanti kalau sudah gak viral, orang-orang umum, tapi itu kembali lagi ke personal branding kita, kembali ke konten kita, kembali ke apa ya Mbak ya, kita itu makanannya enak enggak, murah enggak, bener enggak ini. Tapi kebanyakan kan yang viral-viral seperti itu ternyata itu cuma settingan-settingan semata. Tiba-tiba sampai disamperin itu, katanya yang dulu di video kan segini besar, empuk, murah, ternyata sampai lokasi kan udah keteteran kan itu kan. Kebanyakan orang akhirnya apa, sampai situ, ini satenya, umpama satenya sedikit, kecil, atos, keras, kurang mateng. Kan lama-lama kan orang-orang kan juga udah akhirnya balik lagi ke hal-hal yang normal lagi. Nah, yang paling penting itu justru kalau kita beli makan atau food and beverage atau kita UKM makanan itu yang jadi legend Mbak zaman sekarang. Itu ya yang paling dipentingkan. Jadi ada roadmapnya itu, kita bikin konten, bikin video itu biar orang mengenal, dan itulah menjadi Contohnya kalau nggak ampiang Jawa, ya nggak mau.
0: Oke.
1: Ya nggak enak seperti itu.
0: Jadi ada cerita di balik produk-produk yang kita jual gitu ya, Mas Alif?
1: Iya betul.
0: Oke. Nah, Mas Alif, mungkin ada pelaku usaha nih yang kemudian membeli followers, like, atau bahkan ulasan palsu gitu demi terlihat meyakinkan gitu, Mas Alif. Nah, kalau Mas Alif sendiri nih, gimana pandangan Mas Alif terhadap praktik-praktik seperti ini? Apakah dalam jangka panjang itu justru bisa merugikan bisnis kita, Mas Alif?
1: Saya kurang tahu ya, Mbak, karena kalau Ampiang sendiri saya organik dari awal, itu organik. Mulai dari follower organik, kita nggak pernah iklan satu speser pun iklan, baik itu di komersi maupun di platform media sosial. Jadi semuanya organik gitu kata orang sih. Kalau organik itu nanti melekatnya juga lama, katanya gitu. Tapi kalau hal-hal yang aneh-aneh, saya malah kurang paham, belum pernah. Belum pernah dan gak tahu, saya gak paham.
0: Oke.
1: Gak paham, Mbak, iya.
0: Oke, baik. Nah, selain menarik pelanggan baru nih, Mas Alif, mempertahankan pelanggan lama kan juga tak kalah penting ya.
1: Yep.
0: Apa nih strategi sederhana yang bisa dilakukan UMKM agar pelanggan itu mau kembali untuk membeli, kemudian repeat order terus gitu?
1: Ah, betul. Nah, inilah. Makanya penting sekali hospitality. Yaitu kita terapkan di rumah Ampiang, khususnya para karyawan, itu terkait tentang sapa, salam, senyum, dan 5R, Mbak. Kita ada resik, rapi, ringkes, awet, dan rajin.
0: Okay.
1: Itu yang utama kalau di lokasi produksi. Terus kalau untuk online seluruh Indonesia, kita ada punya sistem COD, ada pembayaran kris. Jadi nggak perlu transfer ribet-ribet, tinggal kris saja, beres. COD bayar di tempat, kalau barang udah sampai boleh. Kalau ada apa komplain ampiangnya udah remuk lah atau busuk lah atau apalah, tentang itu padahal kesalahan kurir ya, mohon maaf, bukan kesalahan kita, pasti kita ganti 100% biaya kirimnya, kita ganti ampiangnya, kita ganti uang atau kita ganti barang 100% seperti itu.
0: Oke, artinya pelayanan di naikkan gitu ya, di apa ya, diperbagus agar kepercayaan pelanggan itu nggak hilang gitu ya, Mas Arif.
1: Iya, apalagi saya mempertahankan kualitas, Mbak. Mendingan harganya dinaikkan, kita pertahankan kualitas bahan baku, kualitas barangnya, daripada kita menurunkan grade tiba-tiba nggak enak, malah orang-orang pada lari semua.
0: Oke. Oke. Nah, teknologi digital itu kan berkembang sangat cepat ya, Mas Alif ya. Sekarang muncul AI nih yang bisa membuat desain, kemudian video-video hingga tulisan promosi ya. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri, apakah AI ini bisa jadi peluang untuk pelaku usaha memasarkan produknya, Mas Alif?
1: Ya, secara spesifikasi kita sangat membantu sekali. Seperti WhatsApp saya kan selalu yang jawab AI juga kalau saya jualan kelilingan seharian, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi tadi pihak semuanya kan kalau WhatsApp gitu pasti ada yang AI itu yang menjawab AI-nya. Nah, terus kalau kita bikin presentasi, bikin flyer untuk promosi gitu juga AI. Tapi juga ada kendalanya AI itu ternyata. Ya, kurang natural. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau anak-anak orang-orang zaman sekarang kan udah paham nih, oh itu AI, cuma AI gitu, jadi disepelekan gitu. Tapi bagi mungkin kaum-kaum yang sudah tua, wah bagus ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu malah justru hal seperti itu, oh itu cuma video AI, editan AI, pakai poster aja poster AI gitu kan. Maksudnya kurang seninya itu kurang. Makanya hingga sekarang saya gak mau pakai, kalau bikin poster, bikin apapun PTT, apapun itu pakai AI itu gak mau. Ya udah manual-manual aja malah lebih bagus. Pakai Corel atau pakai itu ternyata lebih natural dan lebih bagus sekali hasilnya.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi AI gitu ya.
1: Sudah. Contohnya WhatsApp kita pakai AI. Untuk aplikasi keuangan sederhana kita sudah punya platformnya juga pakai AI semuanya.
0: Oke, baik, untuk pendengar yang mau gabung boleh ya ke 638055 maupun WhatsApp kami di 081-3901-5525. Kita jeda sebentar ya, Mas Alif, kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
3: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
4: This Bu Wiwi.
3: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
4: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
3: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
4: Oh, Mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
3: Lah mau duit-duitku kok.
4: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi, aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
3: Inflasi? Apa kuwi?
4: Gampangnya gini Bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
3: Lah terus piye iki?
4: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
5: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, mahal.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi di obrolan Beranda Asta Cita hari ini ya, untuk membahas mengenai strategi pemasaran modern di era digital. Halo, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Nggih, Pak Cu.
1: Mas Alif, selamat sore.
2: Ya, alhamdulillah sehat, Pak.
1: Pak Cu, saya tanya soal dapur. Pasti ada karyawannya.
2: Iya.
1: Ini sudah gajinya sudah UMK belum? Kan nomor satu sudah 200 juta.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Cu. Monggo Mas Alif ditanggapi.
2: Oke, langsung ya.
0: Langsung aja.
2: Alhamdulillah sudah Pak, ada 25 karyawan. Itu malah hampir sebagian besar itu ibu-ibu yang sudah tua, sudah janda, sudah tidak produktif. Malah justru kita berdayakan lagi, sudah UMR, sudah kita fasilitasi BPJS. Semua alhamdulillah, karena di rumah Ampiang juga udah PT, mohon maaf udah PT, jadi udah standarisasinya seperti itu Pak Nji.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Cu ya sudah bergabung kembali. Ada Pak Suprapto di Jaten juga bergabung, Mas Alif di WhatsApp ya. Selamat sore Mbak Citra, Mas Alif. Untuk rumah Ampiang itu berada di mana, dan untuk gulanya apa bisa dicampur Mas Alif?
2: Oke, langsung aja ya Mbak.
0: Langsung aja Mas
2: Alif. Untuk Ampiang, Bapak Jaten, tetangga Pak, saya di Bejen, Tegalasri, Bejen, Karanganyar, jadi belakang DPRD, kompleks DPRD Karanganyar, jadi di dalam kota Pak, itu jadi masuk antara di pengadilan agama, masuk gang, lurus saja mentok, nanti untuk bis-bis bisa, bisa 5 bis pun muat, itu di situ. Terus untuk bahan baku gula, kita tidak ada gula campuran, jadi gulanya 100% murni dari Puring ke Bumen, yang asli, yang kuning banget itu, harganya pun juga udah mahal. Jadi 1 kilonya udah 30.000. Kita memang pengen kualitasnya itu paling bagus sendiri. Makanya andai kata diklaim, Mas ini bapak-bapak yang giginya udah gak lengkap, apa bisa makan? Bisa. Mas, saya seumur hidup belum pernah merasakan Ampiang. Kalau merasakan Ampiang itu gak enak, ngeletis, tengek, gulone okeh, atos. Kita lebih banyak kacangnya daripada gulanya. Nah, warnanya bagus, jahenya emprit, pas, gulanya asli, kacangnya gede-gede. Jadi beda rasanya, itu malah bikin nagih. Kita juga punya tagline Mbak, Pak, untuk Ampiang sendiri itu, yang ganjil itu jumlah kacangnya ternyata lebih enak. Nah, seperti itu.
0: Yang ganjil ya?
2: Iya, yang jumlah kacangnya ganjil itu ternyata lebih enak Mbak.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Suprapto ya di Jaten. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Suprapto ya. Oke, Mas Alif, ada kekhawatiran nih untuk bisnis-bisnis kecil itu akan semakin sulit bersaing karena biasanya platform digital itu kadangkala lebih menguntungkan untuk akun-akun besar atau yang sudah memiliki anggaran iklan yang tinggi gitu. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri, peluang UMKM untuk tumbuh secara organik ini seperti apa Mas? Untuk menghadapi ya,
2: ternyata,
0: seperti itu.
2: Ternyata itu salah Mbak, ternyata salah. Jadi apa ya namanya ya? Formulanya atau winningnya itu beda lagi ternyata di platform, baik itu digital, online maupun apa ya, marketplace seperti itu. Yang diharapkan itu malah justru dari pihak marketplace itu ada keotentikan, ada otentik. Jadi sistemnya itu kita otentik, asli gitu loh Mbak, bukan bajakan, bukan nyomot orang atau ikut-ikutan gitu. Kalau Ngampiang ya Ngampiang doang gitu aja, udah malah beres malah, ternyata seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau terkait dengan algoritma nih di media sosial Mas Alif, ini gimana sih sebaiknya pelaku usaha itu memanfaatkan algoritma di media sosial tanpa harus terus-menerus mengikuti yang viral-viral gitu?
2: Algoritma itu di media sosial, baik itu semuanya, ternyata setiap ganti, setiap hari itu gonta ganti Mbak, tergantung moodnya masing-masing AI-nya Mbak.
0: Okay.
2: Itu semua robot ternyata. Iya, ternyata robot. Kita melakukan kesalahan satu saja, dan katakanlah ini contohnya, kalau kita baru live TikTok.
0: Oke.
2: Anak kecil di luar yang kedengar, "Papa, minta tolong," gitu, itu langsung kita langsung kena pelanggaran, dan itu pelanggarannya fatal sekali. Katakanlah ada anak saya di belakang gitu, "Papa, minta tolong," gitu aja langsung katanya itu tuh langsung ada peringatan, itu tulisannya itu perundungan atau ini eksploitasi anak gitu. Wah, itu paling parah sendiri tuh. Kita banding itu paling 1 bulan baru bisa lepas dari pelanggaran itu. Hal contohnya seperti itu. Jadi algoritma itu apa namanya, marketplace, baik itu media sosial, itu setiap berubah-berubah setiap hari. Jadi nggak, bukan menjadi patokan sekarang. Yang penting kita natural aja, kita otentik. Intinya otentik ternyata. Otentik itu tidak mengikuti orang lain, tidak sama dengan orang lain. Itulah faktor utama kita di situ. Ada keunikan sendiri gitu.
0: Baik. Ada Bu Maharani yang bergabung juga, Mas Alif. Pertanyaan saya, Mas Alif, ampiang ini hanya ampiang kacang atau ada jenis-jenis lain? Bagaimana dengan kemasan? Apakah invidius atau per 6 biji atau bagaimana? Gulanya gula kelapa atau gula aren? Kemudian sudah diekspor ke Sydney atau belum nih? Terima kasih.
2: Sehat-sehat selalu, Bu. Ya, untuk ampiangnya, saya ada ampiang, ada sambal pecel. Jadi dulu itu sebelum saya berusaha ya, Mbak, punya usaha gitu, saya sudah punya konsep, menanamkan konsep saya mau buat usaha apa yang usaha itu bisa yaitu jawabannya ampiang. Karena apa? Ampiang kalau tidak laku bisa saya tumbuk jadikan sambal pecel. Itulah keunikannya di situ. Jadi tidak ada barang produk percuma, barang produk busuk, barang produk rugi, itu saya nanti bocor halus. Jadi ampiang kalau nggak laku bisa ditumbuk sambil pecel. Itu dulu waktu awal-awal, sekarang udah laku semuanya, alhamdulillah.

0: akhirnya udah diganti aja pakai gula nira tapi yang asli dari Puring Kebumen, yang batok warnanya kuning cantik banget. Batok itu. Terus untuk ekspor kita sudah ke Sydney, sudah baru aja Desember kemarin kita ke Melbourne sama ke Sarawak Malaysia sama Kuching, di Kuching, Kuching Sarawak Malaysia.
1: Okay.
0: Untuk totalnya kita udah ke Arab Saudi untuk jamaah haji di Donohudan, Makau, Hong Kong, Korea, Taiwan, mana, Jerman, Yunani, Malaysia, Singapura, sudah semuanya.
1: Oke, okay,
0: Jepang sudah semuanya.
1: Lumayan ini ya, sudah lumayan mendunia gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Ada Bu. Ini
0: tagline-nya Ampiang itu ada lagi, Mbak.
1: Uh-huh.
0: Tagline-nya Ampiang, Ampiang Jawa mendunia.
1: Oke, okay. Ampiang Jawa mendunia.
0: Iya.
1: Oke,
0: okay. Ada sales-nya Ampiang juga punya tagline.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Tagline-nya sales Ampiang, tagline-nya jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah?
1: Oke. Okay. Oke, okay. Baik. Oke, okay, Mas Arif, ada Bu Lutful yang mau minta nomor kontaknya, apakah okay. berkenan?
0: Boleh, monggo, okay. boleh. Nanti di share Google Map juga tertera di situ rumah kita, update terus.
1: Oke, okay, baik. Karena keterbatasan waktu nih Mas Alif terakhir ya, mungkin
0: alhamdulillah
1: untuk ya. Untuk pesan Mas Alif kepada pelaku bisnis di luar sana yang mungkin baru mulai gitu ya, gimana nih apa hal yang penting okay. dan dipelajari agar mampu bertahan di era ekonomi digital seperti sekarang ini?
0: Oke. Okay. Nomor satu yaitu jalani aja dulu karena semua kalau belum kita proses, belum tahu, belum mengerti, belum pengalaman, kita kan juga gak tahu. Kali kata gagal, lakukan lagi dan dilakukan lagi. Nanti kan ada perkembangan zaman, ikuti apapun itu arusnya, ikuti semuanya. Insya Allah nanti ada keberkahan di situ. Pokoknya yang penting kita punya otentik, kita punya ciri khas, kita punya kepribadian, kita punya value, kita punya apa ya, produk yang berkualitas gitu. Insya Allah nanti jalan sendiri menjadi produk yang legend, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Insya Allah nanti Ampiang jadi Ampiang yang legend.
1: Amin, amin. Oke, okay, baik. Terima kasih
0: nanti
1: Mas Alif.
0: Nanti kapan-kapan kita kirim ke RRI nanti okay. untuk Ampiangnya. Nanti insya Allah okay, biar kalau ada sales. Iya, kalau ada sales kelilingan gitu saya ambilkan nanti.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Mas Alif ya atas waktu dan wawasannya yeah, juga.
0: Sehat-sehat selalu ya, Mbak ya.
1: Iya, yang telah dibagikan hari okay. ini. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan inspirasi ya untuk para pendengar yang ingin mengembangkan usaha
0: di era. Ini sate saya udah dingin.
1: Oh, ya, selamat menikmati ya. Hidangannya ya. Terima kasih, selamat sore Mas Alif.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, demikian pendengar. Perbincangan kita di sore hari ini di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya, dengan tema strategi pemasaran modern di era digital bersama dengan Mas Alif Danan Fatir, seorang pengusaha muda ya. Terima kasih pendengar yang sudah gabung melalui line telepon maupun WhatsApp kami ya. Tentunya setelah ini kami akan update informasi seputar Jawa Tengah dan juga DIY ya, dalam info lintas di DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Semarang. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, bentuk komitmen menjaga pelaksanaan program MBG di Kota Solo agar berjalan aman, Pemkot Solo melalui satuan tugas mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Dapur SPPG. Dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan, salah satunya lewat becak kayu listrik wisata. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Sebagai bentuk komitmen menjaga pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Solo agar berjalan aman, bermanfaat, dan bebas dari insiden, pemerintah Kota Solo lewat Satgas mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Kepala Dapur SPPG di Balai Tawang Arum. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita akan tindak tegas siapapun yang berani untuk merugikan program MBG.
2: Demi menjaga pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Solo agar berjalan aman, bermanfaat, dan bebas dari insiden, pemerintah kota Pemkot Solo melalui satuan tugas Satgas mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Balai Tawangarum. Selain Kepala Dapur SPPG, acara ini juga dihadiri Forkopimda serta Wali Kota Solo Respati Ardi. Ditemui setelah membuka acara, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjalan dengan baik dan juga komitmen zero accident. Dirinya juga menegaskan untuk tidak segan-segan menindak tegas siapapun yang berani merugikan program MBG.
3: Mulai lagi berjalan, kegiatan belajar mengajar, saya warning, last warning, SPPG di Solo, saya mohon mitra, yayasan, SPPI yang bertugas, semua mengedepankan asas kemanfaatan ini dari uang rakyat, dan ini masalah nyawa makanan yang masuk ke warga saya. Jadi kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapapun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita. Jadi ini kita pertegas lagi dengan Forkopimda Kota Surakarta, Satgas MBG akan tetap mengerjakan program Solo Zero Accident MBG.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Solo, Purwanti, menjelaskan bahwa rakor ini juga sebagai evaluasi 6 bulan pertama jalannya program makan bergizi gratis pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah kota ingin memastikan bahwa semua dapur SPPG yang ada sudah menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan.
4: Merupakan rakor untuk evaluasi 6 bulan pertama ya program MBG di tahun 2026 ini. Jadi saat ini memang kita sudah ada 74 SPPG yang beroperasional di Kota Solo dan kita ingin memastikan bahwa mereka melakukan tata kelola yang benar sesuai dengan juknis dan sesuai dengan SOP. Ada catatan-catatan yang dipotret oleh tim Satgas. Nah, ini kita feedbackkan kembali kepada mereka, catatan-catatan yang memang belum pas, belum benar gitu.
2: Sebagai informasi, Kota Solo hingga kini memiliki 74 dapur SPPG aktif yang berjalan dengan pembagian di 5 kecamatan. Dari 74 dapur SPPG tersebut diketahui jumlah penerima manfaat mencapai 170.830 warga, dengan 159.806 diantaranya murid sekolah dan sisanya 11.000 lebih adalah penerima manfaat ibu hamil hingga baduta. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pemkot Surakarta menyatakan turut berduka atas meninggalnya pekerja PT LSA Putri Cempo yang mengalami kecelakaan kerja. Selain meminta pengelola bertanggung jawab penuh pada korban, Pemkot juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan PLTSA, termasuk aspek keselamatan kerja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dari pemerintah menyampaikan turut prihatin kepada korban kemarin. Semoga tidak terulang lagi, lebih memperhatikan SOP.
6: Pemerintah Kota Surakarta memastikan akan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan kerjasama pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Putri Cempo menyusul meninggalnya salah seorang pekerja vendor, Muhammad Haris, yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas pada awal Juli lalu. Sebelumnya, Komisi 3 DPRD Kota Surakarta meminta PT Solusi Cipta Mandiri Pengelolaan Persampahan atau SCMPP bertanggung jawab penuh atas kecelakaan kerja tersebut, termasuk menanggung seluruh biaya yang timbul. Korban mengembuskan napas terakhir pada Minggu 12 Juli 2026 setelah menjalani perawatan selama 11 hari di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, pemerintah turut prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari hubungan kerja, sementara pemerintah berharap kejadian serupa tidak kembali terulang.
5: Dari PT ya, sudah ada kewenangan dan tanggung jawab yang memang harus dijalankan sebagai konsekuensi. Saya kira kemarin dengan adanya kejadian yang pertama sudah menjadi menjadi pembelajaran. Yang kedua juga sudah ada perlindungan untuk jaminan ketenagakerjaan. Nah, ini juga kami dari pemerintah menyampaikan turut prihatin kepada korban kemarin. Semoga tidak terulang lagi, lebih memperhatikan SOP.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugrohadi mengatakan, evaluasi semester pertama terhadap pelaksanaan kerjasama PLTSA memang telah dijadwalkan dan kini akan mencakup seluruh aspek, termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
7: Kami akan melakukan ya kerangkanya evaluasi semester 1 pelaksanaan kerjasama dengan PLTSA di rencana memang bulan ini. Jadi nanti secara menyeluruh ya, jadi baik dari sisi kinerja pengolahan sampahnya, kinerja pembangkitannya, kendala-kendala lapangannya, termasuk dari sisi ketenaga kerjaannya.
6: Herwin menambahkan, pemerintah Kota Surakarta belum akan mengambil kesimpulan terkait kelanjutan kerjasama dengan PT SCMPP sebelum hasil evaluasi komprehensif selesai dilakukan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan terhadap operasional PLTSA Putri Cempo. RRI Surakarta, Rena Sidiki, melaporkan.
0: Dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan. Yang terbaru, Kementerian Keuangan memberikan bantuan becak kayu listrik wisata untuk pembangunan sektor wisata yang ramah lingkungan. Disampaikan Wahyu Suryo.
8: 3, 2, 1.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di daerah istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
10: Ini kan baru 80, mereka minta 1000, saya pikir itu jumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas dihitung dulu, jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
9: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
11: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
9: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik.
0: Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Bantul, sebanyak 27 warga di Bangun Tapan mendapatkan bantuan modal usaha. Berikut selengkapnya bersama Aji Purnomo.
12: Kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim.
13: Sebanyak 27 warga kurang mampu di Kapanewon Bangun Tapan Bantul menerima bantuan modal usaha di pendopo Kapanewon Bangun Tapan pada Kamis pagi. Diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan Basnas, agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengatakan, bantuan modal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor UMKM. Para penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Aris mengapresiasi penuh sinergi antara pemerintah daerah dan Basnas. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bantul.
14: Alhamdulillah, Basnas senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu berkontribusi kepada seluruh masyarakat Bantul yang memang mempunyai usaha-usaha kecil untuk membangkitkan, untuk menambah modal, untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan agar usahanya bisa semakin baik dan bisa meningkatkan taraf hidupnya.
13: Wakil Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul, sehingga bantuan yang diberikan dipastikan dapat tepat sasaran.
12: Kemudian kita rapat koordinasi dengan Pemda itu dipimpin Bapeda, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan, beberapa PU, ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita memutuskan setiap orang untuk menerima sekitar 2 juta. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi kita lebih konsen kepada pemberdayaan daripada konsumtif.
15: Jumlahnya sih Bantul berapa?
12: Jadi rata-rata di Kapanewon itu 30 per Kapanewon.
15: Kali 17 ya?
12: Ya, kali 17.
13: Sebagai informasi, bantuan usaha ini diberikan kepada total 345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyiapkan manuver khusus kebutuhan air bersih masyarakat di musim kemarau menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan air bersih di sejumlah wilayah. Dilaporkan Rahma Purwanto.
16: Menjelang kemarau ini harus ada.
17: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta Perumda Air Minum Tirta Modal PDAM Kota Semarang meningkatkan kinerja menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan aliran air bersih di sejumlah wilayah. Agustina mengatakan jajaran PDAM telah diminta melakukan langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang. Menurutnya perlu ada manuver khusus agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sebelumnya sejumlah warga di Kota Semarang mengeluhkan gangguan layanan PDAM dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Agustina menyatakan pemerintah kota tengah menyiapkan skema bantuan distribusi air bersih, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM. Menurutnya Agustina, pembangunan jaringan baru tidak dapat dilakukan secara langsung pada wilayah yang belum memiliki saluran PDAM. Ia menyebut alternatif yang disiapkan adalah pengiriman air bersih menggunakan armada tangki.
16: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang di titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Kalau itu, kalau nggak di jaringan pipa kan orang yang bangun, yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
17: Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto mengatakan setidaknya ada 4 kecamatan di Kota Semarang yang masuk daerah rawan kekeringan saat musim kemarau tiba. 4 wilayah tersebut adalah Kecamatan Tembalang, tepatnya di Kelurahan Bulusan, Rawasari, Metese, dan Mangunharjo. Lalu ada di Kecamatan Ngalian, tepatnya di Kelurahan Wonosari, yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Kemudian di Mangkang, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Gunung Pati, yakni Kelurahan Cepoko dan Sadeng. Indro menjelaskan keempat wilayah tersebut saat ini masuk zona kuning, yang artinya dalam status waspada kekeringan. Namun bukan tidak mungkin dalam 1 atau 2 ke depan, saat puncak musim kemarau, keempat wilayah tersebut masuk dalam zona merah.
18: Ya, sesuai dengan mapping yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang, ini di tahun 2026, ini dalam zona kuning. Zona kuning itu artinya adalah potensi kekeringan sedang, ya. Kalau merah, itu potensi kekeringannya adalah sangat rawan. Untuk saat ini kategorinya masih sedang, ya. Ini ada di 4 wilayah kecamatan.
17: Lebih lanjut, Endro mengakui dari tahun ke tahun wilayah yang masuk dalam kategori rawan kekeringan masih didominasi di 4 kecamatan tersebut. Rama Puanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di tengah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pekalongan ikut serta turun langsung ke sekolah lewat program PWI Goes to School untuk memberikan literasi digital tentang ancaman hoax, disinformasi, hingga penyalahgunaan media sosial. Berikut laporan selengkapnya.
19: Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan
0: program tersebut digelar selama 2 hari, 14 hingga 15 Juli 2026, menyasar 5 sekolah tingkat SMP di Kota Pekalongan, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, SMP Negeri 14, dan SMP Negeri 15. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Di tengah rutinitas MPLS yang biasanya berisi pengenalan sekolah, PWI menyisipkan materi literasi
20: digital yang lebih kontekstual. Siswa baru diajak memahami cara memilah informasi, mengenali berita bohong, hingga menggunakan media sosial secara bijak. Ketua PWI Kota Pekalongan Kuswandi Rabu kemarin menegaskan langkah ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk intervensi dini terhadap maraknya penyebaran hoax di kalangan pelajar.
21: Digitalisasi yang begitu masif, maka perlu kita memberikan semacam edukasi, literasi, bagaimana kemudian mengelola setiap informasi masuk ke kita.
20: Ia menambahkan program ini merupakan agenda perdana yang secara khusus menyasar pelajar SMP dan SMA. Kedepan PWI berencana memperluas jangkauan hingga perguruan tinggi melalui program Gus to Kampus. Siswi SMP Negeri 14 Pekalongan, Nala, menyampaikan sangat antusias mengikuti kegiatan MPLS bersama organisasi profesi PWI Kota Pekalongan.
22: Untuk lebih tepatnya untuk mengembangkan karyaku di sini, ya bisa menjadi lebih bernama.
20: Dengan materi yang disampaikan anggota PWI Kota Pekalongan, Adam Hari Nugroho, tentang cerdas menulis, cerdas bermedia sosial, dan mencegah hoax. Harapannya bisa menambah pemahamannya tentang menulis. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 14 Pekalongan, Runtut Wijiasih, menilai selama MPLS ini pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk PWI Kota Pekalongan. Kehadiran PWI menjadi pelengkap penting dalam rangkaian MPLS yang berlangsung selama 5 hari.
23: Dari salah satunya dari PWI ini, kemudian dari Damkar tadi, kemudian juga dari BPBD, kemudian juga ada yang dari Dinsos.
20: Menurutnya materi literasi digital sangat relevan dengan kebutuhan siswa saat ini, terutama di tengah penggunaan gawai yang semakin intens di kalangan remaja. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Cilacap menggelar Cilacap Expo 2026 yang diikuti ratusan stand dari instansi BUMN, BUMD, dan juga UMKM turut memeriahkan gelaran yang diselenggarakan di Alun-Alun Cilacap sebagai ajang promosi daerah. Berikut Reitania melaporkan.
24: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Pekan Promosi Potensi Unggulan Daerah atau Cilacap Expo 2026 di Alun-Alun Cilacap yang dimulai pada tanggal 16 hingga 19 Juli. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang promosi potensi daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih, transparan, dan inovatif. Ada sebanyak 137 stan meramaikan Cilacap Expo tahun ini. Stan tersebut menampilkan program perangkat daerah, layanan publik, produk unggulan, UMKM, perbankan, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga festival kuliner yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian Setda Cilacap Agus Firmanudin mengatakan penyelenggaraan Expo bertujuan untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah, memperluas pasar bagi UMKM, membuka peluang kemitraan, serta mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.
25: Stand jumlah secara keseluruhan 134 stand. UMKM-nya 48 stand kuliner. Kemudian ada produk unggulannya 38 stand. Kemudian dari intansi vertikalnya 37, dari perbankan sekitar 11. Berarti kita lebih kepada promosi sebenarnya, supaya nanti produk-produknya lebih dikenal oleh masyarakat.
24: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan Cilacap Expo merupakan etalase pembangunan daerah yang memperlihatkan berbagai potensi serta bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar yang perlu didukung komitmen seluruh pihak mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, hingga lembaga vertikal untuk bersama-sama membangun kepercayaan publik melalui pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain pameran, Cilacap Expo 2026 juga dimeriahkan dengan festival produk unggulan dan kuliner, lomba mewarnai, lomba tari kreasi Nusantara, lomba band antar pelajar, fashion show anak dan remaja, serta lomba melukis. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap penyelenggaraan Expo mampu memperkuat promosi daerah, meningkatkan transaksi UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Untuk meminimalkan kesehatan data, maksud kami, kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama 4 hari mulai Senin 13 Juli hingga Kamis 16 Juli 2026 di Gedung Operasi Room. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan, melalui pelatihan ini seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi 6NG. Faturrahman menjelaskan pemerintah kini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pihaknya menegaskan operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi real.
2: Kami kolaborasi dengan BPS pelatihan bagi operator 6NG di tingkat desa, kelurahan dan TKSK adalah untuk memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ke depan itu tidak ada lagi data DTSN yang ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya. Tidak dapat bantuan justru mendapatkan agar mereka bisa lebih memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 6NG.
1: Faturrahman menambahkan validitas data menjadi faktor utama karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10 yakni penerima bantuan keluarga harapan PKH dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga desil 1 sampai 4 sedangkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK menyasar warga dengan desil 1 sampai 5. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, muat kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
2: Selamat sore.
1: Ya, baik. Silakan untuk laporannya sore hari ini, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin saya langsung saja dari pinggir dari ujung ke ujung ya. Saya langsung dari Simpang Patik Raja karena Simpang Patik Raja ini terlihat lumayan ramai pada sore hari ini, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada bus juga ya yang melintas di Simpang Patik Raja. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Patik Raja atau yang sudah biasa melewati Simpang Patik Raja diharap bersabar ya, karena emang kalau sore hari di Patik Raja ini tipikal yang lumayan ramai ya, macet ini tidak terlalu sih, cuma kalau padat ini pasti ya untuk kepadatan di Simpang Patik Raja. Tapi ini masih aman, masih lancar, bukan kepadatan yang panjang juga ya, ini lancar sekali untuk di Simpang Patik Raja. Terus menuju ke arah kota, di saya sampaikan di Jalan Gerilya dulu, di Jalan Gerilya ini sepanjang Jalan Gerilya terpantau ramai lancar, mulai dari Simpang Pancorawis sampai Simpang Tanjung, didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi ya, ada juga kendaraan barang dan bus. Untuk sore hari ini lebih banyak ke sepeda motornya ya, biasanya emang hampir imbang untuk sepeda motor dan mobil pribadi di Jalan Gerilya, tapi untuk sore hari ini sepeda motor ini lebih banyak, dan kendaraan barang dan bus ini udah mulai kelihatan mungkin yang mau berangkat keluar kota ya, itu di Jalan Gerilya. Terus untuk di Jalan Jenderal Sudirman, saya pertama sampaikan di Simpang Srimaya atau Simpang Sutosuman ya, terpantau ramai lancar sepeda motor, mobil pribadi untuk yang dari arah timur ya, karena satu arah, dan untuk yang dari arah selatan, dari Andang, dari Raja Wali, dari Simpang Situmpur, ini terpantau ramai juga, tapi bukan ada kemacetan atau antrian, ini tidak ada, ini lancar sekali. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Sutosuman atau di Jalan Jenderal Sudirman, ini lancar walaupun agak sedikit ramai. Terus ke Simpang Jalan ya, masih di Jalan Jenderal Sudirman, ini ke Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, dan Simpang Museum BRI, ini juga terpantau ramai lancar untuk kendaraan lalu lintas ini di Jumat. Tidak ada kemacetan, tidak ada biang ya. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Alun-Alun ini masih lancar. Untuk di Sawangan ini keramaian dari arah Tanjung, ini juga bukan ramai yang panjang atau padat, ini lancar sekali ya untuk yang dari arah Tanjung, jadi masih lancar. Dan untuk yang dari arah underpass ini yang biasa ya, atau dari arah Tugu dan Rujak Polo, dari arah underpass di Simpang Museum BRI, ini lumayan ramai. Antrian hampir sampai jembatan ya, ini sudah sampai jembatan malah untuk antrian ini, yang mau menuju ke arah Alun-Alun dan yang dari arah Alun-Alun ya, ini di jembatan ini cukup padat untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Jadi mungkin yang mau melewati underpass, lebih banyak lewat jembatan ya, ini harap bersabar dan berhati-hati ya untuk kendaraan atau yang melintas sekitar Simpang Museum BRI, itu di underpass. Terus ada lagi mungkin di Simpang Kebondalem. Simpang Kebondalem ini lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, satu arah ya, dari arah barat menuju arah timur, dan yang dari arah selatan juga sama, ini lancar. Langsung saja di Simpang Gursatria ya. Simpang Gursatria ini dari keempat kaki simpang ini sama ramainya ya, sepeda motor, mobil pribadi. Yang ramai, paling ramai ini untuk dari arah timur ya mungkin ya, dari arah Kurnia ya, untuk kendaraan mobil pribadi. Untuk yang lain juga ramai, tapi tidak seramai yang dari arah timur. Ini yang jadi menuju ke arah Dr. Angka ya, ke arah barat. Pasti di jalan Dr. Angka ini lumayan ramai untuk pada sore hari ini. Maklum biasanya hari Jumat ya, keramaian pasti untuk di Simpang Gor, Simpang Sawangan, Museum BRI, ini pasti ramai untuk hari Jumat sore. Dan terakhir saya sampaikan ada di Simpang Aji Barang. Aji Barang ini pasti saya sampaikan karena titik ujung barat ya untuk titik pantau kami di ATCS, karena terlihat biasa kendaraan barang yang mau menuju ke arah luar kota atau bus yang menuju ke arah ke arah luar kota biasa melewati Simpang Haji Barang. Jadi mungkin kepadatan atau keramaian di Simpang Haji Barang ini terusan dari arah kota ya untuk lalu lintasnya. Tapi ini masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali dari arah kota, dari arah selatan atau dari arah Wangon, dari arah barat, dari arah Brebes ya, ini lancar semua. Jadi mungkin yang mau ke arah Haji Barang atau dari arah Haji Barang menuju ke arah kota, ini lancar-lancar saja untuk lalu lintas pada sore hari ini. Mungkin itu saja ya laporan pada saya, kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Yap, selamat sore.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Prodangdut, teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
4: Aku iki tukang tambalkan.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: musik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Adnan. Halo, selamat sore Mas Adnan.
5: Ya, selamat sore Mbak Inka.
4: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
5: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan prakirawan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 90%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun jika ada perubahan cuaca yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali baik melalui laman media sosial kami ataupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store. Demikian Mbak Inka.
4: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
5: Ya, terima kasih. Salam tangguh.
4: Pendengar, penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi resiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
6: Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi risiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan keterbatasan ketersediaan air pada musim kemarau menjadi faktor utama untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hasil panen menurun apabila kebutuhan air tidak terpenuhi. Menurutnya, kekeringan yang tidak dapat diatasi berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, bahkan menyebabkan puso atau gagal panen, terutama di lahan yang tidak memiliki sumber air untuk irigasi.
7: Jadi kalau panen karena di musim kering biasanya sih karena ketersediaan air yang kurang optimal, kurang cukup, jadi di pertumbuhan tanaman juga berpengaruh. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil produksi tanaman tersebut gitu kan, karena ketersediaan airnya kurang mencukupi, katakanlah gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap produksi, artinya bisa menyebabkan turunnya produktivitas, salah satunya begitu kalau memang kekeringan itu tidak dapat di
6: Emi menjelaskan petani di Banyumas umumnya telah memasuki musim tanam ketiga setelah dua kali masa tanam pada musim hujan dan awal kemarau. Untuk menghadapi kondisi minim air, petani biasanya beralih menanam komoditas palawija yang membutuhkan air lebih sedikit, seperti jagung, kacang-kacangan, atau tanaman pangan lainnya. Selain beralih ke palawija, sebagian petani juga memilih mengistirahatkan lahan untuk menjaga kesuburan tanah sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Ia berharap petani dapat terus menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan memanfaatkan sumber air yang tersedia secara optimal agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.

Coba bayangin, lagi santai, tiba-tiba hujan deras gak berhenti. Air mulai naik atau tanah mendadak goyang. Di momen seperti itu, kita cuma punya dua pilihan, panik atau siap. Nah, mitigasi bencana bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Kenali dulu risiko di sekitar kita, apakah rawan banjir, longsor, atau gempa. Dari situ, kita jadi lebih peka dan gak gampang kaget. Selanjutnya, punya rencana sederhana. Kalau terjadi sesuatu, kita harus kemana, ketemu keluarga di titik mana, hal-hal kecil ini harus diperhatikan. Siapkan juga barang penting di tempat yang mudah dijangkau. Gak perlu berlebihan, yang penting siap saat dibutuhkan. Dan yang paling penting, jangan tunggu panik, baru bergerak. Karena saat bencana datang, waktu terasa jauh lebih cepat dari yang kita kira. Teman Pro 2, siap dengan keadaan apapun dan tidak panik, merupakan bentuk kepedulian buat diri sendiri dan orang sekitar. Kalau hari itu terjadi, setidaknya kita sudah tahu harus bagaimana.

0: Pendengar, informasi selanjutnya, potensi limbah peternakan di Kabupaten Banyumas masih sangat besar untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Meski demikian, pengelolaannya masih memerlukan edukasi dan pendampingan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh para peternak. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
1: Limbah peternakan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Namun, pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan peternak agar pengolahan limbah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh pengawas bibit ternak terampil Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Sutarti. Ia mengatakan bahwa potensi limbah peternakan di Kabupaten Banyumas masih sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sutarti menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik adalah masih rendahnya kesadaran peternak terhadap dampak limbah bagi lingkungan. Selain itu, pengetahuan mengenai tata cara pengolahan limbah menjadi pupuk organik juga masih perlu ditingkatkan.
2: Potensi itu masih sangat bagus ya Mbak, karena kan di Banyumas ini wilayahnya cukup luas dan hampir setiap wilayah di Kabupaten Banyumas itu terdapat sebaran ternaknya. Mereka masih belum mengetahui bahwasannya limbah dari peternak itu kan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan seperti itu. Juga kan kurangnya pengetahuan mengenai tata cara pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik seperti itu.
1: Pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk organik diharapkan dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan peternak. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah peternakan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Aisyah Nanda melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto dengan esensi buku. Harry Potter karya J.K. Rowling. Harry Potter adalah seri novel fantasi karya J.K. Rowling yang menceritakan perjalanan seorang anak yatim bernama Harry Potter. Pada waktu kecil, Harry hidup menderita bersama keluarga Dursley tanpa mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Pada usia 11 tahun, ia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang penyihir dan diterima di sekolah sihir Hogwarts. Di Hogwarts, Harry berteman dengan Ron Weasley dan Hermione Granger. Bersama mereka, Harry belajar sihir, menghadapi berbagai tantangan, serta perlahan mengungkap masa lalunya. Ia mengetahui bahwa orang tuanya dibunuh oleh penyihir jahat bernama Lord Voldemort. Musuh paling berbahaya di dunia sihir, bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan Voldemort. Seiring berjalannya waktu, konflik semakin besar. Harry harus menghadapi kebenaran tentang takdirnya, keberanian, pengorbanan, dan arti persahabatan. Setiap buku dalam seri ini menampilkan petualangan baru, misteri, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan hingga puncaknya pada pertarungan terakhir melawan Voldemort. Novel ini tidak hanya berisi petualangan sihir, tetapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, kesetiaan, pilihan hidup, dan kekuatan cinta. Demikian esensi buku Harry Potter karya J.K. Rowling dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bareng karo pirang-pirang kementerian wingi nindake pemantauan nang Kabupaten Banyumas. Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Cilacap bareng karo anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif ngresmikna program desa binaan imigrasi. Jangkeping warta ketok tular kawasaken Tening Inka Mutiara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bareng karo pirang-pirang kementerian wingi nindakake pemantauan nang Kabupaten Banyumas. Pemantauan kian hubungane karo pengendalian alih fungsi lahan sawah lan pengelolaan sampah. Kegiatan kia dadi bagian sekang aksi strategi nasional pencegahan korupsi, Stranas PK, sekaligus enggo nyengkuyung program prioritas pemerintah nang bidang ketahanan pangan. Acara pemantauan kia dikelar liwat rapat koordinasi lan monitoring nang ruang Joko Kahiman Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melu langsung kegiatan kie, didampingi sekang Sekretaris Daerah Sekda Agus Nur Hadi, para kepala organisasi perangkat daerah OPD lan jajaran terkait liyane. Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Cilacap bareng karo anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif ngresmikna program desa binaan imigrasi nang Kecamatan Kemerancen Kabupaten Banyumas wingi sore. Langkah pencegahan kie dicukut nggo neken marake tindakan pidana perdagangan orang TPPO lan tindak pidana penyelundupan migran TPPM sing kerap nyasar para calon pekerja migran. Kolaborasi strategis kie gandeng Komisi 13 DPR RI lan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Jawa Tengah nggo menehi edukasi langsung maring warga setempat babagan kepriwe carane migrasi sing aman lan legal. Pemerintah Kabupaten Pemkab Cilacap ngetokna surat edaran sing isine nglarang odong-odong nggo angkutan wong nang dalan umum. Kebijakan kia dicukut nggo nguduhna keselamatan warga sekaligus nganggo nyudo resiko kecelakaan sing melu-melu kendaraan modifikasi kue. Pejabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, ngomong nek surat edaran sing ditandatangani Bupati tanggal 13 Juli 2016, negasna nek odong-odong tutu kendaraan sing semestine nggo angkutan wong. Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas ngelingna para petani supaya nyesuekna pola tanam suwene musim ketiga kemarau. Langkah kie perlu dilakoni nggo nyudo resiko mudune hasil panen nganti ancaman gagal panen merga kahanan sing garing. Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas Emi Trianti ngomong nek ketersediaan banyu sing setitik pas musim ketiga dadi faktor utama sing ganggu pertumbuhane tanduran. Kahanane kaya kie bisa nggawe hasil panen anjlok anggar kebutuhan banyune ora kecukupan. Warta Kang Pokpokan. Polres Kebumen kasil ngungkap 7 kasus penyalahgunaan lan peredaran peteng narkoba, psikotropika lan obat keras suwene digelar operasi pekacan di Loro 2016. Kasil operasi kue dibeberna pas konferensi pers sing dipimpin Tening Wakapolres Kebumen Kompol Andre Bahtiar Winanomo. Makili Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama nang Mapolres Kebumen Tina Kamis wingi. Sekang hasil pengungkapan kue, polisi nyita barang bukti rupa tembakau sintetis, sabu, ganja cairan sintetis lan psikotropika jenis alprazolam sing totale punjul 600 gram lan butir. Barang bukti kue diamana sekang pirang-pirang lokasi sing sejen-sejen nang wilayah Kabupaten Kebumen. Cekap semanten warta ketok tular sonteniki, kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar video dari akun Instagram M. Romli pada Sabtu tanggal 4 Juni 2026 menampilkan erupsi gunung berapi dan unggahannya disertai dengan narasi waspada status gunung Anak Krakatau memasuki level 3 siaga. Hingga Senin tanggal 14 Juli 2026, unggahannya mendapatkan 119 tanda suka, ada 23 komentar dan dibagikan 5 kali. Kemudian video menampilkan Gunung Anak Krakatau dengan semburan dahsyat ke langit dan disertai kilatan petir. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax ini mencari kebenaran video tersebut ya dengan memasukkan kata kunci letusan Anak Krakatau Juli 2026 ke pencarian Google. Dan hasilnya ada di antaranya dibahas oleh artikel Okezone ya dengan judul viral video Gunung Anak Krakatau meletus dahsyat PVMBG Hoax AI tayang pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Dalam artikel ini, PVMBG menjelaskan jika video letusan Gunung Anak Krakatau merupakan hasil penyalahgunaan teknologi AI. Hal ini terlihat karena layar ponsel yang ada di dalam video juga tidak merekam adanya kejadian letusan. Kemudian ada dari artikel Kompas dengan judul Hoax, video ini bukan rekaman letusan Gunung Anak Krakatau, tayang hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dalam artikel ini, petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan jika visual di dalam video bukan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini. Dan selanjutnya untuk memastikan apakah benar video tersebut buatan AI, dari hasil pemindaian ya, video ini mendapatkan hasil 74% merupakan video yang dibuat dengan bantuan AI. Kesimpulannya, faktanya video yang beredar adalah buatan AI dan unggahan yang berisi klaim dokumentasi Anak Krakatau meletus adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet dan juga seluruh pendaki untuk memperketat kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan. Dan langkah ini diambil untuk mengantisipasi supaya peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Imbauan tegas ini menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 sekitar pukul 5 pagi ya, yang melanda kawasan di antara pos 8 dan pos 9 jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Kobaran api diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh oknum pendaki hingga menyebabkan lahan seluas kurang lebih 2 meter persegi hangus terbakar. Kepala BPBD Purbalingga Rebon H. Prindiat terus mengingatkan seluruh pihak, terutama para pendaki untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Dan sebagai langkah mitigasi, BPBD Purbalingga sebenarnya telah melakukan sosialisasi, kemudian edukasi pencegahan karhutla kepada pihak pengelola dan masyarakat sekitar pada 4 Juli 2026 lalu ya. Dan pihak BPBD juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan di base camp pendakian yang tidak lelah memberikan pemahaman kepada para pendaki. Tentunya harapannya ya, melalui kejadian ini, para pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Slamet via Bambangan diingatkan kembali untuk selalu mematuhi aturan standar keselamatan, termasuk larangan keras untuk membuat api unggun dan membuang puntung rokok sembarangan demi keselamatan bersama. Pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 17.45 waktu Indonesia Barat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya, hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sore hari ini bisa jeda sejenak dari aktivitas Anda ya. Bisa untuk berdoa di sore hari ini, berzikir juga ya. Semoga di hari ini Anda bisa selalu mendapatkan keberkahan ya. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Purwokerto, karena kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu yang tentunya akan membantu untuk menenangkan hati Anda ya di sore hari ini, yang mungkin sedang gundah gulana ya menyambut weekend besok begitu ya, atau mungkin yang sekarang masih di kantor ya sambil mendengarkan radio ya. Tentunya semoga Anda bisa segera menyelesaikan pekerjaannya. Saya di sini masih akan temani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, FIFA menyiapkan total hadiah yang sangat besar untuk Piala Dunia 2026. Nilainya mencapai 871 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

FIFA menyiapkan total hadiah yang sangat besar untuk Piala Dunia 2026. Nilainya mencapai 871 juta dolar Amerika atau sekitar 14 triliun rupiah, menjadikannya hadiah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Hadiah dibagi dalam dua kategori, yakni berdasarkan prestasi dan bantuan yang tidak bergantung pada hasil pertandingan. Untuk hadiah berdasarkan prestasi, tim juara akan menerima 51 juta dolar Amerika Serikat, sementara runner-up memperoleh 34 juta dolar. Peringkat ketiga mendapat 30 juta dolar dan peringkat keempat memperoleh 28 juta dolar. Tim yang finish di peringkat 5 hingga 8 akan menerima masing-masing 20 juta dolar. Sementara tim yang mencapai babak 16 besar memperoleh 16 juta dolar, peserta yang lolos hingga babak 32 besar menerima 12 juta dolar, dan tim yang tersingkir di fase grup tetap membawa pulang 10 juta dolar Amerika Serikat. Selain hadiah berdasarkan hasil pertandingan, FIFA juga mengalokasikan dana sebesar 160 juta dolar Amerika yang dibagikan kepada seluruh peserta tanpa melihat performa mereka di lapangan. Setiap negara peserta memperoleh dana sebesar 2,5 juta dolar untuk mendukung kebutuhan kamp pelatihan, perjalanan, dan turnamen. FIFA juga memberikan kontribusi tambahan untuk membantu biaya delegasi tim, logistik dan administrasi, serta alokasi tiket. Dengan skema tersebut, setiap tim peserta dijamin menerima sedikitnya 12,5 juta dolar Amerika selama mengikuti Piala Dunia 2026.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pendengar, Festival Film Wartawan 2026 resmi diluncurkan ya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan tentunya berdasarkan informasi dari Ahmad Mahendra ya, yang selaku Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud, menyatakan FFW ini memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional. Pencapaian ini merupakan hasil kontribusi banyak pihak, salah satunya peran Festival Film Wartawan dan juga para jurnalis film. Tahun ini FFW membawa wajah baru dengan nama Wina Armada Soekardi, dikukuhkan sebagai nama penghargaan kritik film terbaik ya. Ketua FFW 2026 Benny Benke menjelaskan nama Wina Armada Soekardi tidak jauh dari langit ya. Di tahun 1980-an, beliau sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film. Ketua Bidang Humas Iris Reswoyo dan Ketua Bidang Acara Ami Utari mengatakan ruang ini untuk mengupas film dari sudut pandang wartawan. Piala Wina Armada Soekardi terbuka untuk siapa saja yang ingin menulis kritik film ya. Jadi siapapun boleh mengirim tulisan. Nama penulis akan ditutup rapat saat diserahkan pada dewan juri ya. Tentunya peluncuran ini bisa menjadi simbol ya bahwa kritik wartawan adalah bentuk cinta tertinggi untuk perfilman Indonesia ya. Yang ingin melihat lebih lanjut untuk informasinya bisa cek di website kami www.rri.co.id.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah ya. Padahal nyamuk penyebab demam berdarah Aedes aegypti tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap bisa mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk ini berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Dan selain itu, tentunya genangan air di bak mandi, toren, ember, ataupun wadah lainnya ini cenderung stabil ya, karena tidak terguyur hujan. Kondisi ini menjadi tempat ideal untuk nyamuk bertelur dan juga berkembang menjadi jentik. Nah, melansir dari berbagai sumber ya, ada 5 cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung. Jadi yang pertama, gerakan 3M ya, meliputi menguras tempat menampung air, menutup rapat wadah penyimpanan air, mendaur ulang barang bekas. Gerakan ini menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Dan selain menerapkan 3M, kita juga dianjurkan melakukan langkah plus ya, seperti menaburkan larvasida jika diperlukan, kemudian membersihkan saluran air juga ya. Tentunya dengan penerapan 3M plus, secara konsisten ini bisa mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang kedua, membersihkan tempat penampungan air ya. Jadi seperti bak mandi, ember, toren ya, ini sebaiknya dibersihkan, disikat setidaknya 1 kali setiap minggu. Dan penyikatan ini penting dilakukan karena telur nyamuk bisa menempel pada dinding wadah air ya. Jadi tempat penampungan air harus yang bersih. Yang ketiga, melindungi diri dari gigitan nyamuk. Kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk ya, menggunakan pakaian berlengan panjang, atau memakai kelambu saat tidur. Tentunya langkah ini bisa membantu mengurangi kontak langsung dengan nyamuk pembawa virus demam berdarah. Dan yang keempat ya, menjaga daya tahan tubuh. Tentunya kondisi tubuh yang sehat ini berperan penting dalam menghadapi berbagai risiko penyakit ya. Konsumsi makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup tentunya bisa membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Dan yang kelima, bisa memeriksakan diri ke dokter. Cara terakhir adalah segera memeriksakan diri ketika mengalami gejala yang mengarah pada demam berdarah ya. Jadi gejalanya seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam itu tidak boleh diabaikan. Tentunya dengan kita menerapkan cara-cara untuk mencegah kita terkena demam berdarah ya di tengah musim kemarau, ini bisa membantu kita untuk setidaknya meminimalisir ya. Tentunya harapannya semoga kita tidak terkena yang namanya demam berdarah, apalagi di musim kemarau ini.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, ada informasi kehilangan ya, berita kehilangan referensi kepolisian SKTLK garis miring 939 garis miring 7 garis miring 2026 garis miring SPKT BMS tanggal siar 17 Juli 2026 ya. Ini ada hilang satu buah BPKB KBM merek Mitsubishi, nomor polisi R8236AE, jenis MBRG atau pick up tahun 2017, atas nama Fajar Dimas Sasmita, alamat Lumbir RT1 RW7 Kelurahan Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 pukul 10.52 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Rawalo. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Darsono. Alamat Jalan Kolonel Sugiri, RT8 RW6 Kelurahan Keranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini harus berakhir. Terima kasih yang sudah setia menemani saya ya. Tentunya tetap stay tune di Pro 1 Purwokerto. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Di Purwokerto malam ini akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda. Tentunya yang masih beraktivitas ya, semoga bisa segera terselesaikan ya. Yang lagi di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Terus bersama kami ya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
2: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
3: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
4: Pak Angga itu orang siapa?
5: Angga emang staf Bapak ya, Pak?
4: Pak Angga itu orang siapa?
2: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
7: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
6: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
5: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
6: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti, masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua mangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari target 8,79 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
16: Pastinya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
17: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada.
18: Gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Or. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di mana pun Anda berada. Purwokerto malam ini kembali hadir menyapa Anda. Kali ini edisi Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Kali ini bersama saya Arya Setia yang siap kawal suasana malam Sabtu Anda. Gak kerasa ya, kita sudah di weekend lagi, di akhir pekan lagi. Besok Sabtu Minggu libur panjang 2 hari. Jadi biasanya malam ini adalah malam yang sangat ditunggu ya, karena besok kebanyakan dari kita sudah libur akhir pekan. Tapi buat Anda yang saat ini masih beraktivitas seperti biasa dan besok pun harus tetap beraktivitas, it's okay, gak apa-apa, itu bentuk tanggung jawab. Semoga itu menjadi langkah kita untuk meraih kesuksesan ya. Jadi apapun itu, kalau dilaksanakan dengan sepenuh hati, dilaksanakan dengan penuh keseriusan, insya Allah akan mendatangkan hasil yang positif untuk kita semuanya ya. Pokoknya doa terbaik untuk Anda yang tetap beraktivitas di akhir pekan bersama rekan-rekan yang lain ya. Jadi gak bisa memanfaatkan akhir pekan bersama keluarga, it's okay. Pasti nanti ada ganti waktu yang akan lebih menyenangkan bersama keluarga ya. Oke, malam hari ini seperti biasa ya, beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Pokoknya hingga nanti jalan pukul 24 ya. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar Islam. Kemudian setelah itu nanti Anda bisa kembali menyimak kelenengan Gending Arumdalu malam hari ini bersama grup kerawitan Skagamas dari SMK Negeri 3 Banyumas. Nanti bisa Anda simak mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin menyimak sajian lagu-lagu manca, nanti juga bisa kembali bergabung bersama saya di Ruang Rindu ya, spesial lagu-lagu manca mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gema Piala Dunia dan drama radio juga masih akan kami hadirkan untuk Anda nanti selepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung saja pendengar, kita walik bersamaan kita di Purwokerto malam ini. Untuk Anda kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, mimbar agama Islam kembali kami hadirkan malam hari ini, disampaikan oleh Ustadz Slamet Riyadi SHI dengan tema menjaga kesehatan anak, amanah orang tua dalam Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, yaitu menjaga kesehatan anak, amanah orang tua dalam Islam. Anak merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga bukan hanya menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan pendidikan agama dan akhlak, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara sehat dan optimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya, termasuk menjaga kesehatan fisik, mental dan spiritual anak-anak mereka. Sebab kesehatan merupakan modal utama bagi seorang anak untuk beribadah, belajar dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesehatan. Bahkan sebelum ilmu kesehatan modern berkembang pesat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan berbagai prinsip hidup sehat kepada umatnya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid da'ifin. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kekuatan yang dimaksud dalam hadis ini mencakup kekuatan iman, ilmu, akhlak, serta kesehatan jasmani. Oleh karena itu, menjaga kesehatan anak merupakan bagian dari upaya menciptakan generasi mukmin yang kuat dan bermanfaat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini adalah masalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting tidak hanya bertubuh lebih pendek dibandingkan anak seusianya, tetapi juga berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, menurunnya kemampuan belajar, serta berkurangnya produktivitas ketika dewasa. Dalam perspektif Islam, mencegah stunting merupakan bagian dari menjaga keturunan atau hifdzun nasl, salah satu tujuan utama syariat Islam atau maqasidus syariah. Islam mengajarkan agar generasi yang lahir menjadi generasi yang kuat dan berkualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Wal yahshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Ayat ini memberikan pesan agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah iman, ilmu, ekonomi, maupun kesehatan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk menjaga kesehatan anak sesuai dengan tuntunan Islam. Pertama, memperhatikan kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Islam sangat menghargai peran seorang ibu yang sedang mengandung. Janin yang sehat berawal dari ibu yang sehat. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mendapatkan asupan gizi yang cukup, istirahat yang memadai, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kedua, memberikan ASI eksklusif. Air susu ibu merupakan anugerah Allah yang luar biasa bagi tumbuh kembang anak. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ASI mengandung zat gizi terbaik untuk bayi. Allah berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini." Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ayat ini menunjukkan pentingnya pemberian ASI demi kesehatan dan perkembangan anak. Ketiga, memberikan makanan yang halal, baik dan bergizi. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Makanan yang halal dan bergizi akan mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Orang tua hendaknya membiasakan anak mengkonsumsi makanan sehat, sayur, buah-buahan, protein, dan mengurangi makanan yang kurang bermanfaat bagi kesehatan. Yang keempat, kebersihan merupakan bagian dari ajaran Islam. Lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dalam hadisnya, At-tahuru syatrul iman, bersuci atau menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka menjaga kebersihan rumah, sumber air, makanan dan lingkungan sekitar merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam. Yang kelima, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Kesehatan anak tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang akan memiliki perkembangan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok yang menyayangi anak-anak. Beliau sering menggendong, mencium, dan bercanda dengan cucu beliau. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Kasih sayang orang tua merupakan nutrisi jiwa yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Para pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesehatan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama. Pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa perlu bersinergi dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan anak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua menyediakan makanan bergizi, mengantarkan anak ke posyandu, melengkapi imunisasi, menjaga kebersihan lingkungan, dan memberikan pendidikan yang baik, semua itu merupakan bagian dari amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Rasulullah dalam hadisnya, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini mengingatkan bahwa orang tua adalah pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Para pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita jadikan keluarga sebagai tempat terbaik bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Kita penuhi kebutuhan gizi mereka, kita jaga kesehatan mereka, kita didik mereka dengan nilai-nilai agama, dan kita bimbing mereka agar menjadi generasi yang soleh, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada orang tua dalam menjalankan amanah mulia ini, serta menjadikan anak-anak kita sebagai generasi penerus yang membanggakan agama, bangsa, dan negara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami. dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus menyimak berbagai program spesial dari Pro 1 dari Purwakarta ya. Setelah tadi Anda menyimak mimbar agama Islam, kali ini saya akan lanjutkan hingga nanti jalan pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan sajian lagu-lagu religi ya. Anda bisa kembali menyimak mimbar agama Islam selanjutnya hari Jumat pekan depan ya, tentunya dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Baik, pendengar, kebersamaan kita masih di sesi awal kebersamaan Purwokerto malam ya. Jadi untuk ada yang baru saja bergabung, tenang, kebersamaan kita masih lama sekali sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Halo, berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Beberapa ekor lalat nampak terbang berpesta di atas sebuah tong sampah di depan sebuah rumah. Suatu ketika pintu rumah terbuka, kemudian nampak seekor lalat bergegas terbang memasuki rumah itu. Si lalat langsung menuju ke sebuah meja makan yang penuh dengan makanan yang lezat. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu saat dia masuk. Namun ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di kaca pintu memandangi kawan-kawannya yang melambai-lambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik, demikian terus dan terus berulang-ulang. Hari makin petang, si lalat itu nampak kelelahan dan kelaparan. Esok paginya, nampak lalat itu terkulai lemas, terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu, nampak serombongan semut merah berjalan beriringan keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun beramai-ramai mengangkut bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras, berusaha keluar dari pintu kaca itu. Namun ketika tak juga menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menu makanan malam kita." Semut kecil itu nampak manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti, bukankah lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya. Namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Ingat, anak muda, jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini." Para pemenang tidak melakukan hal-hal yang berbeda. Mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Saya Edies Abdullah.

Ya Allah, pemilik segala kesempurnaan, sungguh aku adalah hambamu, putra-putri dari hambamu yang hakiki, putra-putri dari hambamu

dari hamba-hamba pilihanmu ataupun yang engkau khususkan untuk dirimu, tersimpan penuh rahasia dalam khazanah keilmuanmu yang gaib, agar engkau jadikan Al-Quran bersemi berkembang indah di hatiku. Cahaya bagi zat aku yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.

0: saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, final Piala Dunia 2026 tidak hanya mempertemukan Argentina dan Spanyol, tetapi juga menghadirkan duel dua generasi sepak bola dunia, Lionel Messi dan Lamine Yamal. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Final Piala Dunia 2026 tidak hanya mempertemukan Argentina dan Spanyol, tetapi juga menghadirkan duel dua generasi sepak bola dunia, Lionel Messi dan Lamine Yamal. Laga yang digelar di New York itu diprediksi menjadi salah satu partai puncak paling bersejarah. Di kubu Argentina, Lionel Messi berpeluang menutup karir internasionalnya dengan mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi 2022. Sementara di sisi lain, Spanyol mengandalkan Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun yang tampil impresif sejak menjuarai Euro 2024. Pertemuan keduanya menyimpan kisah unik. Jauh sebelum sama-sama tampil di final Piala Dunia, Messi dan Yamal ternyata pernah dipertemukan dalam sesi foto amal bersama UNICEF pada 2007. Saat itu Messi yang masih berusia 20 tahun terlihat menggendong dan memandikan Yamal yang masih bayi. Foto tersebut baru dipublikasikan pada 2024 setelah Yamal mulai mencuri perhatian di sepak bola dunia. Ayah Yamal sengaja menyimpan foto itu selama bertahun-tahun agar putranya tidak terbebani dengan perbandingan bersama Messi sejak usia dini. Yamal sendiri mengaku bangga pernah dibandingkan dengan idolanya, namun ia menyadari tidak ada pemain yang bisa benar-benar menyamai sosok Lionel Messi. Kini hampir dua dekade setelah foto bersejarah itu diambil, keduanya akan berdiri sebagai lawan di panggung terbesar sepak bola dunia. Messi datang sebagai legenda yang memburu gelar dunia kedua, sementara Yamal berusaha mengukir sejarah dengan membawa Spanyol kembali menjadi juara dunia. Final ini pun menjadi simbol pergantian generasi ketika sang legenda dan calon penerusnya bertemu dalam satu pertandingan yang akan dikenang oleh dunia sepak bola.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
4: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
5: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
6: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
5: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
6: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
7: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
5: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
7: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
6: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
5: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
4: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
5: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
8: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
5: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
8: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
5: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
8: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
5: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
4: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
7: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
5: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
7: Rugi? Maksudmu apa?
5: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
7: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
6: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
5: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
4: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
7: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
5: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
7: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
5: Jadi, masih ada harapan?
7: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
6: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
7: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
5: Terima kasih Sari, Pak Hendra. Aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
4: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
5: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
6: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
7: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
4: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa. Oh,

Betul, obatnya cuma kamu. Biasalah, akhir pekan ya, bawaannya tuh suka yang romantis-romantis gak sih? Oke, selamat malam ya untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti di jam 9 malam saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda ya. Ada satu info yang ini menarik dan waktu saya ketemu dengan Bapak Kepala Desa Serang, beliau mengatakan bahwa wisata Delas Serang ini akan mendatangkan satu maskot baru, yakni kucing Oyen. Nah, kabar yang dinantikan para pencinta wisata dan penggemar karakter kucing ini akhirnya menjadi kenyataan karena maskot kucing Oyen yang akan menjadi ikon spot foto terbaru di kawasan wisata Delas Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga telah tiba di lokasi ya. Nah, kehadiran kucing Oyen ini dipastikan melalui informasi yang dibagikan pengelola Delas Serang di media sosial ya. Dan dalam unggahan itu disebutkan bahwa kucing Oyen sudah berada di Purbalingga dan siap menyambut wisatawan yang ingin mengabadikan momen bersama karakter berwarna orange tersebut. Dan berdasarkan informasi, kucing Oyen ini didatangkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan proses pengiriman menuju kawasan wisata Delas Serang ini berlangsung hingga larut malam ya. Dan kucing Oyen ini tiba di Desa Serang sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat setelah perjalanan dari Yogyakarta ya. Dan ini tentu menjadi jawaban ya, rasa penasaran dari masyarakat ya mengenai asal-usul kucing Oyen yang beberapa waktu terakhir ini memang ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, kucing Oyen ini tidak dihadirkan sebagai wahana permainan, melainkan sebagai spot foto tematik yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Jadi, konsepnya itu sama seperti salah satu destinasi wisata di Yogyakarta yang menghadirkan instalasi karakter ikonik sebagai daya tarik wisata ya. Dan nantinya pengunjung cukup membeli tiket masuk untuk menikmati area tersebut sekaligus berfoto bersama kucing Oyen. Untuk kalian yang penasaran, bisa ya datang ke wisata Delas Serang di Purbalingga sana.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Ini masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir ya, dan akan mulai masuk mengikuti tahun pelajaran baru per Senin mendatang. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Dr. Sutomo Cilacap tahun ini dikemas dengan cara berbeda ya. Kenapa? Karena ratusan siswa baru diajak turun langsung ke Pantai Teluk Penyu untuk membersihkan kawasan pantai sekaligus melepas tukik atau anak penyu ke habitatnya pada hari Jumat ini. Nah, kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian MPLS yang tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak awal para siswa mengawali pendidikan di bangku SMK. Sebelumnya, para peserta MPLS telah mengikuti berbagai kegiatan mulai dari pengenalan sekolah, pelatihan kesiapsiagaan bencana bersama Basarnas, hingga latihan dasar disiplin dan kepemimpinan atau LDDK yang melibatkan TNI. Wakil Kepala SMK Dr. Sutomo Cilacap, Afif Al-Muhar, mengatakan bahwa kegiatan di Pantai Teluk Penyu ini dipilih agar siswa memperoleh pengalaman belajar langsung di lapangan sekaligus memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, kegiatan itu terselenggara berkat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Cilacap, Dinas Lingkungan Hidup, Kodim, Basarnas, hingga perguruan tinggi.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Untuk Anda yang baru saja bergabung, masih ada saya Arya Setia di Purwokerto malam ini. Pendengar, ada satu kabar gembira bagi Anda pecinta sepak bola, karena Stadion Satria Purwokerto akan menjadi tuan rumah dalam ajang sepak bola Piala Suratin Jawa Tengah U17 ya. Jadi Stadion Kebanggaan Warga Banyumas ini akan menjadi arena bagi laga 3 grup ya. Nah, 3 grup yang akan main di Stadion Satria ini adalah grup D, E, dan F. Sementara Persibas Banyumas sendiri ada di grup E dan akan main di kandang sendiri. Jadi grup A ini akan berisi PSIS Salatiga, Persipapati, Persik Kendal, dan Wisesa FC akan main di Gelora Soekarno Mojo Agung Pati. Sementara grup B akan diisi Dimo FC, Bina Sentra Semarang, Safin Pati FC, Mahesa Jenar Muda akan dimainkan di Gelora Soekarno Mojo Agung Pati. Kemudian grup C yang berisi Jepara United, PSIR Rembang, BJL 2000 Semarang, Universitas Safin Pati, ini juga akan dimainkan di Gelora Soekarno Mojo Agung Pati. Sementara grup D yang akan dihuni oleh Persak Kebumen, Muhamka FC Pekalongan, PSE Bodjaya Kebumen, serta Peringka FC akan bermain di Stadion Satria Purwokerto. Dan grup E, Narogaps FC, Almuan Putra FC, PSS Cilacap, Persibas Banyumas akan bermain di Stadion Satria Purwokerto. Grup F ini akan berisi Persekat Kabupaten Tegal, Persip Kota Pekalongan, PPSM Sakti Magelang, Persekap Kabupaten Pekalongan juga akan dimainkan di Stadion Satria Purwokerto. Sementara grup G yang berisi AT Farmasi Surakarta, Persis Solo, R2 Solo, kemudian Putra Surakarta akan bermain di lapangan Sriwaru Surakarta, dan grup H yang dihuni Sragen United, Persibi Boyolali, Persibi Wonogiri, dan Persika Karanganyar juga akan dimainkan di lapangan Sriwaru Suratin. Kemudian untuk jadwal atau tahapan sendiri, untuk pendaftaran pemain dan official ini akan dilaksanakan pada 21 hingga 27 Juli. Babak penyisihan ini akan dilaksanakan 30 Juli sampai 5 Agustus, babak 16 besar 8 sampai 9 Agustus, babak 8 besar 24 hingga 25 Agustus, semifinal 29 Agustus, dan final akan dilaksanakan di tanggal 30 Agustus 2026 mendatang.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Setelah ini saya masih akan terus hadir menemani Anda. Lanjut ya, Purwokerto malam ini nanti giliran lagu-lagu manca ya, yang siap saya hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Plus nanti beberapa informasi menarik juga siap saya hadirkan ya. Pastikan terus bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun.

0: Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Masih ada siapa? Masih ada Arya pastinya di ruang dengar Anda ya. Kita ganti suasana kali ini, saya akan hadirkan lagu-lagu manca yang pastinya semoga bisa menemani suasana malam Anda ya. Sekaligus nanti saya juga akan sisipkan beberapa informasi-informasi menarik ya, yang pastinya harapannya bisa menjadi teman terbaik Anda di kesempatan Jumat malam ini. Kita santai saja, karena besok akhir pekan, weekend, gak usah terlalu kemrungsung ya. Enjoy saja, namanya hidup ya, harus dinikmati, walaupun ya hidup itu kan selalu ada masalah, it's okay. Karena ya masalah itu kan memang menjadi paketan dalam kehidupan kita ya, jadi enjoy saja bersama saya malam hari ini ya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Indonesia saat ini memang sudah memasuki musim kemarau ya. Tapi bukan hanya Indonesia saja ya. Beberapa negara lain termasuk Jerman ini juga saat ini sedang mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan Indonesia ya. Kenapa? Karena saat ini juga mereka sedang dilanda kekeringan atau musim kemarau ya. Termasuk di kota Munich, Jerman. Pemerintah di sana mulai menerapkan pembatasan ketat penggunaan air setelah konsumsi harian melonjak drastis di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, kebijakan darurat ini berlaku mulai Selasa 14 Juli hingga 1 Agustus dan dapat diperpanjang apabila kondisi belum membaik. Wali kota Munich, Dominik Kraus, ini meminta masyarakat menghentikan penggunaan air yang tidak mendesak demi menjaga ketersediaan pasokan. Menurut Kraus, musim dingin dan musim semi yang berlangsung saat kering ini membuat cadangan air di Munich ini mengalami tekanan yang cukup besar. Karena itu, pemerintah kota bersama perusahaan penyedia air serta dinas iklim dan lingkungan memutuskan menerapkan aturan penghematan yang bersifat wajib. Data pemerintah kota menunjukkan penggunaan air ini telah melampaui 360 juta liter per hari, jauh di atas rata-rata normal yang berada di kisaran 300 juta liter setiap harinya. Meski perakiran cuaca menunjukkan potensi hujan dan badai petir dalam beberapa hari ke depan, pemerintah menilai bahwa curah hujan itu belum cukup untuk mengatasi kondisi kekeringan yang sedang terjadi. Nah, melalui aturan baru itu, warga dilarang mengisi maupun menggunakan kolam renang pribadi, dan larangan itu juga berupa untuk air mancur pribadi, area bermain air, dan juga fasilitas yang sejenis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan info.

Ada yang punya kenangan dengan lagu yang satu ini ya? Thank you for loving me. Terima kasih sudah mencintaiku. Asik. Ini mungkin bisa menjadi lagu soundtrack hubungan Anda dengan pasangan Anda, dengan istri Anda, dengan suami Anda ya. Karena lagunya tuh dalam banget ya. Sedalam-dalam cintaku kepadamu ya. Oke, lagu ini semoga bisa menghibur Anda, mengingatkan Anda dengan kenangan di masa-masa itu. Masa-masa yang tentunya menyenangkan ya. Loh, harusnya iya ya. Harusnya menyenangkan. Karena bagaimanapun juga, ya itu kan kenangan yang menyatukan antara dua hati menjadi satu yang tadinya kamu dan aku menjadi kita, yang tadinya keluarga besar menjadi satu keluarga yang penuh dengan keharmonisan, beberapa keluarga bersatu ya. Karena pernikahan itu kan menyatukan beberapa keluarga ya. Aduh, kok malah ngomong ini itu ya. Yang pasti saya harapkan malam hari ini Anda sedang menikmati suasana berbahagia bersama orang-orang terdekat di hati Anda ya. Bersama ya siapapun itu. Dan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa semakin mewarnai suasana Anda malam hari ini.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar lima mahasiswa Universitas Surabaya menciptakan Mangonut Bar, yakni cemilan sehat berbahan daun mangga dan kulit kacang tanah yang memanfaatkan limbah pangan sekaligus menawarkan potensi pangan fungsional bagi masyarakat. Ketua tim Yosephine Aprilia di Surabaya mengatakan bahwa ide ini bermula dari keprihatinan terhadap jumlah penderita diabetes mellitus tipe 1 dan 2 di Indonesia yang menempati posisi terbesar ke-6 dunia. Nah, selain Yosephine Aprilia, tim pengembang Mangonut Bar ini terdiri atas Felicia Tiffany, kemudian Joviana Fevina, Sabina Ananda, dan Edwin Tirtana dari Fakultas Teknobiologi serta Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Selain kandungan mangiferin pada daun mangga, tim juga melihat potensi kulit kacang tanah yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Padahal limbah tersebut mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Yosephine mengatakan bahwa proses pengembangan produk hingga menjadi camilan siap konsumsi ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Nah, selama itu tim menghadapi tantangan dalam menyelesaikan jadwal karena berasal dari fakultas berbeda sekaligus melakukan berbagai uji coba agar menghasilkan tekstur, rasa, dan juga aroma yang sesuai.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sudah menyimak ya malam hari ini sajian lagu-lagu manca yang pastinya semoga bisa menemani suasana malam Anda, semoga bisa membuat Anda merasa terhibur ya. Harapan saya seperti itu ya. Dan selain ini saya masih terus hadir menemani Anda. Seperti biasa nanti ada kelenengan Arum Dalu ya. Dan malam hari ini persembahan dari grup karawitan Skagamas dari SMK Negeri 3 Banyumas. Pastikan Anda terus bersama kami.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutkan kembali bersamaan kita di Purwokerto malam ini. Dan seperti yang sudah saya informasikan, malam hari ini kelenengan Arumdalu akan ditemani bersama grup Karawitan Skagamas dari SMK Negeri 3 Banyumas.

miarso sutresno katemben ingkang kapiarso kala wau nuninggi ungeling gending kembang widoro ketuk kali kerep minggah ladrang sangklek kalajengaken ketawang drias moro laras pelok padet nem dumuli badhe katuraken pasukatan selajengipun nuninggi menika ladrang Asmorondono katerasaken ketawang bronto mentul kelajengaken lancaran dayo teko laras selendro padet manyoro. Bulujeng midhangetaken mugia karya sukor naning penggalih. Nuwun.

Dun biar para miyarsa sutresna. Dening ngancik gending ingkang pungkasan nuninggih badhe katuraken ungeling lancaran eling-eling Banyumasan laras selindro patet manyura. Sugeng midhangetaken. Dun.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah

sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Waduh, lagunya cukup ngebeat ya. Jadi yang tadinya ngantuk tiba-tiba, loh kok ya jadi gak ngantuk lagi. Iya dong, harus temani saya dulu ya. Karena saya masih akan hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastinya masih banyak sajian menarik lain yang siap saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini ya. Termasuk tadi sudah ada Naf, Aku Selalu Di Sini. Lagunya cukup keren ya, cukup menghentak juga untuk kita dengarkan di malam-malam yang sudah mulai dingin seperti ini ya. Jadi kalau malam sekarang itu bawahnya dingin ya, kalau siang tuh panas. Ya itulah, karena lagi musim kemarau, jadi kita harus hati-hati, harus waspada, harus selalu meningkatkan imunitas tubuh kita ya, agar kita tidak mudah sakit, agar kita tidak mudah ambruk di cuaca yang seperti saat ini. Oke, kalau tadi ada Naf, Aku Selalu Di Sini, kali ini ada Naif, saya hadirkan untuk Anda. Curi-curi pandang. Hei, asik banget lagunya.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Tadi lagunya ngebeat, sekarang lagunya mellow ya. Ya itulah, dalam hidup kan juga begitu ya. Kadang kita merasakan sebuah situasi yang luar biasa ya, bahagia. Kadang terus kita sedih ya. Ya itu wajar ya, dalam hidup itu kan hati kita juga selalu bolak-balik ya. Hati kita selalu kadang merasa senang, kadang merasa apa ya. Ya itulah, makanya kadang apa ya, hidup itu kan selalu penuh dengan misteri, kadang selalu penuh dengan adegan yang kadang kita gak kepikiran sampai sana gitu ya. Oke, akhir-akhir ini kita mungkin ngerasa ya, kalau udara malam hingga pagi itu terasa lebih dingin ya. Bahkan di Banjarnegara ya, atau di wilayah Dieng, itu beberapa hari terakhir ini juga mengalami situasi yang luar biasa ya, sampai membeku ya. Dan itu memunculkan istilah embun upas. Jadi di sana itu dingin banget, sampai minus berapa derajat gitu ya. Nah ini terjadi karena memang kita ini sedang merasakan fenomena bediding ya. Jadi menurut penjelasan BMKG, fenomena ini umum terjadi ketika musim kemarau, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi seperti di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Jadi bediding ini merupakan kondisi udara yang terasa lebih dingin pada musim kemarau. Dan ini merupakan fenomena musiman yang normal dan bukan termasuk kategori cuaca ekstrim ya. Meskipun bukan merupakan fenomena yang berbahaya, namun bediding tetap perlu diantisipasi agar kondisi tubuh kita itu tetap prima. Jadi pastikan kebutuhan nutrisi kita itu terpenuhi, terus juga kita minum ya air yang cukup ya, terutama air hangat, serta gunakan pelembab untuk membantu menjaga kulit agar tidak kering ketika terkena udara yang lebih dingin. Dan untuk fenomena bediding ini diprediksi terjadi antara bulan Juli, Agustus hingga nanti bulan September ya. Nah, ini tentu harus menjadi kewaspadaan bagi kita masyarakat ya, agar ya tidak terkena sakit ya, ataupun imunitas tubuh kita menurun. Kalau menurun kan otomatis kita gampang sakit ya, makanya harus perkuat imunitas tubuh kita.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar, untuk Anda yang punya kendaraan listrik, ketika bepergian mungkin sempat khawatir ya, takutnya nanti kehabisan daya terus tidak ada tempat untuk mengecharge-nya gitu ya. Tapi jangan khawatir ya, karena infrastruktur pendukung saat ini itu terus berkembang sehingga pengisian daya maupun penukaran baterai ini kini itu masih dan mudah, semakin mudah dijangkau di berbagai wilayah Indonesia. Karena berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Maret 2026 itu telah beroperasi sekitar 4.892 unit SPKLU yang tersebar di 3.163 titik lokasi. Selain itu juga tersedia 1.907 unit SPBKLU di 1.907 lokasi untuk mendukung ekosistem motor listrik nasional. Nah, sebelum memulai perjalanan dengan menggunakan kendaraan listrik, ya tentu bisa mengecek lokasi SPKLU dan SPBKLU melalui aplikasi PLN Mobile ya, agar rute perjalanan lebih mudah terencana dan perjalanan kita akan nyaman serta aman. Jadi kalau secara data, ini memang sudah banyak ya, termasuk di Jawa saja, ini untuk SPKLU-nya itu ada 3.638, sementara SBPKLU-nya itu 1.480, jadi sudah memadai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, ketika Anda mencari hiburan ya, pengen mencari hiburan untuk mengisi waktu akhir pekan, nah ini ada satu pilihan yang tepat ya. Anda bisa datang ke Festival Banyumas Kota Lama tahun 2026. Jadi Festival Banyumas Kota Lama 2026 ini merupakan sebuah agenda yang mengangkat kekayaan tradisi, sejarah hingga seni pertunjukan khas Banyumas dalam satu rangkaian acara selama 3 hari. Jadi festival yang berlangsung pada 17 hingga 19 Juli 2026 ini akan dipusatkan di kawasan Kota Lama Banyumas ya, dengan menampilkan berbagai kegiatan mulai dari pertunjukan seni, kirab budaya, lomba busana tradisional hingga prosesi adat yang syarat makna. Dan tidak hanya menjadi hiburan akhir pekan saja, festival ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan kembali warisan budaya Banyumas kepada masyarakat luas ya. Jadi silakan untuk Anda yang akan berkunjung ke sana, silakan. Jadi acara ini mulai per hari ini sampai dengan tanggal 19 Juli mendatang. Dan selama penyelenggaraan acara, pengunjung ini akan menikmati suasana yang menampilkan nilai-nilai tradisi sekaligus mengenal lebih dekat identitas budaya Banyumas ya. Dan temanya adalah Banyumas as estetik Kota Lama. Ini menjadi salah satu daya tarik festival tahun ini. Jadi ada Ruat Sukerta yang menjadi bagian penting dalam rangkaian festival, dan juga ada pertunjukan campur sari. Kemudian besok ya, hari Sabtu di Taman Sari Kecamatan Banyumas pukul 12.30 itu ada lomba fashion tradisi dan batik. Kemudian pukul 19.30 ada pertunjukan ketoprak ya. Nah ini luar biasa ya. Kemudian di hari Minggu, hari terakhir ya, lokasi di Museum Wayang, Balai Adipati Merapat, kemudian Meruyung, Gedung Uter, dan Taman Sari. Ini ada berbagai kegiatan, pukul 10 ada Kirab Tirta Suci, kemudian pukul 12.30 ada prosesi Ruat Sukerta, kemudian pukul 16 ada arak-arakan peserta ruat yang dimeriahkan pertunjukan kendongan, barongan, dan juga barongsai. Kemudian pukul 17 ada larungan, dan 19.30 ada sendera tari Banyumasan. Dan ini tentu menjadi salah satu rangkaian acara yang memperlihatkan perpaduan tradisi lokal dengan pertunjukan seni yang masih lestari hingga sekarang ya. Jadi ini bisa menjadi apa ya, kenapa festival ini layak dikunjungi ya? Karena ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal kembali kawasan Kota Lama Banyumas yang memiliki nilai sejarah yang penting. Nah, datang saja ya.

0: Mendingan untuk menutup rangkaian Purwokerto malam ini, kami hadirkan santapan rohani Islam disampaikan oleh Ustadz Ahmad Husnaini SAG dengan tema berdekatannya waktu termasuk tanda kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu. Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Sahih Bukhari. Dan diriwayatkan dari Anas, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu fatakuna sanatu kasyahri wa yakuna syahru kaljum'ati wa takuna al-jum'atu kalyaumi. وَيَقُونَ الْيَوْمُ كَسَّاعَةِ وَتَقُونَ السَّاعَةُ كَإِحْتِرَاقِ سَعَفَتِ. Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, ada beberapa pendapat para ulama tentang makna berdekatannya zaman. Di antaranya yang pertama, maksudnya adalah sedikitnya keberkahan di dalam waktu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hal ini telah didapati pada zaman kita sekarang ini, karena kita telah menjumpai cepatnya waktu berlalu, yang tidak pernah kita temukan pada zaman sebelum kita. Yang kedua, maksudnya adalah apa yang akan terjadi pada zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, di mana manusia menikmati kehidupannya, adanya jaminan keamanan, juga keadilan. Saat itu manusia merasakan singkatnya masa-masa kemakmuran, padahal waktunya lama, dan masa-masa sulit dirasakan. Dirasakan dengan lama, padahal singkat. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, maksudnya adalah kedekatan atau kemiripan keadaan penghuninya dalam hal sedikitnya ilmu agama. Sehingga tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah mereka karena mendominasinya kefasikan dan para pelakunya. Secara khusus hal itu terjadi ketika upaya mencari ilmu ditinggalkan, serta rito dengan kebodohan. Karena sesungguhnya manusia tidak sama dalam keilmuannya dan beragamnya tingkatan ilmu mereka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Shadaqallahu 'alim. Artinya, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 76. Dan mereka dikatakan sama hanya ketika dalam kebodohan. Kemudian yang keempat, maksudnya adalah berdekatannya orang-orang pada zaman tersebut karena banyaknya sarana-sarana perhubungan dan transformasi darat maupun udara yang mendekatkan jarak jauh. Kemudian yang kelima, makna berdekatan bisa berarti maknanya adalah singkatnya waktu. Cepat secara hakiki, hal itu terjadi di akhir zaman. Peristiwa ini belum terjadi sampai sekarang. Hal itu diperkuat oleh riwayat yang menjelaskan bahwa hari-hari ketika Dajjal datang terasa lama. Sehingga satu hari bagaikan satu tahun bagaikan satu bulan, dan bagaikan satu pekan. Sebagaimana hari-hari itu terasa lama, maka ia pun bisa terasa singkat. Ini terjadi karena rusaknya tatanan alam dan telah dekatnya kehancuran dunia. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, kemungkinan yang dimaksud dengan dekatnya zaman adalah singkatnya waktu. Sesuai dengan yang diungkap dalam sebuah hadis, la taqumu sa'atu hatta takuna sanatu asyhari. Tidak akan tiba hari kiamat hingga satu tahun bagaikan satu bulan. Oleh karenanya, maka singkatnya waktu bisa berupa sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera atau sesuatu yang maknawi. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya sejak pukul 19 tadi ya. Dan setelah ini pendengar, kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu ataupun jazz music ya, hingga besok pagi jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Arya Setia pamit, ketemu lagi besok ya di shift yang kedua. Karena besok Sabtu saya hadir mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang akan beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga besok terbangun dengan semangat yang baru, dengan motivasi yang baru, dan pastinya dengan kisah-kisah indah yang baru dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah.

0: kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
1: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
6: Sembilan tiga poin satu, Rosa tuh, channel informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari, seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh, sehingga ia merasa bosan. Karena itu, ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan," jawab si nelayan.
0: "Wow, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda."
1: "Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
0: "Tidak, Tuan."
1: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata,
0: "Wow, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda."
1: Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai.
0: Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu.
1: Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya,
0: "Apakah Tuan bisa berenang?"
1: Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
0: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
2: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan."
1: Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya.
0: Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja, tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya Edies Abdullah.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
8: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
7: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Inilah peringatan Allah kepada seluruh makhluknya, tak terkecuali manusia. Mengingat mati adalah sarana yang paling cerdas bagi seorang insan untuk ia bisa memperhitungkan tentang segala amal-amal perbuatan yang telah dilakukan. Kalkulasinya bukan matematika logika. Daftarnya bukan statistik angka-angka. Tetapi kematian menjadi penting untuk diingat oleh seorang hamba agar dalam menjalani kehidupan dunia, ia menjadikan dirinya hanyalah sebagai seorang pengembara. Ia tidak duduk dan tidak mampir kecuali sebatas untuk minum seteguk air belaka, dan setelah itu ia harus melanjutkan perjalanannya. Maka seorang hamba yang senantiasa ingat akan kematian, ia tidak akan pernah menyia-nyiakan produktivitas amalnya. Jika datang sore hari, ia tak akan pernah menunggu pagi hari. Jika datang pagi hari, ia pun tak akan pernah menunggu datangnya sore hari. Kesempatannya adalah sekarang, detik ini juga, di tempat ini juga. Ia tahu bahwa waktunya sangat terbatas di dunia ini. Ia harus mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada kata nanti. Ia harus segera bergerak dan tidak ada kata menunggu. Jika ia menunggu, maka ia akan ditinggalkan oleh waktu. Jika ia diam tak bergerak, kematian pun pasti akan segera datang menghampirinya jika waktunya sudah tiba. Lantas, apa yang akan dibanggakannya? Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Sembilan tiga poin satu. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Bencana alam kembali menghantam Kabupaten.
2: Penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Cintaku satu untukmu.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kamera rolling action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
3: Frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edies Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Edies Abdullah.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
3: 5 minutes later.
2: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
4: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku, maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Jadi bencana alam dan biaya penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian. Perdengarkanlah kepada orang tua kami hal-hal yang baik, dan di saat para makhluk di hari kemudian saling kejar-mengejar, tuntut-menuntut, Ya Allah, jadikanlah kami

kami anak-anak yang paling dibanggakan oleh para orang tua kami. Di saat para orang tua berbangga dengan anak-anaknya yang soleh, sehingga Engkau berkenan mempertemukan kami semua di dalam surgamu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmatmu, di kediaman para walimu, berdampingan dengan hamba-hambamu yang Engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah darimu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keberkahan untuk berjumpa di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, terima kasih sudah bersama kami ya pagi hari ini. Kita dalam dialog mutiara pagi masih membahas mengenai kunci sukses dunia akhirat ya. Sekarang bagian yang kedua, tentunya keberhasilan hidup ini tidak cukup diukur dari harta atau jabatan ya. Episode sebelumnya juga mengajak kita untuk memahami bahwa ukuran sukses sejati adalah keberhasilan meraih kebahagiaan dunia sekaligus akhirat melalui ketakwaan dan keyakinan kepada kehidupan setelah kematian ya. Tentunya di edisi kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang kunci sukses dunia akhirat bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro yang sudah hadir di studio kami. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung nanti boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ustadz Hendro terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ustadz?
1: Baik insya Allah Mbak Inka.
0: Alhamdulillah. Ustadz, kita masih membahas mengenai kunci sukses dunia akhirat, melanjutkan yang kemarin gak Ustadz?
1: Ya insya Allah.
0: Oke, monggo silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka, para pendengar RRI dan pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini masih diberi umur panjang, kesehatan, yang dengan itu kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan, dan kita berdoa, apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah bagian dari amal soleh yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rahmat Allah, kita kelak akan berkumpul di surganya. Amin. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di surga. Amin. Amin. Jadi nanti saya akan ketemu dengan semua pendengar RRI. Amin. Ya. Ya, apalagi yang suka ngerasani. Ya, karena setiap kata, setiap perbuatan itu kan nanti akan dipertemukan di akhirat untuk diselesaikan. Kalau itu kata-kata yang tidak baik, nanti akan dimintai ridhonya. Kalau enggak mau, nanti kata-kata yang tidak baik nanti akan dibalaskan oleh Allah dengan diambil kebaikannya atau dipindahkan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya, kita selalu berupaya untuk di dunia ini melakukan tindakan-tindakan baik, terutama lewat lisan dan mulut kita kepada orang lain. Karena apa? Karena nanti akan ada pertemuan dengan mereka-mereka yang kita mengucapkan sesuatu kepadanya. Kalau bahasa pergaulannya gini Mbak Inka, wong sing ngerasani wong, nanti nang akhirat ketemu loh. Di dunia kita ngerasani orang kan gak ketemu ya. Tapi di akhirat nanti ketemu. Mbak Inka misalkan ngerasani saya gitu ya. Yang tidak baik, yang tidak tepat. Tapi saya yakin gak ya, itu nanti di akhirat ketemu, dipertemukan gitu. Kamu pernah ngomong ini loh. Agak hati-hati.
0: Dibuka semua.
1: Iya, dibuka ya, semua, tidak ada yang ditutup-tutupi dan diselesaikan begitu. Ya, termasuk kadang-kadang barang hilang kan, kita barangku hilang gitu. Saya bilang, nanti ketemu di akhirat kan, yang ambil siapa, semuanya ketahuan gitu. Sekecil apapun gitu, itu semuanya akan ketahuan. Makanya dengan sikap kayak begini kan, mudah-mudahan mendorong kita untuk selalu berupaya jadi yang terbaik. Meskipun kadang-kadang ya namanya manusia ya, ceklalen, ada syahwat, ada macam-macam. Kadang-kadang tetap muncul perbuatan yang tidak baik. Maka kita banyak istighfar, banyak melakukan amal soleh, ibarat nggawa tabungan yang banyak. Nanti kalau mati dan kita tanpa sadar mungkin atau lupa pernah melakukan perbuatan zalim kepada orang lain, bisa ditutup dengan amal soleh kita. Dan itu menurut saya memang fokus hidup sekarang ini gitu. Bagaimana berbuat baik di setiap sisi kehidupan kita. Nah, termasuk kita ngaji pagi hari ini, mudah-mudahan pahalanya baik, banyak, amin. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar sekalian, saya akan lanjutkan kajian kita tentang menjadi orang sukses dunia akhirat. Sekilas kemarin sudah saya sampaikan bahwa sukses itu ada yang hanya dunia saja. Itu contoh paling gampang adalah Fir'aun. Sukses, kaya, berkuasa, tapi ya naudzubillah min dzalik, matinya masuk neraka dan selamanya. Sedangkan yang sukses dunia akhirat, paling gampang ceritanya Nabi Sulaiman, kaya, berkuasa, mati masuk surga. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 dijelaskan tentang bagaimana menjadi orang sukses dunia akhirat. Sederhananya jadi orang bertakwa, tadi sudah disampaikan Pak Inka. Nah, untuk yang kedua, kita akan mengacu kepada surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Kadang-kadang sebagian imam, kayak di tempat saya, itu kadang-kadang membaca, imamnya itu membaca surah Al-Mu'minun ayat 1-11 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. قد أفلح المؤمنون, sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang beriman. Jadi kalau pingin sukses, jadi orang beriman. Kemarin jadi orang bertakwa, sekarang jadi orang yang beriman. Orang beriman itu yang kayak apa? Ayat berikutnya dijelaskan, alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Kalau sholat itu khusyuk. Apa itu khusyuk? Tunduk. Jadi dalam Asbabun Nuzul diceritakan, dulu para sahabat itu, termasuk Rasulullah itu kalau sholat itu dengak. Dengak, menghadap ke langit. Itu ya, bisa dibayangkan ya. Sholatnya dengak menghadap ke langit gitu. Kemudian turun ayat ini yang menjadi perubahan. Para sahabat itu kalau sholat itu tidak dengak ke langit tapi menundukkan ke bumi. Yang oleh para ulama kemudian sholat itu menundukkan kepalanya, memperhatikan tempat sujudnya. Tapi kalau madhab yang lain seperti Imam Maliki ya, itu kalau sholat ya menghadap ke Ka'bah, Ka'bah di depan gitu. Jadi menghadap ke depan. Gak masalah dua-duanya. Walladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Apa itu khusyuk? Tunduk. Dan ada satu hadis yang menurut saya perlu untuk kita pahami terkait dengan sholat khusyuk itu. Kayaknya sudah saya sampaikan belum ya. Rasulullah SAW menyampaikan ini hadis riwayat Ahmad dan dikatakan hadis ini sahih. Idza qumta fi sholatika fasholli sholatan muwatiin. Kalau Anda sholat, maka jadikan itu sholat wada, sholat perpisahan. Jadi bayangkan boleh jadi tadi pagi itu sholat kita yang terakhir. Besok sudah enggak ada sholat subuh lagi. Mati kita nanti siang. Bisa jadi kayak begitu ya. Ya kita gak tahu takdir Allah. Kan banyak orang yang matinya tiba-tiba. Ada yang kecelakaan, itu tiba-tiba. Ada yang bencana alam, itu tiba-tiba. Ada yang serangan jantung, itu juga tiba-tiba. Saya punya beberapa teman yang mati di lapangan tenis. Habis main tenis, jagong, pingsan, bawa ke dokter. Dokter sudah mengatakan sudah meninggal dunia. Berarti kan masih sehat, masih main tenis, begitu. Artinya jangan sampai ada orang beranggapan bahwa nyong rupi sesuai. Begitu. Oleh karena itu salah satu sarana untuk bisa sholat khusyuk itu Allahu Akbar. Sambil membayangkan ini bisa jadi sholat terakhir saya. Nah kalau kita sering kayak begitu, mudah-mudahan nanti pikiran kita jadi lebih fresh, lebih tenang. Dan sholat yang seperti itu akan menghasilkan sebagaimana Rasulullah mengatakan, maaf, dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat yang dibayangkan akhirat. Cuma kalau kebanyakan sholat yang dibayangkan dunia, ya nanti mungkin pengaruhnya nggak besar, nggak banyak. Allahu Akbar. Nggak nyorop dodol, gelar dagangan, gitu ya. Allahu Akbar, kalau Mbak Ika ya, nanti masak apa ya? Gitu ya. Jadi yang dipikir tentang kesenangan-kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka lewat ayat ini Allah mengajari agar kita sukses dunia akhirat ya. Kalau sholat itu ya fokus. Apalagi ada hadis juga yang menerangkan bahwa sholat itu dialog ya. Antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian yang berikutnya, waladina hum anillaghwi muridun. Mereka yang berpaling dari laghwun. Apa itu laghwun? Dalam tafsir disebutkan laghwun itu maksiat, laghwun itu musyrik. Kenapa dikatakan laghwun? Karena itu hanya berguna di dunia. Di akhirat nanti enggak berguna. Kemusyrikan, kemaksiatan. Katakanlah ada orang yang tren aja lah, korupsi gitu ya. Korupsi gitu. Ya dia bisa menikmati kehidupan dunia dengan uang korupsinya itu. Tapi nanti di akhirat dia sia-sia. Perbuatan dia memberi maaf, memberi makan anak istri dengan uang korupsi itu menjadi tidak berpahala. Okay. Bandingkan dengan mereka yang bekerja sama-sama, tapi dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan Allah. Maka kemudian bekerjanya dia niatkan lillahi ta'ala, di dunia dia nikmati hasilnya, dan di akhirat nanti juga dia akan menikmati hasilnya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi, oleh karena itu hampir semua perbuatan manusia nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia akhirat, khususnya di akhirat, manakala dimulai dengan niat yang baik dan benar. Termasuk bekerja, termasuk masak, termasuk ngurus rumah tangga, kalau perempuan ya, Mbak Inga ya, kalau laki-laki nanti ya cari nafkah, begitu ya, menyelesaikan urusan-urusan rumah tangganya. Kemudian mungkin ada yang senang olahraga, ada yang senang rekreasi. Selama itu dilakukan dengan niat dan cara yang baik, maka itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bukan lahwun, begitu. Nah, kemudian, waladinahum lizakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakatnya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, kalau sholat itu menjaga hubungan vertikal dengan Allah agar tetap terjaga perilakunya. Kalau zakat atau infak kemarin adalah menjaga hubungan horizontal dengan sama manusia agar kebahagiaan itu bisa merata dinikmati oleh manusia. Karena kan kita bahagia juga atas bantuan orang lain. Ya enggak? Yes. Kita bahagia atas bantuan orang lain. Di antaranya kan gitu. Saya mau plesir ke sana bareng-bareng. Bukan supir. Ada yang menyewakan gitu kan? Yeah. Makanya jangan pelit, jangan egois. Karena sebetulnya kita ini untuk bisa menikmati hidup yang enak sangat bergantung kepada orang lain. Ada orang yang bantuan pekerjaan, misalkan jadi karyawan, itu kan bantuan dia. Kalau kita kerjakan sendiri ya mungkin gak akan selesai urusan. Berapa banyak bisnis yang bisa kita selesaikan hanya dengan dirinya sendiri. Tapi dengan bantuan orang lain, baik itu sopir, angkot, kuli angkot, segala macam, bahkan tukang sampah sekalipun, itu kan membantu bahagia kita. Coba tukang sampah gak buang sampah 2 hari, 3 hari. Harusnya bahagia menjadi sengsara karena bau. Iya kan? Ya makanya harus dihargai orang lain itu dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Dan bahkan pemulung sekalipun itu ya, ya membantu kita juga kan begitu ya, dengan dipilih sehingga tidak mencemari lingkungan gitu. Coba kita berpikir yang seluas ini mungkin akan membuat cara pandang kita terhadap orang-orang itu bisa berubah. Meskipun pemulung tidak akan kita pandang sebelah, karena apa? Membantu kita. Coba kalau plastiknya numpuk gitu ya, puluhan tahun gak didaur ulang oleh pemulung itu, ya tentu kehidupannya akan berbeda. Nah oleh karena itu, kita tunaikan hak-hak sosial kita, diantaranya adalah dengan zakat. Waladina hum li furujihim hafidun, mereka yang menjaga farjinya. Walaupun sudah saya katakan, salah satu persoalan kita ini kadang-kadang menjadi orang yang rusak kebahagiaannya ketika orang itu mencari harta, mencari tahta, berujung kepada wanita. Cuma beda ya antara laki-laki dengan perempuan ya, cara mendapatkannya. Kalau maaf ya, perempuan ini mencari harta itu dengan menampilkan daya tariknya gitu. Makanya maaf ya, perempuan senang berpakaian seksi gitu ya. Kalau laki-laki, maaf, pahanya kelihatan, itu gak masalah begitu. Artinya tidak secara seksual gitu, kemudian menarik perempuan. Tapi kalau perempuan kan pengen menarik laki-laki, maaf, ya diantaranya dengan menampilkan pakai celana pendek begitu ya, celana yang ketat, segala macam itu. Dan laki-laki memang tertarik hal-hal seperti itu masalahnya gitu. Sehingga dengan kayak begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makanya saya sering sampaikan pada pendengar rahimakumullah, relasi laki-laki perempuan dalam konteks hubungan seksual itu hanya lewat pernikahan. Di luar itu tidak ada. Maka mukadimah yang berkaitan dengan itu sebaiknya dihindari saja. maaf yang barangkali ya, zaman sekarang kan apa istilahnya, pacaran begitu ya. Okay. Itu sebaiknya kalau bisa dihindari. Tidak ada jaminan mereka yang pacaran sekian puluh tahun bahkan gitu, kemudian rumah tangganya itu ayam tentrem, tidak ada konflik, tidak ada. Banyak kemudian yang menikah dengan dadakan begitu, karena memang dijodohkan orang tua atau ketemunya setelah tua begitu, tetap saja bisa sakinah mawaddah warahmah. Ada yang ketemu, loh dia nikah dengan siapa? Teman SMA. Loh kenalin yang di, ya bareng wis rampung kuliah, rampung kerja, semuanya sudah mapan, tiba-tiba ketemu lagi, kamu masih jomblo-jomblo, saya jomblo, udah gitu kawin saja deh. Misalnya kayak begitu, atau orang tuanya gitu ya, memilihkan segala macam. Itu contoh ya, makanya dijaga hati-hati anak-anak kita, agar menjaga dirinya gitu dari hal-hal yang berujung kepada na'udzubillah min dzalik ya, namanya perzinahan. Ya meskipun kadang-kadang sudah dijaga luar biasa, tetap aja lolos ya. Itu semuanya adalah kehendak Allah untuk menguji kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, kesiapan kita untuk menerima celaan, makian mungkin dari orang-orang gitu. Kayak sholat nang masjid sregep, jeneng anaknya kayak kayak, misalkan begitu. Itu harus kita miliki kesabaran itu. Atau sebaliknya, kita jangan sampai kemudian ketika kita lihat ada orang bapaknya rajin sholat ke masjid, anaknya misalkan begitu ya, melakukan hal seperti itu, kemudian yang muncul adalah tadi omongan-omongan rasanan-rasanan negatif gitu di belakang. Saya katakan sekali lagi, itu semua akan dipertemukan di akhirat, sing rasani enggak bagus nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Boleh jadi pahalanya dikurangi, boleh jadi dosanya ditambah. Syukur-syukur kemudian yang dirasani ridho. Kalau kita ridho, nanti ada cerita gini Mbak, enggak ya. Di akhirat itu ada cerita, ada orang berperkara nih. Ya. Kemudian yang si A dan si B katakanlah. Si A ini karena kesalahannya, dia akan dipenjara. Terus si B ini ditanya oleh Allah, gimana nih perkaramu diselesaikan di sini nih? Kamu diberi pahala dari dia atau temanmu nih tak masukkan ke neraka karena dosanya gitu. Terus Allah perlihatkan ke si B ini surga, gitu, tempat yang indah. Ditanya, orang ini bertanya, ya Allah surga itu milik siapa? Milik siapa yang bisa membayarnya? Gitu. Nah, siapa yang bisa membayarnya ya Allah? Kamu bisa membayarnya. Gimana caranya? Kamu maafkan nih saudaramu. Gitu. Di akhirat nanti ya. Kamu maafkan nih omonganmu, ya omongan dia yang jelek yang menyakiti kamu atau barangmu yang diambil itu kalau kamu ikhlaskan gitu ya. Kamu terima itu, nanti kamu bisa bayar surga itu. Makanya di sini bagi saya menginspirasi untuk jadi orang itu pemaaf lah. Ya. Dirasani wong, diomong wong, diperlakukan negatif sama orang, dalam maafkan saja semuanya. Mudah-mudahan Allah balas dengan surga. Makanya nanti kalau domai bojone meneng bae. Gitu ya. Dimaafkan saja misalkan gitu. Nah itu. Kemudian kalimat berikutnya, ayat berikutnya. Wa man ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka melampaui batas. Nah ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menunaikan amanah dan janjinya. Saya sering katakan gini Mbak Inka, saya punya jadwal kerja itu jam 8. Okay. Kalau saya melewati jam 8, saya belenjani janji. Belenjani janji. Makanya berusaha sebaik mungkin saya berangkat sampai tempat jam 8. Karena itu janji. Jadi kalau pengen sukses dunia akhirat, disiplin, bahasa sekarang gitu ya, disiplin waktu. Cuma kita kan paling susah. Disiplin waktu itu susah banget gitu. Kadang-kadang molor setengah jam, kadang-kadang sampai sejam gitu. Padahal misalkan rapat penting gitu. Dulu ketika di DPRD misalkan, kadang-kadang rapat itu molor setengah jam, satu jam. Ya Allah, ya Rahman gitu. Efektivitasnya kan rendah gitu. Oleh karena itu, memenuhi janji termasuk tepat waktu itu adalah cara kita untuk meraih kesuksesan. Yang berikutnya di ayat ini adalah wali aladinahum li amanatihi, mereka yang menunaikan amanah. Nah, para pendengar rahimakumullah, sering kita itu menganggap bahwa amanah dan kepemimpinan itu ada pada orang-orang yang memiliki anak buah. Sehingga kalau tidak punya anak buah, itu bukan pemimpin dan dia tidak bertanggung jawab. Hanya kayak robot sajalah ketika bekerja. Padahal tidak. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, beliau menyampaikan begini. Kulukum ro'in, wa kulukum mas'ulun ngan ro'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Warrojulu, seorang laki-laki, ro'in, pemimpin fi ahlihi, terhadap keluarganya. Wa mas'ulun, dan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu, seorang ibu, seorang istri, adalah ro'iyah, pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal khadimu, pembantu, ra'in fi mali sayyidi, dia pemimpin terhadap harta benda majikannya yang diamanahkan kepada dirinya. Wa mas'ulun, dan dia ditanya, biyen are nyuci resik orang gitu ya. Itu semuanya akan ditanyakan, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh atau kamu kerjakan dengan marah, cengkel, sehingga urung resik tetap diselesaikan begitu karena kemarahanmu. Itu semua ada tanggung jawabannya. Termasuk tukang sampah, misalkan sekalipun gitu ya, yang ketika dia punya tugas sesuai amanah itu muter gitu, dia tunaikan itu dengan baik, itu semua berpahala. Dan kalau kemudian dia malas-malesan mengerjakan itu, wa mas'ulun, sekali lagi, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa tidak kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya? Nah, bayangkan kalau kemudian dalam kehidupan sosial kita, masing-masing kita itu punya rasa tanggung jawab seperti itu. Li amanatihim, terhadap amanah itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu kehidupan sosial kita akan baik, kan? Setiap orang akan bertanggung jawab secara sungguh-sungguh atas apa yang diamanahkan kepada dia. Itu kalau katakanlah jadi ASN begitu ya, tugas dia kan melayani dengan baik masyarakat, memenuhi kebutuhannya. Jangan kemudian malas-malesan, emosi, malaslah, kenapa sih? Karena gajinya nggak sesuai, karena tunjangannya nggak sesuai, karena atasannya begini, karena begitu, banyak sekali alasan. Harusnya dia tunaikan itu karena ini janji saya dengan Allah. Ini amanah yang Allah berikan, saya katakan ya, Allah berikan kepada saya untuk menjalankan tugas ini. Yang lain-lain itu menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya memang mempengaruhi suasana hati, boleh gitu ya. Tapi kemudian pikiran utamanya harus ini amanah yang Allah berikan kepada saya. Makanya kadang-kadang ngudoroso ya Mbak, biasa ya. Saya terhadap istri misalkan, pikiran saya, ini bojoku ki amanah loh. Gitu. Untuk saya perlakukan dengan baik, ya meskipun kadang-kadang perasaan tidak suka, perasaan jengkel, perasaan marah, perasaan macam-macam, tapi karena perasaan amanah ini lebih dominan, ya insya Allah lebih terjagalah begitu, untuk tetap memberikan hak-haknya secara proporsional. Coba kalau orang kemudian pikirannya tentang kesenangan-kesenangan hidup saja, begitu bojone mulai orang menyenangkan kan, mulai macam-macam kan perilakunya itu yang terjadi. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita satu hal penting. Pengen sukses dunia akhirat, kita harus tunaikan semua amanah-amanah kita dengan sebaik-baiknya. Waladinahum ala sholawatihim yuhafidun. Sama ya, mereka yang menjaga sholatnya. Ulaika humul warisun. Mereka yang akan mewarisi. Aladina yarisunal firdaus, mereka yang mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun. Kalimat penutupnya menarik. Mereka akan kekal di dalamnya. Saya sering katakan, berapa lama sih orang bersenang-senang di dunia? 60, 70, 80, 90, 100 tahun? Setelah itu, di akhirat. Kalau di surga, khalidina fiha, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi di neraka, itu juga khalidina fiha. Makanya, mari kita jangan gagal fokus ya. Fokus kita, apa yang kita bisa nikmati di dunia, kita nikmati secara wajar, dengan rasa syukur gitu. Dan fokus kita nanti mati melebu surga. Amin. Barangkali itu Mbak Inka, sebagai mukadimah pengantar, Surah Al-Mu'minun ayat 1-11 untuk menjelaskan tentang orang sukses. Monggo barangkali ada tambahan, koreksi atau pertanyaan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya di 0281632336 atau bisa juga melalui kanal YouTube kami di channel RRI Purwokerto dan bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Ini sudah ada yang bergabung lewat WA nggak Ustadz? Kita terima dulu.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cilacap apa ya Pak?
1: Pak Muzakir.
0: Pak Muzakir, Cilacap. Monggo Pak.
1: Ya, monggo silakan Bapak.
2: Langsung pada permasalahan.
0: Ya, monggo Pak.
2: Ya. Bagaimana cara memahami ayat yang berbunyi wala taziru wa ziratu wizra uhra.
0: Nggih, wala taziru wa ziratu wizra uhra. Nggih.
2: Nggih. Iya, iya. Jadi seseorang itu tidak akan
0: menanggung
2: dosa orang lain. Dosa orang lain.
0: Nggih, nggih.
2: Terus bagaimana kita memahami ketika kita sebagai pemimpin itu harus bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya.
0: Nggih, nggih.
2: Terus yang kedua ini agak menyimpang dari tema. Kita sebagai seorang pedagang ini ada semacam kaidah yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual dengan dua harga. Yang dimaksud seperti apa? Sementara kebanyakan kalau di masyarakat yang saya amati itu menggunakan dua harga. Kalau misalnya beli eceran harganya misalnya 6.000.
0: Kalau
2: tapi
0: beli
2: borongnya itu
0: lebih murah.
2: Bisa
0: lebih murah.
2: Terus kadang-kadang dengan teman dekat gitu yang kenal akrab itu harganya dikurangi atau dan sebagainya atau bahkan enggak mengambil keuntungan dan sebagainya. Seperti apa? Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Muzaki. Mungkin kita ke kanal YouTube nggak Ustadz? Ini sudah ada beberapa yang bertanya. Dari aku Oppo ini menanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau masih berbuat maksiat berarti sholatnya belum khusyuk kah Ustadz begitu? Oke, baik ini mungkin masih agak menyambung begitu ya Ustadz dari akunnya Juju KC8EY. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pertama dihisap kelak di akhirat adalah sholatnya. Bagaimana menyikapi jika sudah baik sholatnya, menutup kekurangannya dengan amal soleh, tapi kehidupan sosiologinya kurang? Mohon pencerahannya Ustadz. Mungkin bisa ditanggapi dulu Ustadz.
0: Baik, yang pertama Pak Muzakir, wala tajiru wa ziratun wizra ukhra. Maksudnya dosa itu tidak bisa ditanggungkan kepada orang lain. Tapi bisa ada dosa tanggung renteng. Maksudnya gini nih, saya maksiat karena mengikuti seseorang, gitu. Maka yang terjadi adalah saya tidak bisa mengatakan, loh saya kan berdosa karena dia aja yang dihukum. Saya enggak, wong dia yang membuat saya berdosa, enggak bisa. Masing-masing punya pilihan melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. Makanya nun sewu, mungkin ini agak sensitif ya. Kalau atasan, suami, atau seseorang yang punya kedudukan tinggi menyuruh kita melakukan perbuatan dosa, ada pilihan untuk menolak dengan segala resikonya. Cuma yang paling menakutkan kan itu. Ngora manut yang dipindah doh, gitu ya. Ngora manut mengko diperlakukan begini, begitu, gitu. Itu resiko. Tapi saya katakan itu semua resiko duniawi. Resiko duniawi. Maksud saya misalnya dipecat sekalipun atau dipindah jauh sekalipun, jalani saja itu pahalanya gede banget. Pahala kesabaran, pahala istiqomah, pahala macam-macam. Memang uripe ora kepenak kadang-kadang ketika dipindah ke tempat yang jauh atau yang bahasa sekarang malah mungkin yang tidak basah gitu ya. Itu memang hal yang harus kita hadapi. Itu. Oleh karena itu, kalau bisa konsisten, bertahan, istiqomah, wah itu luar biasa. Saya yakin pahalanya adalah besar karena sikap istiqomah dia untuk tetap bertahan dalam kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan begini, La ta'atan li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Saya pernah punya teman di ASN ya waktu itu ya. Dia memegang sebuah proyek begitu karena banyaknya persoalan gitu ya yang menjurus kepada hal yang tidak baik kan. Dia akhirnya lepas itu. Udahlah, saya lepas, enggak mau saya jadi apa istilahnya pimpronya gitu. Kenapa? Resiko saya begitu nanti di dunia akhirat. Contoh ya, itu keberanian kayak begitu itu. Sehingga kalau misalkan gitu, banyak orang yang berani kayak begini, insya Allah kehidupan akan lebih baik. Cuma karena banyak orang yang takut resiko. Begitu, atas sifat istiqomahnya itu. Nah, yang kedua bahwa, saya sebut tadi ada dosa renteng begitu. Ya. Rasulullah ngedika begini, Man sanna sunnatan sayyatan, barang siapa membuat sebuah tradisi yang jelek, dosa, dia dapat dosa dari perbuatan itu dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi saya mengerjakan dosa, tapi sing akon kae, nah yang akon itu ya dapat tambahan dosa. Meskipun dia tidak yang mengerjakan gitu. Kayak Firaun ketika membunuh Bani Israel kan bukan dia yang dari tangannya itu secara langsung. Tapi kan kebijakan dia, keputusan dia itu yang membuat Bani Israel kemudian terbunuh. Makanya siapapun yang kemudian membuat kebijakan, keputusan untuk melakukan perbuatan dosa, na'udzubillah min dzalik, dia dapat dosa dari para pelaku kejahatan yang dia putuskan gitu atau dia sarankan atau dia perintahkan. Itu oleh karena itu hati-hati siapapun gitu ya untuk memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, tanyakan dulu ini resikonya akhirat seperti apa begitu. Ya, kalau resiko dunia ya paling dipecat misalkan begitu ya, tapi resiko akhirat na'udzubillah min dzalik masuk neraka. Nah, masuk neraka ya mudah-mudahan tetap masuk surga. Ini masalahnya neraka yang paling ringan itu sering saya ceritakan itu. Neraka yang paling ringan, seseorang itu pakai sandal neraka, kepalanya mendidih. Bisa dibayangkan otak yang mendidih kayak apa? Wong otak mumet, bayan migrain wis larane ora umum. Gitu ya. Apalagi kalau kemudian sampai mendidih, bisa dibayangkan. Ini artinya harusnya menjadi sifat hati-hati untuk berusaha, meskipun demikian menungsa ya kadang-kadang gitu ya. Ya termasuk saya kadang-kadang ya ada lalai, ada tidak tahan godaan, ada macam-macam gitu. Maka kita perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal kehidupan akhirat kita. Itu terkait dengan wala tajiru wajiratun wijra ufro. Kalau yang kedua terkait dengan menjual dua harga, barangkali ini perlu dibahas secara khusus ya nanti dengan Ustadz yang berkaitan dengan muamalah. Mungkin bisa ditanyakan ke sana, saya tidak bisa menjawab secara detail. Cuma yang setahu saya pernah dulu diajari, saya masih lupa-lupa ingat ini. Yang dimaksud dengan menjual dengan dua harga itu tidak sebagaimana sekarang. Kalau borongan murah, kalau eceran larang. Kenapa itu berbeda? Karena berkaitan dengan kalau di pasar yang pernah saya tanyakan sih, kenapa sih eceran lebih larang? Bahasanya mati timbangan. Saya beli 100 kilo bawang, gitu ya. Kemudian saya ecerkan per kilo, itu pasti mati timbangan. Mati timbangan itu artinya tidak, ketika kemudian di sekilo-sekilo, tidak akan pas 100 kilo itu. Pasti kurang dari itu. Nah, itu mati timbangan. Nah, mati timbangan itu oleh para pengecer itu kemudian dijadikan dikompensasi dengan cara menaikkan harga eceran karena sebetulnya beratnya tidak sama persis 1 gram. Apalagi timbangan zaman dulu itu kan timbangan yang lama itu ya, timbangan apa beban begitu. Kalau timbangan digital kan lebih tepat gitu. Tapi kan kayak telur misalkan angel banget gitu ya. Makanya kemudian sebagian pedagang menyelesaikan itu dengan niat agar tidak mengalami kerugian karena diajarkan dengan sedikit menaikkan harga. Itu yang pernah saya tahu sedikit ya tentang kenapa persoalan itu muncul. Karena itu menjual dengan dua harga itu perlu kita pelajari. Kalau kerso malah di era sekarang ini kan kita bisa tanya Google. Nanti para ustadz, para ulama, para kiai itu banyak sekali yang menjelaskan di sana. Tinggal kita pahami gitu ya, kita baca, kita pahami, kita komparasikan, kita bandingkan di antara pendapat-pendapat itu. Itu sekarang jauh lebih mudah. Kalau dulu kan era saya dulu kan semuanya harus pakai kitab, pakai buku, pakai perpus. Sumber belajarnya di sana. Kalau sekarang sumber belajar sudah di tangan, tinggal browsing, cari tahu, dan yang berbicara di sana kan banyak yang memang pakar di bidangnya, ahli di bidangnya. Jadi kalau dulu sarannya buku, sekarang sarananya internet. Cuma beda sarana saja. Gitu. Jadi jangan kemudian fobia ya. Ustadz Google, misalkan gitu kan ada yang ngomong kayak gitu. Bukan Google yang bicara itu Ustadz Kuyai, Mubalik, Ulama. Bahkan sekarang ini ada tren baru nih Mbak, nih, para Bapak Ibu pendengar sekalian itu. Kalau hal-hal baik itu kita dukung, maka algoritmanya naik. Kalau hal-hal negatif yang didukung, algoritmanya naik. Misalnya gini, saya dengar ceramah ustadz, saya like. Saya dengar ceramah ustadz, saya like. Saya dengar postingan baik, saya like, saya like, saya like. Nanti yang dikirim ke orang-orang itu. Tapi kalau yang jelek-jelek, begitu, yang di like oleh orang, nyanyian bagus banget, begitu ya. Meskipun kayak di mana Surabaya yang dirame ya, begitu ya. Lagu viral yang membuat apa plesetan dosa gitu ya. Banyak yang nonton, banyak yang like, begitu. Itu yang nanti ditawarkan ke publik, termasuk ditawarkan ke saya. Tiba-tiba lagu itu muncul itu di beranda saya. Jadi lagu kayak dia muncul begitu. Karena dunianya sekarang sudah kayak begitu. Maka tadinya, para pendengar, saya apatis terhadap dunia internet. Jadi cuma jadi viewer, penonton saja begitu. Sekarang saya sudah, enggak, saya harus aktif. Pokoknya kalau yang baik, like, baik, like, baik, like, gitu ya. Kenapa? Agar algoritmanya naik sehingga ini memunculkan arus besar. Yang disukai oleh publik ternyata yang baik-baik. Nanti oleh oleh sistem yang ada itu yang didorongkan, dipamerkan, diiklankan ke orang-orang itu hal-hal seperti itu. Nah itu contoh ya, dunia sekarang sudah berubah kayak begitu. Baik, mudah-mudahan ini mohon maaf saya tidak menjawab secara total ya tentang pertanyaan yang kedua. Kemudian yang dari
1: YouTube tadi
0: tentang sholat ya.
1: Iya, tentang kalau masih berbuat maksiat apakah sholatnya belum khusyuk begitu.
0: Begini, itu sesuatu yang terpisah antara orang sholat khusyuk dengan orang berbuat maksiat. Boleh jadi ketika sholat dia khusyuk, ketika sudah di luar, godaannya gede banget, tetap aja melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Makanya hati-hati, habis sholat, bukai medsos begitu ya, tiba-tiba muncul iklan yang tadi, karena algoritma itu, muncul iklan, jadi pakaian dalam diiklankan begitu kan. Ya makanya hati-hati ya terhadap hal seperti itu gitu. Tentu saja harapannya paling tidak kan begini. Begitu kita membuka medsos, habis sholat begitu, muncul kayak begitu kan scroll, scroll, scroll, scroll begitu. Artinya tidak kita kemudian dicermati, difahami, dicari referensinya, dicari akunnya, dicari macam-macamnya begitu ya. Sampai ke dalam-dalamnya gitu. Mudah-mudahan gak kayak begitu. Lebih terjaga lah paling tidak. Ya sama seperti gini lah Mbak. Orang rajin sholat sekalipun ketika keluar dari rumah kadang-kadang tetap melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Misalkan begini ya, saya baru keluar dari masjid, tiba-tiba ada cewek pakai celana pendek lewat di depan masjid, ya tetap saja katon begitu. Ini contoh ya dalam keseharian gitu. Makanya kalau kemudian kita khusyuk di dalam sholatnya, hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak begitu mempengaruhi kita gitu ya. Syukur-syukur kemudian kita bisa mengajak orang lain untuk ikut sholat, semangat sholat, khusyuk dalam sholat gitu. Sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan maksiat yang sumbernya eksternal atau paling tidak berkurang. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya sudah eranya berbeda, Mbak. Kalau zaman dulu itu ya zaman belum jilbaban, orang-orang itu ya begitu keluar masjid ya urwe bangsanya kayak begitu. Tapi sekarang kan sudah banyak yang keluar masjid urwe tetap orang-orang yang pakai kerudung, berjilbab, menutup aurat dan sebagainya. Nah, barangkali itu jawaban saya. Mudah-mudahan tetap bersemangat untuk sholat khusyuk meskipun kadang-kadang masih melakukan perbuatan dosa.
1: Oke, Ustaz, baik. Yang tadi satu lagi enggak Ustaz, ini gimana menyikapi ketika sudah baik sholatnya, menutup kekurangan dengan amal soleh, tapi kehidupan sosiologi mungkin sosialnya kurang begitu Ustaz,
0: ya,
1: ini mohon pencerahannya.
0: Dilengkapi saja begitu ya, hal-hal yang kurang dilengkapi saja, yang sudah baik dipertahankan gitu ya. Jangan kemudian ketika kita melihat orang kayak begitu, kita bahasanya apa ya, nyinyir. Oh, itu percuma sholat begitu, kenapa? Dia sholatnya bagus tapi sama lingkungan gak bagus, ya gak percuma lah. Sholatnya tetap bagus, tetap berharga. Kita tinggal dorong saja. Kalau dia belum baik, katakanlah itu orang lain ya. Kita dorong, ayo sekarang kita bertambah gitu kebaikan kita dengan melakukan amalan-amalan sosial kita. Kalau itu diri kita sendiri ya, kalau perlu Allahumma paksain. Kita paksa gitu. Caranya gimana? Setiap datang ke masjid kita paksa bawa duit. 1.000, 2.000, syukur-syukur 5.000. Kalau 1.000, sebulan kita hanya keluar tiap subuh ya, hanya 30.000. Kalau 2.000, hanya 60.000. Kalau 5.000 tiap hari kita paksa, nanti hanya 150.000, itu gak kerasa. Tapi kalau keluar 150.000 sekali kan kerasa. Tapi kalau 5.000 tiap hari gak kerasa. Nanti takmir masjid itu akan enak begitu. Enggak perlu kemudian membangun minta duit. Membangun minta duit karena apa? Dari jamaah sudah rutin memberikan. Besar loh 150 itu. Cuma enggak kerasa karena tiap hari. Allahumma paksain. Dorong paksa kita. Termasuk mungkin tetangga teman yang membutuhkan begitu ya. Janjani saya juga mengalami kesulitan ini. Tapi dia lebih butuh. Paksain untuk berkorban kepada dia. Kalau kita ikhlas, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan sia-sia ya kesulitan kita karena beribadah. Ada ungkapan begini nih, kemarin saya dapatkan ini. Orang itu kalau rajin ibadah, capeknya, lelahnya, sakitnya sementara di dunia, pahalanya abadi di akhirat. Sebaliknya orang berbuat dosa, nikmatnya, senengnya sesaat di dunia, dosanya abadi sampai akhirat. Kan jadi mikir ya. Jadi mikir gitu.
1: Okay,
0: ya, barangkali itu saja Mbak. Kayaknya waktunya juga sudah habis ya.
1: Okay, betul.
0: Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah pekan depan masih berlanjut. Kalau Allah masih memberi kita kesempatan dan kehidupan.
1: Okay,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, semoga kita bisa mengambil ilmu dan juga manfaat ya dari tausiah Ustadz Hendro pagi hari ini. Dan bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat ya. Jadi salah satunya dengan menjadi orang yang beriman begitu ya Ustadz ya. Salat yang khusyuk, berpaling dari maksiat, menunaikan zakat atau sedekah juga ya. Menjaga farji, menunaikan amanah dan janjinya, dan juga tentunya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Ustadz dan juga terima kasih pendengar. Mohon maaf untuk yang belum bisa terbacakan ya dan juga terangkat teleponnya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Saya Nke Mutiara pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap 3 resmi dimulai di Kota Tegal dengan fokus pembangunan saluran drainase sepanjang 123 meter di Kelurahan Debong Kidul. Kemudian informasi selanjutnya, Rutan Kelas 2B Banyumas bersama pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat sinergi dalam pembinaan warga binaannya. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kami juga akan sampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Baik, pendengar informasi selanjutnya, program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap 3 resmi dimulai di Kota Tegal dengan fokus pembangunan saluran drainase sepanjang 123 meter di Kelurahan Debong Kidul. Melalui program ini, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan dengan menjaga semangat gotong royong bersama TNI demi mewujudkan kemajuan daerah. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2026 resmi dimulai di Kota Tegal pada Rabu 15 Juli 2026. Program yang dipusatkan di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan itu akan berlangsung hingga 13 Agustus 2026 dengan sasaran pembangunan saluran drainase. Upacara pembangunan TMMD tersebut digelar di lapangan Tegal Selatan dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Dalam pelaksanaannya, program itu akan membangun saluran udik beserta penutupnya sepanjang 123 meter di Kelurahan Debong Kidul untuk menggantikan saluran air yang belum permanen. Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan TMMD. Ia mengatakan pembangunan akan memberikan manfaat lebih besar apabila masyarakat ikut menjaga semangat, kebersamaan, dan gotong royong.
2: Jadilah pelaku pembangunan. Mari kita jaga budaya gotong royong.

0: memerlukan kerjasama seluruh pihak.
1: Membangun negeri bukan hanya tugas pemerintah atau TNI. Membangun negeri adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa. Ketika semua pihak melangkah bersama, saling percaya, saling mendukung, dan saling menguatkan, maka tidak ada tantangan yang terlalu berat untuk kita hadapi.
0: Wali Kota Tegal berharap seluruh sasaran TMMD Sungguyung Tahap 3 tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Selain pembangunan fisik, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.
2: Pendengar, Rutan Kelas 2B Banyumas bersama pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat sinergi dalam pembinaan warga binaan. Salah satu program yang tengah disiapkan adalah pelibatan warga binaan dalam kegiatan kerja sosial di lingkungan pemerintah daerah sebagai bekal reintegrasi ke masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
3: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Banyumas bersama pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menyiapkan program kerja sosial bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya memperkuat proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Program tersebut menjadi salah satu tindak lanjut kerjasama antara Rutan Banyumas dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas Anggi Febiakto mengatakan, pembinaan tidak hanya berfokus pada pembentukan karakter, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan agar siap kembali diterima masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas kesempatan pembinaan yang lebih produktif bagi warga binaan.
4: Dengan adanya kerjasama ini, tentu sisi positifnya banyak yang ingin kita harapkan ke depannya, yaitu bagaimana kita bisa mempersiapkan warga-warga binaan yang ada di Rutan Kelas 2 Banyumas untuk bisa memiliki keterampilan agar mereka juga bisa siap bekerja dan siap diterima kembali di masyarakat. Itu tujuan utamanya, yaitu mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan mereka.
3: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Banyumas juga tengah membahas kemungkinan pelibatan warga binaan dalam kegiatan kerja sosial di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, skema tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan dengan pengawasan yang tepat sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal.
5: Ada pembicaraan juga dari warga-warga binaan nanti kayak apa sih ya? Gak di penjara tapi kerja, iya kerja di pemda. Tapi saya minta pengawasannya jangan dari kita, pengawasannya dari yang terkait kerja sosial ya.
3: Selain menyiapkan program kerja sosial, kerjasama antara Rutan Kelas 2B Banyumas dan pemerintah Kabupaten Banyumas juga mencakup pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, dukungan bibit pertanian, hingga pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Melalui kolaborasi tersebut, kedua belah pihak berharap warga binaan memiliki bekal mental, keterampilan, dan pengalaman kerja yang cukup sehingga lebih siap beradaptasi dan berkontribusi positif setelah kembali ke tengah masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
2: Dalam upaya menumbuhkan semangat baru serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme pendidik, SMP Negeri 1 Baturaden melaksanakan kegiatan in-house training selama 4 hari. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
6: SMP Negeri 1 Baturaden menggelar in-house training atau IHT bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan pada tanggal 14 hingga 18 Juli 2026. Pelatihan ini menjadi bagian dari persiapan sekolah menghadapi tahun ajaran baru melalui penguatan kompetensi guru, penyusunan perangkat pembelajaran, serta penerapan pembelajaran berbasis deep learning agar proses belajar lebih bermakna. Kepala SMP Negeri 1 Baturaden Tri Agus Haryanto mengatakan dunia pendidikan terus berkembang sehingga guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadirkan pembelajaran yang inovatif. Menurutnya, in-house training menjadi salah satu upaya sekolah untuk memperkuat profesionalisme guru sekaligus membangun budaya belajar dan saling berbagi praktik baik di lingkungan sekolah. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai review kurikulum standar pendidikan, penyusunan rencana kerja tahunan atau RKT, dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS.
7: Untuk in-house training di SMP 1 Baturaden ini kita laksanakan untuk membangkitkan kembali motivasi baru bagi teman-teman pendidik maupun warga sekolah yang lainnya. Kemudian di narasumber ini yang kita datangkan, yang pertama adalah Profesor Satyawati PhD, ini pakar pendidikan dari UMP. Kemudian yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Sugiri. Dan yang ketiga, dari Pengawas Dinas Pendidikan, Ibu Wiwi Parluki, MPD.

0: Dengan in-house training ini, kita berharap nanti akan tumbuh motivasi baru, timbul semangat baru, dan merefresh kembali ilmu yang sudah didapatkan.
1: Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui diskusi, praktik, dan berbagi pengalaman antar guru. Pihak sekolah berharap seluruh materi yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam proses belajar-mengajar, sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan serta prestasi peserta didik di SMP Negeri 1 Baturaden. Faisal Raihan, melaporkan.

0: Mendengar informasi selanjutnya, program kuliah kerja nyata KKN UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri UIN Saisu Purwokerto tahun ini kembali menembus kancah internasional. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
1: Program kuliah kerja nyata KKN di UIN Saisu Purwokerto tahun ini kembali menembus kancah internasional. Dari ribuan mahasiswa yang dilepas oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun, Rabu sore, 8 mahasiswa terpilih akan menjalankan KKN di Pulau Sempurna, Sabah, Malaysia. Sebanyak 2.832 mahasiswa dilepas untuk mengikuti berbagai skema KKN. Mulai dari KKN reguler, KKN berdampak, KKN internasional, KKN kolaborasi, KKN Nusantara, hingga KKN responsif. Mereka akan mengabdi di Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Pangandaran, hingga Malaysia. Kepala Pusat Pengabdian LPPM UIN Saisu Purwokerto, Mawi Husni Albar, menjelaskan 8 mahasiswa yang berangkat ke Malaysia dipilih melalui seleksi ketat. Dari total 15 pendaftar, hanya 8 orang yang lolos setelah menjalani wawancara bersama pihak mitra di Malaysia. Menurutnya, penilaian tidak hanya melihat kemampuan akademik, tetapi juga kompetensi yang dibutuhkan di lokasi pengabdian, seperti mengaji, desain grafis, videografi, hingga kemampuan mengemudi kendaraan.
2: Ya, kalau bahasa itu menurut kami karena memang hampir sama ya, jadi bahasanya adalah bahasa Melayu dan tidak jauh beda dengan kita, tetapi lebih kepada kompetensi. Contoh misalnya, sana itu minta gimana? Ada yang tadi bisa ngajar ngaji, ya. Terus kemudian ada yang bisa membuat desain grafis, videografi, dan sebagainya. Beberapa yang diminta memang speknya itu. Lalu kemudian juga bisa menjadi nyetir karena mereka akan difasilitasi mobil.
1: Salah satu peserta KKN internasional, Hanif Albani dari Fakultas Syariah, mengaku antusias mengikuti program tersebut. Dirinya ingin memperoleh pengalaman berinteraksi dengan masyarakat lintas negara sekaligus mengabdikan ilmunya.
3: Saya tuh pengen merasakan bagaimana kultur di luar negeri. Kita menghadapi masyarakat di luar pasti kan ada perbedaan, walaupun memang kita hanya negara tetangga, pasti ada perbedaan. Jadi saya ingin mengalami mengincar pengalaman itu bagaimana kita mengatasi permasalahan warga di luar negara kita sendiri.
1: Rombongan KKN internasional bertolak dari Jakarta pada tanggal 17 Juli 2026. Sejak program ini digelar, UIN Saisu telah memberangkatkan sedikitnya 75 mahasiswa untuk mengikuti KKN internasional di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: KAI Daop 5 edukasi warga untuk tidak membakar sampah dekat jalur rel karena dapat membahayakan perjalanan kereta api. Laporan selengkapnya bersama dengan Yanuar Adi.
4: PT KAI Daop 5 Purwokerto mengimbau masyarakat untuk tidak membakar jerami, sampah, maupun semak-semak kering di sekitar jalur kereta api. Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu operasional dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Memasuki musim kemarau, banyak lahan persawahan di sekitar jalur rel yang dipenuhi sisa jerami kering. Di sisi lain, semak-semak di sepanjang jalur kereta api juga menjadi lebih mudah terbakar. Kondisi ini meningkatkan resiko terjadinya kebakaran maupun kepulan asap yang dapat mengganggu operasional perjalanan kereta api. Terutama karena sebagian besar lintas di wilayah Daop 5 Purwokerto melintasi area persawahan dan perbukitan. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin menjelaskan, pembakaran jerami di dekat jalur rel dapat mengurangi jarak pandang masinis, sehingga membahayakan perjalanan kereta api. Selain mengganggu visibilitas, panas yang ditimbulkan dari pembakaran juga berpotensi merusak berbagai perangkat operasional yang berada di sepanjang jalur kereta api, seperti persinyalan, kabel komunikasi, maupun instalasi pendukung lainnya. Gangguan terhadap peralatan tersebut dapat mempengaruhi keandalan operasional dan berpotensi mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Sebagai upaya pencegahan, KAI Daop 5 terus meningkatkan patroli di lokasi-lokasi rawan kebakaran, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar jalur kereta api.
5: Asap dari pembakaran jerami maupun sampah dapat mengganggu pandangan masinis saat mengoperasikan kereta api. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi kemampuan masinis dalam mengamati kondisi lintas dan mengambil tindakan secara tepat. Apabila menemukan kebakaran, kepulan asap ataupun kondisi lain yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api, segera laporkan kepada petugas KAI terdekat agar dapat segera ditangani.
4: Asad juga mengingatkan, masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di sekitar jalur rel dan bersama-sama menjaga lingkungan perkereta apian agar tetap aman. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, potensi limbah peternakan di Kabupaten Banyumas masih sangat besar untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Meski demikian, pengelolaannya masih memerlukan edukasi dan pendampingan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh para peternak. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
6: Limbah peternakan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Namun, pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan peternak agar pengolahan limbah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh pengawas bibit ternak terampil Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Sutarti. Ia mengatakan bahwa potensi limbah peternakan di Kabupaten Banyumas masih sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Sutarti menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik adalah masih rendahnya kesadaran peternak terhadap dampak limbah bagi lingkungan. Selain itu, pengetahuan mengenai tata cara pengolahan limbah menjadi pupuk organik juga masih perlu ditingkatkan.
7: Potensi itu masih sangat bagus ya Mbak, karena kan di Banyumas ini wilayahnya cukup luas dan hampir setiap wilayah di Kabupaten Banyumas itu terdapat sebaran ternaknya. Mereka masih belum mengetahui bahwasannya limbah dari peternak itu kan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan seperti itu. Juga kan kurangnya pengetahuan mengenai tata cara pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik seperti itu.
6: Pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk organik diharapkan dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan peternak. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah peternakan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Aisyah Nanda melaporkan.
8: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, final Piala Dunia 2026 tidak hanya mempertemukan Argentina dan Spanyol, tetapi juga menghadirkan duel dua generasi sepak bola dunia, Lionel Messi dan Lamine Yamal. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.

Final Piala Dunia 2026 tidak hanya mempertemukan Argentina dan Spanyol, tetapi juga menghadirkan duel dua generasi sepak bola dunia, Lionel Messi dan Lamine Yamal. Laga yang digelar di New York itu diprediksi menjadi salah satu partai puncak paling bersejarah. Di kubu Argentina, Lionel Messi berpeluang menutup karir internasionalnya dengan mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi 2022. Sementara di sisi lain, Spanyol mengandalkan Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun yang tampil impresif sejak menjuarai Euro 2024. Pertemuan keduanya menyimpan kisah unik. Jauh sebelum sama-sama tampil di final Piala Dunia, Messi dan Yamal ternyata pernah dipertemukan dalam sesi foto amal bersama UNICEF pada 2007. Saat itu Messi yang masih berusia 20 tahun terlihat menggendong dan memandikan Yamal yang masih bayi. Foto tersebut baru dipublikasikan pada 2024 setelah Yamal mulai mencuri perhatian di sepak bola dunia. Ayah Yamal sengaja menyimpan foto itu selama bertahun-tahun agar putranya tidak terbebani dengan perbandingan bersama Messi sejak usia dini. Yamal sendiri mengaku bangga pernah dibandingkan dengan idolanya, namun ia menyadari tidak ada pemain yang bisa benar-benar menyamai sosok Lionel Messi. Kini hampir 2 dekade setelah foto bersejarah itu diambil, keduanya akan berdiri sebagai lawan di panggung terbesar sepak bola dunia. Messi datang sebagai legenda yang memburu gelar dunia kedua, sementara Yamal berusaha mengukir sejarah dengan membawa Spanyol kembali menjadi juara dunia. Final ini pun menjadi simbol pergantian generasi ketika sang legenda dan calon penerusnya bertemu dalam satu pertandingan yang akan dikenang oleh dunia sepak bola.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan. Namun di balik peningkatan produksi ternak, muncul tantangan berupa pengelolaan limbah yang kerap menjadi sumber pencemaran lingkungan. Padahal jika diolah dengan tepat, limbah ternak dapat diubah menjadi pupuk organik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bernilai ekonomi bagi peternak. Komentar pagi ini akan membahas isu tersebut, ditulis dan dibacakan Vinta Nurfauzia.
2: Selamat pagi, pendengar. Limbah peternakan selama ini masih sering dipandang sebagai persoalan lingkungan. Bau yang menyengat, pencemaran air, hingga emisi gas rumah kaca menjadi dampak yang kerap muncul ketika kotoran ternak tidak dikelola dengan baik. Padahal di balik persoalan tersebut, tersimpan potensi ekonomi yang cukup besar apabila limbah diolah menjadi pupuk organik. Di Kabupaten Banyumas, sebagian besar peternak masih memanfaatkan kotoran ternak secara langsung untuk tanaman tanpa melalui proses pengelolaan. Cara ini memang praktis, namun belum mampu memberikan nilai tambah baik dari sisi kualitas pupuk maupun nilai jualnya. Sementara itu, pengelolaan menjadi pupuk organik dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Kehadiran kelompok peternak yang telah berhasil mengelola limbah menjadi pupuk organik, seperti kelompok Mukti Mandiri di Kecamatan Sumbang, menunjukkan bahwa limbah ternak bukan sekadar sisa produksi, melainkan sumber daya yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi peternak itu sendiri. Dengan harga jual sekitar Rp1.000 per kilogramnya, pupuk organik hasil olahan menjadi bukti bahwa pengelolaan limbah dapat menciptakan peluang usaha baru di pedesaan. Namun tantangan masih ada. Sebagian besar peternak merupakan kelompok usia lanjut yang belum terbiasa memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah. Kondisi inilah yang membutuhkan pendampingan, pelatihan, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh hingga kelompok peternak agar inovasi pengelolaan limbah semakin mudah diterapkan. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan akan produk pertanian organik juga menjadi peluang yang tidak boleh disia-siakan. Ketika limbah peternak dapat diolah menjadi pupuk berkualitas, maka sektor peternakan dan pertanian akan saling menguatkan. Peternak memperoleh nilai ekonomi tambahan, petani mendapatkan pupuk yang lebih ramah lingkungan, sementara masyarakat menikmati hasil pertanian yang lebih sehat. Sudah saatnya paradigma terhadap limbah peternakan diubah. Limbah bukan lagi menjadi beban yang harus dibuang, melainkan aset yang perlu dikelola secara bijak. Dengan membangun kesadaran, memperkuat edukasi, dan mendorong inovasi di tingkat peternak, pengelola limbah dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan peternakan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Sabtu 18 Juli 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Nka Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semuanya, mumpung di hari Sabtu ya, akhir pekan ini tentunya mungkin bisa merencanakan untuk wisata, liburan gitu ya. Bisa memanfaatkan waktu untuk quality time bersama dengan keluarga. Gak usah jauh-jauh ya, karena di sekitar Purwokerto ini kan banyak tempat yang seru untuk dikunjungi ya. Kalau ingin menikmati udara sejuk di pagi hari ini ya bisa ke daerah Batu Raden ya, tentunya ini bisa jadi pilihan ya. Di sana bisa jalan santai, menikmati pemandangan-pemandangan ya, atau kulineran juga nih pagi hari bersama dengan keluarga ya. Dan tentunya banyak sekali spot-spot tempat menarik ya, dan bisa berfoto juga ya. Kalau mau berenang pagi-pagi juga ada ya di sana ya, tentunya akan sangat mengasyikan untuk anak-anak bisa berenang ya di hari liburnya ya. Tentu Anda juga bisa duduk santai sambil menikmati makanan favorit ya, entah itu mendoan ya dengan kupat. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin pecinta alam ya, ini bisa menyusuri daerah-daerah curug yang ada di Batu Raden juga ya, menikmati keindahannya ya tentunya. Dengan suara gemericik air ya, dan rindangnya pepohonan juga bisa jadi penyegar ya untuk pikiran Anda. Setelah kemarin ya, dari hari Senin sampai Jumat sudah rutinitasnya padat sekali ya. Tentunya sebelum berangkat juga jangan lupa ya untuk cek kondisi kendaraan Anda. Siapkan bekal juga ya, bawa air minum supaya bisa tetap terhidrasi ya, dan juga tetap jaga kebersihan dimanapun kita berwisata ya. Dan tentunya liburan ini harus menyenangkan ya, karena melepas penat, melepas stres juga. Jadi selamat menikmati akhir pekan Anda, entah itu liburan atau di rumah saja ya. Semoga liburnya penuh dengan kebahagiaan. Dan tentunya di sini saya Anka Mutiara akan temani Anda di Purwokerto pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Info lalu lintas.
6: Lalu lintas.
5: Info lalu lintas.
7: Pendengar, kita akan update informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Aziz. Selamat pagi, Mas Aziz.
8: Selamat pagi.
7: Baik, silakan untuk laporannya pagi hari ini, Mas.
8: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang mungkin secara singkat saja ya, karena hari Sabtu ini bukan hari yang seperti hari biasanya, terutama di pagi. Kalau sore ini pasti lebih ramai, tapi kalau pagi ini cenderung lebih lengang ya, agak jauh dari hari-hari biasanya. Ini akan saya sebutkan satu-satu aja secara singkat. Yang pertama, Simpang Pati Raja dulu. Pati Raja ini bisa dibilang masih rame-rame wajar ya untuk kendaraan sepeda motor, pribadi itu yang banyak, ada tambahan kayak bus dan kendaraan barang, ada juga yang melintas di Simpang Pati Raja, tapi tidak terlalu rame ya untuk yang melintas untuk di Simpang Pati Raja, itu untuk kendaraan barang dan bus dari arah Kaliori dan dari arah Kepasen. Nah, ini yang lagi lebih rame itu di dua arah tersebut. Kemudian untuk yang lain ada di Simpang Tanjung. Simpang Tanjung ini juga masih lengang ya. Kita skip di Jalan Gerilya, kita skip aja karena di Jalan Gerilya ini masih benar-benar lancar ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi yang mau melihat di Jalan Gerilya ini pastikan lancar. Saya langsung saja ke Linggamas. Linggamas ini bisa, karena kita bisa melihat ke area Simpang Sokaraja ya, dan Pasar Sokaraja. Nah, dari kamera Linggamas ini terpantau untuk yang di Pasar Sokaraja ini cukup ramai untuk lalu lintasnya ya, sepeda motor, mobil pribadi, ada juga yang berjualan ya depan pasar, biasa lah untuk di Pasar Sokarajanya pedagang-pedagang ya yang lalu lalang juga banyak, lalu lalang di jalan. Jadi mungkin yang mau melihat isi masuk Sokaraja harap berhati-hati dan bersabar karena ada keramaian ya, keramaian pasar, tapi bukan yang padat lalu lintasnya, ini lancar sekali untuk lalu lintasnya, jadi aman banget yang mau melihat Simpang Sokaraja. Terus ke arah kota, di pusat kota seperti di Sawangan ini lancar-lancar saja ya untuk kendaraan ya, di Sawangan, di Musumber ini lancar semua, di alun-alun ini juga lancar, ramaian-ramaian biasa untuk pagi hari ya. Ya, lancar. Terus di Aston juga masih lancar, bukan yang ada kepadatan ya, lancar. Dalam juga lancar. Oh, ini di Simpang Karang Jambu saja, Simpang Karang Jambu, dari Mata Kaki Simpang ini hampir sama ramainya ya, kendaraan motor pribadi juga yang dari arah selatan dan dari arah utara untuk keramaian pagi hari ini. Ini bukan juga yang ramai ya, ini hanya padatan atau keramaian pagi hari Sabtu ya, yang bukan padat atau ini hanya sebentar untuk ramainya. Ini masih lancar sekali di Simangarang Jabu. Dan terakhir saya sampaikan di Simangarang Lewas sekarang saya sampaikan pasti ramai dari arah barat ya, dan dari arah timur. Kepadatan ini lebih ke arah baratnya karena depan pasar Persis. Jadi mungkin yang mau melewati Simangarang Lewas harap berhati-hati dan bersabar ya. Nah, banyak pedagang yang lalang juga kita Simangarang Lewas kaki jual sebelah barat. Untuk yang lain ya, seperti dari arah timur, dari arah selatan dan utara Simangarang Lewas ini hanya sepeda motor ya yang melintas. Ada beberapa mobil pribadi tapi lebih kebanyakan sepeda motor. Ini lancar sekali ya. Jadi mungkin yang mau melewati Simangarang yang tadi saya sampaikan, inilah masih lancar semua, mau baik di dalam ataupun di pinggir kota tadi ya. Ini lancar semuanya. Ini itu saja ya, saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
7: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
8: Siap, selamat pagi.
9: Sekian info lalu lintas.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri gitu.